0: malah turu. Kon jatuh malah turu.
1: Iya mat, sorry mat.
0: Kepriwe sih, hayung loyo temen, hayung ora semangatnya buat gawe. Kayak lagi rawan pencurian ge, jelengah. Jadi security malah kelambruk.
1: Iya kok mat, awak kenyong ge sering banget lemas. Apa gara-gara terlalu sering sip wengi apa ya? Wingi sempat cek kesehatan nang puskesmas. Darahku rendah banget, Bro.
0: Eleh, ulane ikuti langkahe nyong, mulai pola hidup sehat, Jo. Istirahat sing teratur. Mangan ya aja kesi telat. Terus ge, rutin konsumsi ki ge. Nyong gak

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, bahwa kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit.

0: dari radio, Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Neufa. Terima kasih untuk Ibu Neufa.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo jeng, oleh prele.
5: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
2: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya Ria, Cinaka masih terus menggoyang Balanestara ya di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan buat Balanestara Paramon yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya, gatal karena biang keringat, terus gatal karena kutu air ya, gatal karena digigit serangga, yang habis jatuh dari motor ya, terus yang habis kecipratan minyak goreng, kesiram air panas. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Iya, dan silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanestara Paramon. Halo, pagi Balanestara Paramon.
1: Halo, pagi.
0: Halo. Saporete nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Nyi Ratu. Apa ya lagunya ya?
1: Happy Asmara.
0: Happy Asmara.
1: Ini orang ngerti judulnya, yang penting dipilihnya sampean.
0: Walah, dalah.
1: Lagu Happy Asmara tapi sing Banyuwangi nanti singan wis sama paham.
0: Iya apa lah, happy akeh nemen tuh happy tanyang sen.
1: Ya wis pokoknya happy.
0: Keder malah, soalnya seneng kabeh nyong tuh happy mah. Ya, makanya keder. Waduh, alah. Wala keder malah nyong ya, dong kayak kie ya.
1: Happy wis, happy asmara
0: ya.
1: Happy asmara. Maaf aja,
0: yang penting lagunya happy. Wala dalah. Ya. Monggo.
1: Ke Bude Mon ya, salam kenal dari Nyatu Bude.
0: Iya,
1: buat Kang
0: iya.
1: Budo
0: Hadan. Kas Nuri. Cari Nyi Ratu ngiki kok biasa. Iya. Ngikik ya. Terus.
1: Amin pakar maju bareng Umi Lela. Mama
0: Regani. Wartia.
1: Iwan Tri. Ibu Ibu Marta Loyo.
0: Iya.
1: Mama dia aku Bella. Mama Neng Om Bambang.
0: Iya.
1: Kang siapa ya? Kang siapa?
0: Iya, Bu gue. Iya, Purini
1: Purini bareng Pak Pramudiono.
0: Amrul pagi.
1: Terus buat Kang Adi yang sama bayinya.
0: Iya.
1: Mama Lani bareng Titi Gani.
0: Iya.
1: Wong Kaine. Terus buat
0: siapa lagi?
1: Siapa ya? Pak Komidi.
0: Ya.
1: Kang siapa yang di Dieng ya lu?
0: Di Dieng Kang Adi Santoso.
1: Oh ya, Kang Adi Santoso.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ipurwanto. Pagi. Terus.
1: Ibu Iti yang
0: goreng mirong.
1: Iya, Ibu Iti yang bikin mirong.
0: Yo.
1: Iya,
0: Ibu Iti yang ada di Selawi ya.
1: Procot
0: dia. Iya.
1: Terus Kang Andi bagian teh. Pak Asyang bagian teh. Mbak Hilda.
0: Iya.
1: Kang Joko, Kang Samsul, Mbak Andi budaya kita ngonya. Terus buat Kang Mudri Kang Mbak Yu Mudri Kaze. Terus Kang Parjo. Terus Mbak Em.
0: Yo. Wis kabeh bae. Iya Mbak Am.
1: Mama Om. Ya. Punya toko Ana di Cibarila.
0: Iya Mama Om.
1: Ya. Siapa lagi?
0: Buat semuanya saja Nyi Ratu. Iya.
1: Udah
0: kerang-kering bae ya. Iya wes.
1: Ya Umkas Nuri.
0: Yuk.
1: Umkas Nuri apa Kang?
0: Kayaknya tuh jasa kerajum kayaknya.
1: Terima kasih ya.
0: Yuk sama-sama Nyi Ratu. Amin ya Allah, amin. Jih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih. Ada Nyi Ratu di Bantar Bolang ya. Halo pagi Balan Estara Paramon.
2: Halo.
0: Eh, Umkas nyublak berjemur. Saporete. Nemen. Iya, orang jasaknya Umkas nyublak, jebul Umkas nyublak ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat dong.
2: Bulu-bulu usmi sekolahnya
0: di lucul-lucul. Kasik langsung nyeruntul. Lagunya terbayang-bayang.
2: Iya.
0: Ayo.
2: Kalau bercanda dengan semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terus yang baru turun Nyeratu.
0: Iya.
2: Pagi. Ajojo. Pagi juga.
0: Iya, terbayang.
2: Kang Handoko ya.
0: Kang Handoko ya. Los Bes.
2: Iya.
0: Losari Brebes.
2: Lanjut dah mbak.
0: Monggo.
2: Bolang mbak.
0: Bolang. Iya.
2: Omajet kerosak
0: gedebuk. Omajet kerosak gedebuk mak.
2: Padan bolos.
0: Iya padan bolos. Kayak Umi Jihan yang bolos mi.
2: Umi Jihan.
0: Umi Jihan bolos beli ke.
2: Ayo poso.
0: Bolos. Iya.
2: Iya. Terus yo Mama Lani. Terus.
0: Terus
2: Kapiki.
0: Iya,
2: Terus maning ngok Ayu Nadia. Mama Asia.
0: Iya.
2: Cumi busu. Ada.
0: Ibu Shu.
2: Iya, terus Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omar, Om Lima Besah.
0: Mama Elsa.
2: Mama Elsa. Buka Teja ya.
0: Buka Teja.
2: Dimakan Sap Santok. Dari Burini, Praputiono, Pembentionnya Bugares, Rokireng, Siti Idon, dari Ambi Barmadu, Umlela, Kang Muron, Kang Arjo, Kang Doli, Tuta,
0: Bu Ija, salam dua kapsul.
2: Ya dua kapsul, Bu Ija. Hodija ya.
0: Hodija ya.
2: Terus Uwer. Terus Maninge nggo.
0: Maninge nggo sapa?
2: Muslimam Cakra. Mamdi dan Mama Firda Busang Tomba
0: Ijen. Iya.
2: Karena Mas Anis Mama Dea.
0: Lah lah
2: Boiler.
0: Lah. Terima Mama Elsa. Lah lah lah lah lah.
2: Pancet.
0: Lah lah lah lah lah.
2: Le jumpa pen.
0: Iya, suara papa ya. Yo.
2: Terus go purawani ya. Bapak Sikin baru satu.
0: Piol, pagi piol.
2: Piol.
0: Piol.
2: Piol.
0: Jadi pagi Om kas niru, iya kas
2: niru.
0: Om kas nuri, Om kas niru.
2: Ayo.
0: Yo.
2: Terus go.
0: Mama Kiwi. Sarapan di set Om sarapan. Mama Kiwi lagi sarapan. Sarapan jintul. Nah, kue cak lalen. Dina Minggu.
2: Iya. Terus go Mama Yu, Mama Uci, Kang Utaro, Dongo, Mama Bapak Karisma.
0: Iya.
2: Mama Hasna, Kinatini.
0: Iya.
2: Kang Kopitin, Kang Jonjan, Kang PM, Kang Kayo Bulu-Bulu. Terus maninge nyak-nyak Nur

0: Terus
1: maninya siapa? Yo. Malah awut. Coba bolang je. Ibad basiro balina kamopra. Terus maninya gonok anggun. Nok ayu na kae dinda.
0: Nok ayu dinda.
1: Iya. Kita lalu dat citato. Cendana wai awa ia.
0: Iya.
1: Ada Agustin jeng Robi. Terus mama neng Mas Bambang. Mas Yanto Kang Raju lima bidadari. Enak deh.
0: Iya.
1: Dua kus Jawa.
0: Yo wartiem.
1: Lanjut.
0: Wartiem.
1: Wartiem Emmanuel.
0: Oke, carane Wartiem ngono Umkas, kak seneng yang kuitung.

0: Mama Lydia.
1: Apa?
0: Mama Alisha, rumah aku sewengi. Mana nih yang ditandon?
1: Oh, ini bolang mana ya? Iya.
0: Iya, Jumarti, Kak Sarno.
1: Jee.
0: Mungkin cowok di RR Trinil. Mbak Iyo mau ini ayam. Mama Pita Bedugudin Beduk. Bapak Untung Ibu Sri ada musriah. Terus maninge Bunda Siti Penglai, Mama Ai, Mama Yona, Mama Penglai juga, Ida Martoloyo, Karoli Masri Gandine, Mama Zira,
1: Mama Zira, Zira, Zira, Zira.

0: Cereng nong.
1: Iya.
0: Bu Mariati, Pak Mariati.
1: Ya.
0: Terus wis apa maning, Mbak?
1: Ya wis lah, nggo kabeh bae ya.
0: Iya.
1: Iya nyong panyeruput. Iya, panyeruput teh moro seruput.
0: Saya. Terima kasih banget atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jublak cincin.
0: Jos.
1: Nama dia. Terima kasih ada Umkas Nyublak ya yang ada di Lebeteng. Ya. Lagunya ada Terbayang-bayang. Ya wes. Yuk digoyang lagi yuk. Happy Asmara. Tapi pilihkan ini ya. Iya, wih, ini lagunya enak loh ya. Happy Asmara mah enak kabe, wis lah kasih orang enak ya. Pecinta Happy Asmara soalnya. Ada Dumas, nah.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Bedriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Bedriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan, RT1, RW3, Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah, saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur. Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Dengar, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Ayo, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi balane Setara Paramon.
1: Halo, Dangdut Saporete.
0: Saporete nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore, bolos.
0: Dih, bolos kok seneng.
1: Bahagia nemen tak.
0: Misalnya sih, bolos kok bahagia, weh.
1: Hal yang paling indah.
0: Oh, hal yang paling indah.
1: Iyalah.
0: Dih lah.
1: Bolos.
0: Bolos KB ki berarti.
1: Ayu mangka.
0: Ih, dewek kan oh.
1: Apa-apa.
0: Oh. Karena
1: jam 11 balik.
0: Oh, di. Lah, mangkat tapi jam 11 balik. Umine sih, Umine.
1: Minta mangkat dong.
0: Sempet-sempet ya.
1: Iya kan wis spray lagi.
0: Ora, maksud sempet-sempet mangkat, Be. We amen ya. Tekiran bol. Iya, tekiran bolos. Dasar ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bude.
1: Lawas ora ketemu.
0: Iya lawas ya, Bude. Mama Mimin jare salam kenal Budemu dari Tiga Dara Manis.
1: Iya.
0: Iya, wis kenal kabeh to Tiga Dara Manis ta ya. Iya.
1: Iya, apa-apa ya mau
0: ini. Hmm, aku.
1: Mas Bune Nabila ta.
0: Nabila.
1: Mam S Arifin ana.
0: Ana ora ya. Ora mangkat laut yuk. Boy.
1: Laut ndi, Mas?
0: Iya, laut ndi, Mas? Laut
1: gitu loh, Mas. Ngomong
0: eto. Ndak Nabila ya, Nabila ger Imam.
1: Coba
0: nyanyi tapi menyanyi coba nyanyi.
1: Kue sing miki ngecak paling laut kon nyanyi kayak apa?
0: Oke, okay, kue nyanyi. Nabila ya Imam Imam S Arifin. Nabilanya diganti ya, diganti.
1: Pan brek-breken
0: ge. Kadang-kadang ngebrek enak sih, Bude.
1: Wingi sing ngebrek ya?
0: Iya, kowe ngebrek. Iya ganti pesek jare. Nabila ini ganti pesek kayak gue ya.
1: Ana ta?
0: Ana?
1: Lagu aku ora ngerti lagune kayak apa.
0: Oh, berarti request.
1: Iya.
0: Oh, begono.
1: Tapi heran
0: no,
1: ya.
0: Iya. Ndak konyok perasaan ki lah Kak, udah daftar lagu. Hai, ayu poso woi.
1: Balik yuk.
0: Balik.
1: Dijak Mas
0: Awer
1: maring laut.
0: Mas Awer. Yo Mas Awer, yo ning laut yo Mas Awer. Yana. Yana yan ya, Mas Awer. Ih, Mas Awer.
1: Resapna.
0: Ndak kowe. Resap. Mulai lo. Ya udunya ngasih ngomong. Ya dirimu. Mimin.
1: Aku baru
0: ngerti. Mulanya dari sapi. Iya. Kayak trio pesek hadir, Bude.
1: Iya, cemut.
0: Trio pesek. Iya.
1: Terus Pak Nuri.
0: Iya.
1: Saya Lobo. Pak Ketuy. Bu Ketuy. Terus
0: Bu Rauni. Kasnuri.
1: Bu Kas. Sri mi ayam.
0: Jare orang ngejak Om Budemut.

0: siapa mana?
1: Ayu, semangat ya. Yuk.
0: Iya, semangat Ayu. Iya, belum nemen.
1: Apa kowe?
0: Belum nemen.
1: Tinggal yang apa tadi?
0: Ya, ayo belum.
1: Ya, salam kenal ya,
0: Bulem. Iya, Bulem, Rai ini kayak Bulem, nemen.
1: Ya, enak banget. Ya.
0: Belum ya, aduh.
1: Pak Herudin ya, tanggalnya aku.
0: Iya Pak, Guru Herudin.
1: Mbak Wati.
0: Oh iya Mbak Wati. Iya monitor terus, bener kan Mbak Wati? Iya. Budi emut kan Mbak Wati. Busri. Iya Busri, Mam Cakra. Makasih salamnya Budi, J.
1: Pak Antun.
0: Iya.
1: Seker ya,
0: Ustaz Sang ya. Iya, Mama Ikmah bareng Tiga Dara Manis.
1: Terus Mbak Febi Belpas.
0: Mbak Febi Belpas ya.
1: Ini Bapak
0: Nek.
1: Terus
0: Terus Piol Budi Emut Piol.
1: Sepion.
0: Piol. Budi Budi Imut Imut Mut Imut Mut Mut Mut Mut.
1: Albar.
0: Mama Reganis. Iya, iya, Kang Mukson, Mbak Roh ya, cih, cereng nong nong, cereng nong, Ami Bakar Madu, Umi Laila,
1: Umi Laila ya,
0: iya,
1: terus nggak bunda ya,
0: Om Majid, ayo orang mangkat demut,
1: mangkat,
0: iya, iya, weh, cara ayo poso, surahin, wow. Ya.
1: Mama Dira karo Mbak Asifa ya.
0: Jare ora mak jare ora omong ora budhe lah kasih mangkat.
1: Mangkat. Mau yeah. Aku sama Om ora mangkat terus. Lah. Tong kae mangkat ta nyong bolos tapi kae ngomahku mangkat lah ya.
0: Ngerti
1: kan?
0: Iya wis.
1: Iya.
0: Ya, Mama Eci.
1: Mama Eci.
0: Mbak Atum ya, ceker jare Mbak Kulon budhe.
1: Apa?
0: Mbak Kulon.
1: Mbak Atun
0: ngono. Iya, cari Mbak Atun bolem sing kaya Mbak Kana si Budhe Mbak Kulon.
1: Mbak Atun kan Mbak Kulon terus sih. Aku bingung kena dilene tapi ya ta.
0: Ya kuwenyo pe keder ki mlebu dilene sapa? Ya uwer.
1: Uwer sing Mbak Dike.
0: Karene bisa di sepion si pesek. Pion sepion.
1: Iya, pion.
0: Ya,
1: Terus gasak ya.
0: Yo,
1: Kapiran.
0: Iya. Semangat yuk, ngebut balik ke awan. Kowe semangat ya.
1: Maring iki ya.
0: Ya, mbolang maning.
1: Maring karangan di sini. Bisa
0: ajelis dhewe. Mulane jemblet-blet ya gue.
1: Ya Allah.
0: Ya bener Mas. Bener Mas Uwer ya. Mas Uwer, budeyin ora sandale pedot ya keri.
1: Tapi kan ketinggalan. Sikilan bisa aja kemana sendiri. Gara-gara entang ya.
0: Bisa gara-gara inyong sih. Ya orang bisa gara-gara inyong. Inyong be nonton. Inyong jadi penonton ya. Bimen sih.
1: Mesti dalam hatinya. Gonggos milik kirim. Ya kan. Kan ada
0: inyong kayak pun. Cari bahasih pak. Sik online siapa nong.
1: Kenalan yuk.
0: Kenalan lah. Kenalan lah. Ini ya online siapa sih namanya sih?
1: Embu.
0: Lah.
1: Terus ya.
0: Iya.
1: Karo wong
0: ireng. Lah cerek uwer iya loh. Bisa pedot lah nyong pantakon bisa nganti pedot ke lagi apa panan.
1: Lagi syuting Mas. Kuena dilene sing di sing Mas.
0: Sing Bang Kulon apa sing Bang? Bang Kulon apa Bang Wetan?
1: Bang Kulon apa Bang Wetan Mas?
0: Aduh Nabila.
1: Aduh, ayo semangat ya yo.
0: Semangat.
1: Jam 10 balik. Balik entak culik.
0: Iya, aduh. Kan lo
1: kerja tuh?
0: Buku ya. Durung ya.
1: Oh, ya wes. Aku PPW ngumat tak.
0: Di tumben sih orang, menek.
1: Niki kukup nemen anak drama sih nang ngomong.
0: Duh, ayong.
1: Mobilnya janjinya cepotnya jam 10, ternyata jam itu anjok pimenis bayangkan.
0: Oh, batik kita tapi batik kita semangkat. Oh, iya wes.
1: Akhirnya durung pada apa-apa.
0: Oh, lah.
1: Untung aku ramangkat.
0: Ayo mangkat mangkatkan motor.

0: pepe belok emang edan.
1: Pertanyaannya lu belok
0: ke mana? Jauh gue.
1: Samina.
0: Mangkatlah, iya, mangkatlah. Balik, cari baliklah saiki, eh, cari nyeruk balik saiki. Iya. Li dewek nurut temen ya, karo bundane mencolot mana mencolot mana.
1: Bunda gila apa? Masih nanti waktu. Semangat
0: lu gak di debang syuting. Iya kata iyo, kata iyo. Dung soal syuting menyuting mah. Iya.
1: Ya, mama dia ya.
0: Yo.
1: Ibu Ida Mar.
0: Ibu Ida Mar Tokolor.
1: Muah.
0: Iya, muah.
1: Ibu ya ya.
0: Iya, Ibu ya ya.
1: Yunita ya.
0: Nje. Terus apa mana? Kabeh bae.
1: Terus wis Simbang Kidul ta.
0: Simbang Kidul iya, yeah. Simbang Kidul ya. Mas Wirat.
1: Wirat iya. Heeh. Anane koe
0: ya ta? Ya, Mas Wirat.
1: Jairi.
0: Kaku nemen maring Ria. Nyelek nang wit rambutan.
1: Ria di sisi cepet dipegel.
0: Ada ya yo kecempet. Mana ku wit rambutan kecempet maning. Aduh, wis lah. Nah, gue.
1: Wis
0: kakek baik.
1: Menunggu kabar berikutnya.
0: Oke, Nabila Resapi ya.
1: Sehingga heran, kan Nabila ini nggak siapa.
0: Sih kau nggak resapi dirimu ya, pasti buat dirimu lah, ya.
1: Orang
0: ya. Ya wes. Oke.
1: Salam kenal, gosing durung kenal.
0: Iya, salam kenal sih durung kenal. Sing wes kenal. Iya wes. Oke, di bude. Yo,
1: sehat selalu.
0: Pati kumah dewek kan, Ge?
1: Iyalah.
0: Wah.
1: Aja diculik. Yang lain ngunci nang kamar.
0: Awis.
1: Matiin ya, Ta.
0: Yo.
1: Ya, makasih.
0: Iya, sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak cincin. Cucus. Terima kasih Budi Emut ya, yang ada di kawasan Surabaya ya. Dewekan culik weh, culik mumpung umat dewekan ke budek ke culik. Halo pagi Balaris Tara Paramon.
2: Tara Paramon tang dites saporete.
0: Saporete nemen. Terima kasih. Indahnya ndak akhirnya rezeki AA ya, A. Iya, berarti memang rezeki takkan kemana, A.
2: Apa ya,
0: A?
2: Kayaknya kicau orang
0: yang banyak. Aja kicau lah kak, ora. A tulilah kak, lagu nila kak. Sengaja ya.
2: Apa ya?
0: Aduh yang.
2: Anu bisa saya apa? Jangan ya.
0: Iya. A ngintili ke, A ngintil bude ke.
2: Orang bude wong mikir ya. Oli protolan
0: ya. Wong ya.
2: Iya. Kurang mancing terus.
0: Iya.
2: Belarang.
0: Sakit. Iya. Orang wae. Ana bunda sakit. Apa? Ikan terjen siapa?
2: Hai lo apa ya?
0: Kaget. Apa?
2: Api neraka.
0: Air surgawi apa ya?
2: Iya, air surgawi jadi api neraka.
0: Air surgawi. Jadi
2: salam lanjut ya.
0: Baik, air surgawi berubah jadi
2: api neraka. Iya, buat Nikia putih muda.
0: Salam kenal AA.
2: Apa, Mbak?
0: Wer. Salam kenal Bu.
2: Orang kenalan Pak
0: no. Di Wer. Oh,
2: iya kan. Wong kaya apa?
0: Wer wong e. Oh, kayak
2: Rana Karno.
0: Iya, kayak siapa sih? Nyok takone kudune karo Bude ya.
2: Rana Karno kaya maksud Rana Karno gemiyen apa saiki?
0: Iya, takone Bude yo, wis Bude Mut.
2: Bude Mut timen Bude Mut kowe.
0: Wer kaya apa ya Bude sah?
2: Kayak sudah wirat siapa sih mbak? Kayak Manggidul kaya.
0: Manggidul loh, sudah wirat anti karat toh. Iya.
2: Lukman
0: ya benar.
2: Jangan lo kayak orang tahu nongol Lukman.
0: Iya, tapi setia kok dengerin terus kok ya Lukman ya.
2: Selamat pagi ya.
0: Mm-mm.
2: Terus terus buat kami Pak Karmat tuh
0: bersama
2: Milalanya, Kang Adi, bersama Cilaninya.
0: Sudah wirat baik A jadi jelas nak ya orang lain Lukman apa?
2: Ya bukan kita wirat liane orang lo.
0: Orang lah sudah wirat cuma kue ya sudah wirat ya.
2: Anyar,
0: iya puji anyar. Puji cari puji rambutnya dewa ayu tapi kumisen ya mbak. Wah.
2: Oh, ini istri dia berarti. Ya.
0: Ya betul ya aja deh Isdalia komisen. Ya, ayo poso.
2: Iya, komis kandel.
0: Ya kowe, tapi ora deh. Kayane ora kumi, ya kumise kumise kayane.
2: Komis tipis.
0: Iya, kayane kayak Isdalia deh ya kumise.
2: Iya.
0: Ya prampang. Kumise prampang.
2: Kumise prampang.
0: Ala kumis kumis prampang ya, yang atok kok.
2: Terus Ibu Rauni bersama Pak
0: Ibu Roni ya,
2: Kak Nuri bersama Mama Wiwin.
0: Yuk, Mama Wiwin, tiga darah manis hadir, Furkon.
2: Tiga darah manis.
0: Tiga darah manis, trio pesek ya.
2: Pesek.
0: Terus Mama Elsa.
2: Tante Elsa, selamat pagi.
0: Iya. Apa?
2: Robi.
0: Ngodek. Ngodek siapa? Ngodek. Iya. Burini.
2: Burini.
0: Iya.
2: Terus buat Eka Lonjo.
0: Mama Organis, aku wis nebakin nelpon ora ucul-ucul ternyata Aa Furkon. Wow. Ah, masa sih? Mama dia jare Mas Rai. Iya, pada baik sudah wirat pada baik karo Mas Rai.
2: Iya, Mas Rai. Mama Dea bersama Kang Bustola Dea ya.
0: Mas Rai, Mas Wirat, Mas Lukman, iya, pepek nemen.
2: Wakut,
0: iya. Oh, tapi orang kudegen je ya war. Orang kudegen.
2: Kudeg apa sih?
0: Kudeg kaya lo Jambang. Apa sih arane kene? Alah. Apa sih kayak Ridho Roma lo kae lo.
2: Oh, brewoken ngono.
0: Brewok iya.
2: Brewok.
0: Ora brewoken ya, wer. Brewoken coba wer kaya apa, wer?
2: Oh, brewoken.
0: Kayak jrek wer. Aku ora kumisen, Ci.
2: Iya, wer. Iya.
0: Puji be ora kumisen ya, Ci.
2: Polosan ya, Mbak ya.
0: Polosan. Mama Winda. Mama Winda Kang Furkon.
2: Mama Winda Kaliwingi.
0: Iya.
2: Selamat pagi ini Pak Karmatu bersama Melalane.
0: Iya. Mulane A, jare uwer mulane nyong Ayu sih. Wah. Ayu uwer.
2: Oh, ora Ayu.
0: Ayu lho rambuté dawa. Ya. Ayu ya. Heeh.
2: Lah napa wadon sih?
0: Uwer. Uwer.
2: Pimpin,
0: Wur. Oh, Wur, kue, Wur. Lana apa wadun sih, Wur? Iya.
2: Mas, Dek, ngilikannya gampang kan? Tang gue, dokter apa-apa ngono.
0: Di, apa tulinya gue niliki ngono. Jasares, alo.
2: Jasak racun.
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Mama dia ngomong apa, Mama dia? Iya.
2: Mama dia.
0: Tinggoni dasar, Mbak Bintang, Mbak Ayu lah, kue.
2: Iya, tinggoni dasar. Selamat pagi.
0: Iya, bisa newadun si A. Iya, puji tak Ayu. Puji Ayu. Puji be Ayu.
2: Puji Ayu.
0: Iya. Puji mamut ya Ayu.
2: Mas Dede puji wadunya pelanang, bukan puji wadunya kok Mahmud Lanang ya. Puji Mahmud itu kan arahnya dua.
0: Enggak gue ya, puji Mahmud ya. Iya, kalau puji kan, iya puji kan bisa lanang bisa wadon. Tapi kan Mahmud itu lanang, ayo gue ya. Aduh, uwer ayu tapi katon sing buri rambutnya dawar ada printik secuil ya.
2: Oh, ini rambut abang ora.
0: Ya mulanya tuh nyong uwer sing buri ya mesti udah ngek mbak. Iya gue ya, jebule barang anu, anak kumisem pirang ler bu apa ya war. aduh.
2: Ya Mama Kiwi.
0: Ya dong dikudungi ya ayu eh.
2: Mbak Nuri juga.
0: Iya ora puji dong di kudungi ayu.
2: Iya, Papa HS.
0: Jare. si cari wer asem.
2: Mama Gilang.
0: Apa Sahrul pagi Mbak Sahrul?
2: Apa Sahrul? Ya, Mbak Sahrul.
0: Iya. Terus buat siapa lagi?
2: Kang Doli.
0: Mama Gendis.
2: Kang
0: Junet. Cari Mama Gendis uwer setengah lanang setengah wadon.
2: Ya berarti iringannya anu ya anak dua sisi ya.
0: cari Mama Gendis ya kamu asih aku lagi main nembang nang Kang Bawor. Wah.
2: Iya Mas dia nang Arpa, kamu nang Arpa.
0: Iya, orang bisa mlebu nang Arpa.
2: Jam 4 nyampe jam 10 kapir.
0: Walah deles, jam 4 sampai jam 10 kok bisa kapiran. Ya, casing online AA Fur kono Mbak Sahrul.
2: Apa Sahrul? Siapa Mbak?
0: Iya, Mbu. Casing online AA iya.
2: Apa Sahrul selamat pagi. Yang kami pesen Mbak ya.
0: Wis kabeh wae, A.
2: Ya tetap rajin juga selamat pagi.
0: Yo.
2: Iya Florong, iya ke Florong semestal pak.
0: Iya Florong.
2: Lang-lang buana nih.
0: Lang-lang buana walau.
2: Lang-lang buana ya, pirang-pirang ya.
0: Iya kok.
2: Pamalan
0: juga. Kang Mukhtar, Kang Mukhtar aja ngirim kolok kang walau.
2: Ini Kang Mukhtar.
0: Oh, tuh ngirim kolok bay. Iya
2: Kang Mukhtar seneng SMS bay sih.
0: Iya.
2: Kembali kata kena Kang Mukhtar.
0: Yo.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Yo. Terima kasih Afrikon. Iya, Bude, ini ngapa Bude? Aku durung sarapan tak. Sarapan no apa pan? Biasa nengene. Sarapan neng kene. Wingi biasa sarapan neng kene ya. Yen wes. Kayu nyusul meneh oh ya yo. Iya. Pimpin Kang Mukhtar Kasri. Pimpin si Sri. Iya, undang-undang Kasri banget wingi geger nemen ya. Geger Kasri baik.
3: Dari bukit ya.
0: Ada Nabila ya, Imam S Arifin, Pimen Ayu, aku be durung sarapan kah? Ya mulane wis yen mene yen. Iya. Nabila resapi ya, resapi ya, resapi, resapi, resapi.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama.

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh, Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
4: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 5 500 meter RSIA Balaraja Mejasem atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264 Primkoperi Pitulas Warureja, 11 Selatan Balai Desa Warureja atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369 Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya, Pak Ramon, goyang dangdut ya. Iya, dilanjut lagi buat Balon Setara ya, yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, terus mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000, silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Hola.
0: Hola, halo.
1: Paramon.
0: Samporete nemen walah wis lah ha. Filek ya, lagi filek. Jasak rajum kapiran Kang Doli melasi ya. Melasi sak rajum ya. Hola salah honi salah. Budi mut pimen kayak ngelindur kayaknya Budi. Budi. Iya lagi gembira nemeno. Iya, gembira terus kata. Iya.
1: Tambah bolos
0: tambah. Wis kuwe. Lagunya Fativora tuh hello hello Jakarta hello hola hello. Lagunya Pak Kandoli. Apa sih? Dendam kebencian. Ya Mama Eci, pagi Mama Eci ya. Mama Eci KDM dendam kebencian. Aki kapiran wis. Kang Mukhtar, Embu Boy. Iya, Embu Boy. Ya, Mama. Iya, iya, Mama Gendis. Pagi Mama Gendis, dol. Ya. Embu ya, wis lah. Sampai gini nampani. Jasak rajum ceri lagunya sayang baik Kang.
1: Sayang
0: dewek. Kang Teddy, Mama Dewi Kunti. Iya, Mama Meli.
1: Mama siapa?
0: Mama Meli.
1: Mama Meli gue.
0: Embu ki Mama Meli kok. Oh iya, Mama Meli Kapten Ismail ya. Iya, bareng Mas Imam. Iya, nomornya ganti mali Mama Meli. Iya, jengatno. Hore, dendam kebencian. Aduh. Iya. Iya. Uwer Om Doli sehat Om Doli.
1: Iya.
0: Iya, semek war ya. Mama Wiwin, Kang Doli sehat.
1: Sehat.
0: Oh, ader ganti baju ader Bude. Iya, iya. Ora kuwe biasa. Iya. Omacet yang bolos kowe.
1: Bolos.
0: Duh, Mama dia raup Kang Doli raup. Ya, raup. Benar, ya yuk Marti Kang Sarno. Iya.
1: Mama Nadia peset.
0: Iya Mama Nadia. Mama Nunung Kalinyamat.
1: Nunung Kalinyamat.
0: Bu Hodija salam 2 kapsul. Iya Mama Gendis. Kang Ruri Jati Bogor. Kabeh bae Mbak Rojana. Wis enggak kabeh bae Kang. Iya Kang. Yo. Iya Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jojo terima kasih Kang. Doli halo pagi Balane Setara Paramon.
1: Canggil desa Poret.
0: Nah, wong kie.
1: Sampai yang orang nyumpa ada kabaran terus
0: ini. Yor.
1: Pengen online deh, sahabat orang oli kang Joni.
0: Oh ya, orang oli orang oli lo sakrajung.
1: Oh ya. Yang makan ini buat sebenarnya makan yang bukanya kang Joni, bukan
0: yang bukan
1: kang siapa.
0: Berarti cuma jasa.
1: Ya
0: iyalah.
1: Yo.
0: Ngangu-ngangu borak dulu taboknya kan.
1: Ada.
0: Baru kasih online tabok.
1: Ada.
0: Mana tak tabok? Mana tak tak tabok? Mana tak tabok?
1: Sama taboknya bisa.
0: Tak tabok pipi nih, biar tambah kempot. Aduh, jasa kerajum pancen di nyong pancen bisa nih ya, sekian banyak ya, sekian akehe balali setara paramon bisa nih kelingannya jasa kerajum bayang
1: kataran pisu
0: kesih ya aduh kue kisu deh aja dileng kisu deh ya kue sakit
1: gak punya sayang gak
0: lah yang lagu kemaning
1: lah
0: maning-maning sayang, maning-maning sayang. Terus pimen, pimen pak mbak Daji terus pimen.
1: Tak boleh sayang.
0: Iya, terus hubungannya apa?
1: Hubungannya.
0: Karena mbak Daji. Oh iya, kok terus pimen?
1: Enggak
0: ada kue sak. Ngarep, ya biasanya sama dengan mbak Daji sumpul-umpul, umpul-umpul piting.
1: Iya, ponakin balangnya mana?
0: Umpul-umpul areng, biasanya jasa kayak gue.
1: Salam
0: eh. Salam eh, Gus.

0: Pertama gedung para mon yang mesti.
1: Ya mulane sampai langsung membius aku ya. Budi. Bisanya ya. Langsung dibius. Ya ayo poso jasa.
0: Ayo poso jasa, ayo poso.
1: Ari ngundang ono sak jasa.
0: Kayak ayam peluk ye. Omajet,
1: sehat ya omajet iya omajet.
0: Pada dosa kok orang sih pada kerja ya.
1: Pada bolos.
0: Pada bolos.
1: Sih orang bolos ayu tok.
0: Ini kan lah pada abang kafe.
1: Abang kafe pancen gue orang ayu orang budi orang oma.
0: Iya
1: gue kuat kok kerja apa gak ini bolos bahaya sak ya. Kayak jasak. Cara pengen tempe muda nih jasak yang cilik-cilik sih.
0: Laka
1: budi lagi kayak aneh ya.
0: Iya.
1: Lagi kayak sih.
0: Orang gawe.
1: Lagi kayak sarintul ya, jare mono terus iya kayak apa tempe cilik-cilik ke jasa kayak gue.
0: Ya sarintul kan semua sarintul ya.
1: Iya sarintul lah ini sih tul.
0: Ya Allah.
1: Udah gue tul lah yang.
0: Mending tul sarintul.
1: Sarindul bisa hilang di telan bumi lo sarindul lo.
0: Ya Allah, ini teman.
1: Yang gue mama leha beduk, leha beduk.
0: Leha beduk.
1: Iya. Kang Teddy. Kang Teddy jadi jasak online Kang Teddy. Mama Dewi Kunti. Mama Wiwin jasak raja orang melebu online melasik.
0: Apa?
1: Mama Wiwin.
0: Mama Wiwin.
1: Ya, gimana Mama Wiwin? Tempe sak, kayu mati tempe sak sehat sak. Sehat. Sehat.
0: Makanan materinin.
1: Ur, Om Jasa, goleti budi kowe.
0: Kenapa?
1: Ya goleti tempe muda.
0: Emang budi tak nyolat lagi yo. Nah,
1: iya, kayak jasa kerajum, ya jadi Om Kasuri lah kau ini jasa orang melebuya digoleti lah kau.
0: Ayo ngoleti apa kas mori?
1: Nyong goleti.
0: Iya,
1: Mama Nadia bing goleti.
0: Jadi
1: Mama Nadia wis pirang dina nembek kerungu suarane jasa sehat sak rajum.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lalu Nadia
0: udah
1: lah kan? Sana sih.
0: Sandra
1: dulu. Budi Oli sak pan monosak.
0: Hah?
1: Oli sak pan monosak.
0: Oli.
1: Budi.
0: Weruh.
1: Ya weruh lah.
0: Ora.
1: Weruh nemen.
0: Mama Hilman.
1: Ya Mama Hilman. Ya Mama Dia Sarintul.
0: Mama Dia.
1: Sarintul hilang di telan alam sak. Aku juga kehilangan Sarintul. Lihat tuh lingan di situ.
0: Saya
1: urus apa sih? Aku yang ngan ya sak sarintul ya sak.
0: Iya yang orang mat buat sarintul.
1: Kangen jengal jengil ya sak ya.
0: Iya. Kamu kan nak kenang kan? Sorry anak. Sama dia ya.
1: Ya kuatul. Kian dari sarintul dan kaya apa ya?
0: Kudutan
1: kalau kupingnya panas ya sarintul ya. Kupingnya panas. Aduh, tul.
0: Ayo lo, Bu.
1: Ayo poso sarintul lagi di Kamboja.
0: Kupingnya panas sarintul ya.
1: Aduh. Oh iya,
0: Lek.
1: Iya, merosak lagi kondangan kaya sih Mbak Puri kan lewatnya mono ya, Bu Dek. Lewati jasa keras. Cuma ya weru lo, Mae lah.
0: Ayo masalah weru.
1: Weru, kan? Weru. Ya, orak.
0: Mana nih, kuno orak.
1: Jengat no, cari uno, sak tempe nesak.
0: Nah, enak, Jun.
1: Ya pancen jasake rumil budhe nyumpet dong karo jasake yang ampun men rumil ya.
0: Rumil ana wong ana
1: rumil jasake rumil mulan lambene tipis sih. Ya us lambene tipis kempot. Lomba rias sing rias kangelan ya. Lambe nang petan. Mama gendhi sarintul nang Kamboja sak wah.
0: Kamboja temenan apa?
1: Iya, enok anggun pagi nok anggun.
0: Anggun.
1: Mumpung jasa gak sakit jangan kasih ampun ya.
0: Enggak
1: apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Kebun.
1: Bu Rini aja geger sak, aja geger.
0: Geger apa?
1: Sak sabar ya sak ya. Pimen sih Kang Sano sampean durung diwacos busuk

0: kabeh wis mana bus iki kabeh wis Kang Saro Kang.
1: Ya
0: sampun temen. Kang Sodik pagi Kang Sodik. Busi miam cakra jasak saking gagae Mbak Ria. Jasa aduh tuh jasak saking gagae jadi Mbak Ria kelingan baik lah.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Karena kempot.
1: Mama Yunita.
0: Mama Yunita.
1: Mama Elsa.
0: Iya.
1: Mami Kandano.
0: Iya, Mama dia kapiran, kapiran.
1: Mama dia habis bela.
0: Iya. Mama Mimin jari kaku.
1: Jari kaku mulai.
0: Iya, kaku ngomong lambe tipis kempot.
1: Apa ini apa Mami?
0: Lambe, iya kerungu Mbak Ria ngomong lambe tipis kempot ya gue sak. Mama Anjeli pagi Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli,
0: pandiane nang ndi kowe Mama Anjeli ora waleh Mama Anjeli mah iya. Buka jarinya waleh ngono ya. Kudu engko dinungi ya, sak dinungi sagalon mbok apa sak.
1: Dinungi apa?
0: Iya, iya dinungi men waleh tapi yo kapan ketemune ya sak racun ya.
1: Lah
0: kapan nginungi pimen wonge be ora ketemu ya.
1: Mama Wajra.
0: Mama Wajramu ke? Acak leleh dina Minggu.
1: Iya, dina Minggu kan ono dipingi sapornya ya nok.
0: Ya aku dinis dipingi tonok Marcel lho. Iya.
1: Ayo Mas urung.
0: Urung. Oh, sampean ngatinan nemen dani ya. Dah yang apa? Ngandel ditakoni umay nang ngendi kang guyu tok kes dasare.
1: Apa dhewe
0: sapa? Anjeli.
1: Batati PBD.
0: Batati pasar PBD.
1: Ya, Handoko.
0: Kang Handoko.
1: Marina. Nyeratu pada baik
0: Mbak Rina. Iya, nyeratu Mbak Rina pada baik. Ami bakar madu, kapiran mi. Ami kapiran mi.
1: Ami kapiran
0: ya. Waduh, waduh, ala dala, ami kapiran. Warti, ya.
1: Terus maneng, mama neng.
0: Yo.
1: Pas bongbong ya. Lagi kelesoran.
0: Yo.
1: Terus
0: siapa? Sak, lah habis kelelep. Sak, iya. Sak.
1: Halo.
0: Oke. Cari Mama Gelis, Mama Anjeli misterius harus salami sak.
1: Bisa.
0: Ya misterius sih ya aku. Toko ni umai nengen di borowal. Kapan dia nengen di? Ya yuk mati Kang Sarno ya. Kabeba ya sak. Ya, sinyalnya biar repet lah habis. Ya. Alah, ngomong. Yo, Sak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakti Dejos. Nah.

Bimin Mama Kiwi jasak. Bimin Mama Kiwi jasak bisa ngerti ya. Nah kue bisa ngerti nok Marcel durung dipingit ya. Walah jalan. Ibu sana neng petoran juga selamat pagi ya. Iya, matur nuwun ya. Iya, wis tumbas Vitama ya. Salam sehat. Bude, bude mene tak mau bude mau nang tak urung ora embu kowe. Bude. Dong bude mene berarti ayu panyusul mene ayo.

0: itu yang jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi kegagalan penyakit.
0: Oh, herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, nggak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
6: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Iya, selamat pagi ya buat Balane Stara ya yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap mantep-mantep nang pagoda para mongoyang dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Assalamualaikum, selamat pagi dari Kiki MP ya, absen. Salamnya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon. Spesialnya buat Putra Krishna sama Dede Nesya. Ya buat Mbak Ria, makasih banyak, sehat selalu ya Mbak ya. Terima kasih. Terus ada Mbak Am di Kembang Pang juga, selamat pagi ya hadir. Salamnya buat Mama Wiwin, Mama Hasa, Mama Lani, Mama Dia. Terus buat Mama Zira, buat Mama Ikma, Mama Jelita, Mama Neng, Mama Wajra. Terus buat Nok Marcel, buat Mama Nunung Kalinyamat, buat Mama Ari, Mama Nadia ya, buat semuanya saja. Terus ada Bagus Dewek ya, Bagus Dewek di Tembok Lor. Assalamualaikum Mbak Ria, Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon. Spesialnya buat anak bojo ya, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mama Aya di Arjuna Selerok juga, selamat pagi hadir. Selamat kanggo Balani Stara Paramon. Spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran ya. Terus ada Bunda Septi juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Feby Belpas juga, selamat pagi hadir ya. Selamat buat Kang Doli, Mama Lani, buat Ayu Poso, Budi Emut, buat Mbak Am, buat Mama Nunung. Terus buat Mama Gendis, buat Mama Kiwi, Mama Alisa, Cecak Lajum, ada Kasuri, buat Ibu Ida Martaloyo, ada Awang, Kang Parjo, Kang Aki, pada Afurkon, Kang Ibni, buat Ami Pakar Madu. Terus buat Papa HM, buat Abah Sarul, buat Baria makasih. Terus ada lagi, halo Mbak Mutrika Zen di Sidamulia. Selamat buat Kang Ju, Kang Ibni Abdillah, buat Kang Furkon, ada Kang Ozi, ada Yongki, buat Abah Sarul, buat Jasak Rajum, ada Kang Kasturi, buat Kang Parto, Kang Kopidin, ada Kang Parjo. Terus buat Nyiratu, Mama Lali, Mama Elsa, Mama Silmi, Mama Uti, buat semuanya saja ya. Spesial buat keempat anakku, Ayu, Singgi, Gigi, dan Teresa, buat Baria makasih. Ada Mama Abdillah, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ibu Rwanto di Pesarean. Salamnya buat Balani Stara Paramon KB. Terus ada Amrul di Purbasana juga hadir. Selamat buat Kang Kanapi, Kang Luli, buat Mama Hasa, Mama Dia, Ami Pakar Madu, Milela, buat Mas Nasir, buat Yuim, buat Kang Kasuri, buat Mama Berganis, buat Mama Lali, Cecak Rajum ya. Buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya. Buat yang siaran terima kasih. Ada Wartiem, selamat pagi Wartiem, sudah hadir ya. Iya, terus ada Mama Rafif juga, selamat pagi sudah hadir.

Ya, ada Mama Rafif hadir ya. Salamnya buat Bala Nestara Paramon yang lagi pada gabung ya. Spesialnya buat pejuang nafkah patenku, sehat-sehat ya. Buat Mbak Ria, makasih. Dupla Teting Jones. Ada pendatang baru nih dari Kedung Banteng. Namanya Wak Ato ya. Iya, Wak Ato sama Emak I ya. Salamnya buat semuanya saja. Terus ada Mama Ikmah ya, bersama tiga darah manisnya hadir. Salamnya buat semuanya saja. Spesialnya buat Mas Faiz Banu. Super spesialnya buat yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria, makasih. Ada Piol, selamat pagi Piol. Sudah hadir ya Piol ya. Terus ada siapa lagi nih? Assalamualaikum Mbak, dari Mbak Leha, Mama Vita ya di Beduk ya. Selamat buat Om Kasnuri, karo Mama Wiwin, buat Mbak Sada, karo Om Awange, buat Mama Dea, karo Kang Agus Bilri, buat Mama Ikma, Mama Neng, karo Om Bambange, buat Kang Sobar, spesial Kang Gowang Kae, makasih ya. Terus buat Balani Stara Paramon KB, makasih untuk Plateting Joyce. Ada Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Winda juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mama Elsa, selamat pagi hadir. Assalamualaikum, salamnya buat Om Kasnuri, Mama Wiwin, Kang Agi, pada Jengrani, buat Cacak Rajum, buat Umi Suhada, terus buat Kang Parjo, buat Jeng Robi, buat Tata Agustin, Mama Rengganis, buat Mama Gilang, Kang Duli, Mbak Putri Kazen, buat Mama Neng, Ratu Blorong, terus buat Uon, buat Mama Frida, terus buat Uziza Putra, ada Handoko, buat Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Mbak Atin, buat semuanya saja. Wis, salam sehat ya Kang Gombak Ria, karo Dede Gemoy. Terima kasih Dupla Teting Joyce. Terus ada lagi, halo selamat pagi hadir ya, ada Mbak Rojana. Selamat Kang Gombak Nestara Paramon KB sing lagi pada monitor. Terus buat teman-teman aku sing lagi pada nenun, sing semangat ya lor ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Wong Ireng hadir. Selamat buat semuanya saja, Balane Stara Paramon, super sange buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Ria, semoga sehat selalu ya. Terus ada lagi, halo dari Kang Ruri Jati Bogor, selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Bu Santo ya, Bu Santo yang tahu juga ya, selamat pagi sudah hadir. Iya pimpin Bu Santo. Iya Mbak Ria, karo Cesak Rajum yang orang musuh orang enak ya Mbak Ria. Iya pancen ya. Terus ada Mama Nadia juga, selamat pagi sudah hadir. Bu Sri Miayam Cakra, selamat pagi sudah hadir. Salamnya buat Balane Stara Paramon KB, semoga sehat selalu. Terus buat Baria, terima kasih. Terus ada lagi, halo Nok Anggun yang ada di kawasan mana, Nok Anggun yang ada di kawasan Perum Citra Green Dago Kota Bandung. Sudah hadir ya. Terus ada Kang Solik juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Dia hadir, kapiran-kapiran. Ada Mama Anjeli juga, selamat pagi sudah hadir ya di Kepandean. Mama Gendi sama Um Bambangnya, selamat pagi sudah hadir. Ada Yumarti sama Kang Sarno ya, hadir di Kedu Banteng. Selamat kanggo Um Anto Mei, Um Atno, Um Anto ya, Um Anto Mei. Terus buat Mama Wiwin, buat Um Kas, buat Mbak Lisa bareng Kang Agusnya. Terus buat Balane Stara Paramon, semoga pada sehat. Terima kasih ya. Terus ada Mama Kiwi, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Anto Lawatan juga, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Kang Suri sama Mama Nai hadir maning. Selamat buat Balane Stara Paramon KB, buat yang siaran terima kasih. Terus ada Mama Wiwin ya, bersama tiga darah melisnya absen. Selamat Kanggo KB baik. Terus ada Um Kasnuri juga hadir. Selamat Kanggo Balane Stara Paramon KB tanpa terkecuali. Spesial Kanggo si lagi tugas, super spesial mentoknya Kanggo Mama Wiwin tersayang. Ada siapa lagi? Assalamualaikum, Jinal Jait di Debong Kulon, nyimak Mbak,
nyimak Setara Paramon ya. Selamat buat Cecek Raju, Mada UHM, Mada Furkon, buat Mama Reganis, Pada Gondrong, Kang Doli, Mama Lali, Mama Ikma, buat Kang Kasnuri, buat Mama Ari, Mbak Am, terus buat Mbak Nia, Bang Al, Ami Pakar Madu, terus buat Mbak Gendis, buat Mama Nadia, buat Kiki MP, Kang Kopidin, terus buat Kang Agi, buat Mama Fida, buat Mama Elsa, buat Wong Ireng, buat Rinil, buat semuanya saja. Semoga sehat-sehat. Terima kasih buat yang siaran. Terus ada siapa lagi? Ada siapa? Kang Mukhtar. Kolak maning Kang Mukhtar ya. Akang Mukhtar Ruryo, Mbak Nunung Laundry. Selamat pagi Mbak Nunung Laundry ya. Sudah hadir Mbak Nunung Laundry. Selamat kanggo sing siaran bae ya. Iya ya Mbak Nunung Laundry lagi kayak pernah dolan kayak laundry nang Mejasem ya. Tapi kayaknya nang kono kayaknya harus tutup je, pindahkah atau kemanakah Mbak Nunung? Lagi kayak pernah ya sepisan ya lagi nang Mejasem ya. Tapi kayaknya harus apa Mimin ya? Pindah apa ya?

Pimen, wuh wuh pimen budek. Pimen wah wuh wah wuh wuh wuh wuh wuh. Oh ya ini ulung papung. Wala, wis jen lah. Wis, ya, wis sama ni kau turung papung. Wala, wis. Saling ngantuk si Pimen. Oh, ngantuk kau dewek. Dewek kau si ngantuk. Wih. Oh, sudah pindah. Sudah pindah ke rumah sakit Mitra Keluarga nak. Aduh nemen pindah mono ya. Waladalah. Aduh. Oke. Iya, boleh. Nok Elis. Iya ya. Ayo. Pimeni ngapa tak dongen? Pimeni embun ini apa sih yuk di embunnya orang ini apa nak ini apa je alah adalah wes balik yuk balik lah balik wes balik ya wes wes KB ya balik wes balik balik wes jadi bude balik wes pun lagi kerja kok kan balik balik si bude nih tapi ayo wes pengen balik nemen kayaknya katon sing kene iya katon wes katon sing kene ya. Ya kok rong ewu maning ya rong ewu berarti kue pirang jam kue dong rong ewu bude nyong tau orang artis ya iya rong ewu tiket digarapnya pirang jam len ana sejam ana ya nyong orang artis soalnya iya dong dulu nak enak ya iya kok ngarap tiket ya iya mama dia sih bisa ngarap tiket orang mama dia min mama dia kayaknya bagian apa ya mama dia bungkus kayaknya ya mama dia. Ah, rong jam. Suwe ya jebulane ya. Tapi dong sejam setengah nih ayo. Ayo cepet sih ya soalnya ya. Dong dilene mah kepenak nemen ya, box. Dilene kepenak ya. Iya, dong garap tiket ya, kan dilene kepenak. Jebule praktek angel ya. Ya duduk cekelane sih ya. Kudune nyong kain di sit ya, latihan di sit bude. Kudune nyong latihan di sit ya. Ayo tah karo merem be rampung oh. Iya di. Nyong ora ayo yuk lah. Iya pengen garap tiket tes nyong di sit. Ora santai lah nyong lah ya. Cuma wis entah rot latenan kak cuma iya mulanya mikir ngomong apa percuma wis ya iya dileng neta kepenak tapi dong lakoni angel ya dileng neta gampang kayak kue yang lim dilim di situ kayak dilim kok di tipet ya wis ya balane secara paramun ya rane kudu cekelane sih ya ya mungkin dong us cekelane ya us lainnya kayak kue ya budek lah. Ria jenaka permisi ya Balane Stara ya. Terima kasih yang sudah setia. Iya pimen sih Mbak Atur mie ayam ceker lape. Biasa kayak manuk beo kak. Lah kue mulane. Iya. Iya orang bisa bayangin Mbak Atun. Biasa iya kayak manuk beo ya. Tiba-tiba anteng ya. Iya. Orang bisa dibayangin apa ya? Iya orang bisa dibayangin dong Ria jenaka kayak anteng kayak kok ya. Yuk terima kasih. Dan cuma kamu menutup jumpa kita untuk pagi hari ini. Ria jenaka permisi. 101.5 Sarapara Mon FM Tegal. Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: juga ya lagu ne makane rumah nabae.
1: Tarling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

101.5 Setara Paramon FM 3 Wilujeng Siang Balane Paramon. Ketemu di Patas hari ini, hari Senin ya, 18 Mei 2026. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan baik ya, sehat, tidak kurang suatu apa, amin. Sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. Salah satu yang jadi andalannya, yang jadi primadonanya, yang jadi jawaranya, best sellernya, apalagi kalau bukan obat herbal ramuan Arab ya. Tapi jangan salah pilih. Obat herbal ramuan Arab sudah pasti ya, yang lawas sing wis pasti teruji ya, habut top ya. Yang lainnya, aduh. Iya, ditunggu SMS WhatsApp-nya di 0852-931-9958 dan telepon online nanti di 352-888 dan 614-5477.

0: karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arabah Butop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Iya, patas para montar linge saporete 3528888614547. Halo, wilujeng siang balane paramon.
1: Sugeng siang Nurul. Assalamualaikum tarlinge saporete teman-teman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beher mi beher.
2: Icik kipong.
0: Oke. Okay.
2: Lagi cilik di popong-popong.
0: Gawane apa gede gawa uang ya?
2: Iya, tidak kayak kenal jadi orang tua ya. Tidak kayak gue ya, Mbak.
0: Iya, Ndean.
2: Sampai anggapan salah kayak Mbak Bong Wecang esok. Tunggu kami, Ren, sama Marina, walau Marina.
0: Oh iya, Marina.
2: Ngulon.
0: Marina ngulon?
2: Iya, ngulon, mentok kok.
0: Bukan Kartini.
2: Kamil, jemblem.
0: Iya, bukan di Jalan Kartini, bukan?
2: Bukan. Itu oh. Punya jamaah nih, yang di Marina punya jamaah.
0: Marina ngulon, Mi.
2: Marina ngulon aja. Kartini anak, Kartini.
0: Enggak ada.
2: Enggak ada. Di Marina, Mbak Nurul.
0: Aku tuh punya. Yang
2: Yamaha.
0: Oh, yang Yamaha, iya.
2: Ngulon, tepok ke kanan. Kanan sindik, baik.
0: Ngulon.
2: Nongono jemblom anak.
0: Jalan apa, Mi? Melone jalan apa?
2: Melulu lalu gunting.
0: Oh, Cendrawasi.
2: Iya, Mbak Malina. Ya, ya Mbak Mulon.
0: Oh iya, ya ke barat ya.
2: Coba buka, sangat itu.
0: Oh, coba deh.
2: Lono, anak rasa coklat. Oh. Anak rasa bisa.
0: Aku biasa beli di durian juga lumayan sih, Mi.
2: Durian anak.
0: Iya.
2: Gila.
0: Enak juga di situ, Mi. Iya, legend ya, Mi, dari dulu.
2: Di pas lepan ngalepe.
0: Betul.
2: Tapi paling jos lah ngono deh kayak ganjel ke kiri.
0: Oh, coba deh nanti deh kapan-kapan ya.
2: Iya, Jalil. Kalau itu di situ itu apa udah pengalaman di Semarang aja. Semarang aja itu cabangnya banyak.
0: Coba nanti aku cari deh.
2: Iya ya. Yamaha mulus. Mentok ke kanan sidik.
0: Oke, oke.
2: Kalau tengah nama buka.
0: Oke. Oke.
2: Dalila apa Nurul? Gila. Dalila sampai Pak Sekman.
0: Iya.
2: Salam-salaman ya.
0: Iya, Mangga Mi.
2: Mbak Lia isi.
0: Masih.
2: Jadi pun bakso Mbak Lia.
0: Gak, jadi bakso sore.
2: Kalau putih. Anaknya
3: sore.
2: Sore anak.
0: Anaknya sore.
2: Yamannya anak.
0: Oh, yamannya anak.
2: Bodos gue.
0: Bakso apa sih, Mi?
2: Bakso ateng.
0: Oh, bakso ateng.
2: Anak tetelane.
0: Iya, benar-benar.
2: Enak kepudang, enak kepudang.
0: Oh, iya, ini kepudang lebih enak, benar, masuk-masuk gang ya.
2: Iya, nanti ke Bapak Adik Boy, men. Ini makannya nak ngomong kalau nginungnya es.
0: Enak, kue. Iya, betul. Acak lalen piluse.
2: Anak ateng, sesuai nemen.
0: Iya, ya, benar.
2: Kalau pewes, iya. Kalau pewes, kalau kecil lagi boros.
0: Iya, Mi.
2: Kalau boros gua, boros seneng kan kayak bocah sekolah. Baria, auto bolos.
0: Rajin ya, Mi.
2: Rajin, pangkal kaya.
0: Amin.
2: Iya. Salam ya.
0: Iya, salam.
2: Miki, Bujemut. Terus dia mikir Oma ya, Oma. Terus sama Maling ya, Mama Neng harus Subambang. Terus

0: Kasak laju, betul saja Umi Habibah pakai gondrong. Terus Mas Awang basah aja. Terus Bunda Septi gue cekalan tenggul Cina Nola Juatun Bunda Ana. Terus apa mana ya,
1: apa mana bebas,
0: Mama Nunu kali nyamat Kang Kobidin, Mama Nadia. Terus Mama Izzat Layeman, Mama Ote, Mbak Yunita, Aon, Albin, Mama Hasna, Kang Handoko, Kang Nasut, Laju, Bunda Sakit, Teh Mojang. Terus Mama Ani Songgom, Papa HM, Mama
1: Abah HM, Abah HM, Abah HM.
0: Langi. Ayo ngetok, Kang Ansuri, Bibir Petra,
1: Nyendol Menek.
0: Nyai Ratu.
1: Mama Neng, Tegalwangi, oke.
0: Indah.
1: Mama Neng, Tegalwangi.
0: Mama Neng, sampun, no Mama Neng, kurang. Mama Neng harus suka banget. Terus Mama Angelin abis kepandiannya nanti sih kayak aduh Angelin, Angelin. Terus Mama dia Bipeler abis saya Mama Elisa. Terus Kang Komisi Rampok, kalau Mama Bagas, Mama Ali, Mama Ali, Kang Sensun.
1: Terus iya Mama Pini, Neng kebuli.
0: Mama
1: kebuli.
0: Neng kalau Subambang terus Pusato Yong Tahu Purini Prambudiono, Mama Lani Kang Paljo Pato Diwa Bebe, Mama Elisa ya. Kemudian sehat ya anaknya Mama Elisa.
1: Oke.
0: Alhamdulillah. Terus sama terus Bisa Mata Loyo kalau sinok-sinoknya. Terus Tidak Ayu Piting ya Mie Piting. Terus Bersanto Yang Tahu.
1: Iya.
0: Terus sama mana ya. Buri ini sampun Biskapi kayak Yomi ya katone. Mama Prija tinggal di Otak-Otak ya. Jadi Dewi Kunti, Abah Sahrul, Bu Rauni, Pak Asiki, Bu Ranya, Bu Julimeo, Abah Sahrul, kalau Mama Anissa, Nek. Wih, kok KBP, Mbak?
1: Oke, deh. Jarene, Pong, Iciki, Pong.
0: Ya bener, kayak Bu Jaimut, kayak Ciliki, di Papa-Papa. Mama apa mesti, ngonyal? Mesti, maning, apa maning?
1: Mangan timun, karo wortel, Mi.
0: Oh iya, wortel api, kok, ngobolin.
1: Iya.
0: Jauh seneman tapi paling enak terong mah.
1: Apa Mi?
0: Terong mentah.
1: Aduh
0: nanti kalau dorong di sore. Ya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nyong serius Amin jawab. Belandran. Halo Wilujeng Siang Balane Paramon.
2: Halo. Wilujeng Siang Uki.
1: Iya Kang Kas Nuri bersama Mama Wiwin Lebetan.
2: Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balane Setara Paramon FM gitu loh.
1: Iya.
2: Lagune Cinta Ora Kuasa, Mbak.
1: Cinta Ora Kuasa.
2: Iya lawas.
1: Oke deh.
2: Di play. Salam perdana gue nyenengan, semoga selalu sehat. Terus yang baru turun
1: Cinta Ora Kuasa
2: Bakar Madu Umelela. Umi Habibah Bade Gondrong Jasak Ratu Ibu Suhada. Kang Boim Mbak Atun Sibetito Mama Hilman Awang Mbak Asyada. Terus maning ke A.A. Purkon Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Arte Nanak Amat Kanapi Posisya Putra Terburau nih Bapak Sikin, Mbak Nusatu karena Mas Roidine, Mbak Aat, Istina, Ririn Sika, Eka Ningsi, Da Pacul, Jana Pacul,
1: iya.
2: Romi Gonyel Pacul, Elin Syukur Pacul, Mas Arpat juga Pacul, Dari Damartoloyo,
1: ya, Pacul,
2: Cintong,
1: iya.
2: Boke Kirana, Mama Shire, Shire, yes. Terus ke Bunda Septi.
1: Oke.
2: Terus Mbak Eva, Mbak Feby, Mbak Tati, Pepe Den. Terus Mbak Imas, Mama Ikema, Bagus Dewek, Cucu Mama Lani, Nyeratu, Mbak Feby. Terus Mama Alisa, Kerema Sakuse, Kang Edi Dados, Terhadap Jekir.
1: Ngik.
2: Kang Darmo Papao, Wataslim, Bakat Sinolan, Bakat Syarifin Nur, Buda Eko Santi Purbowo, Bunda Salma Mas Hilmi, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju, Lima Bidadarine. Enake.
1: Enake.
2: Jawa, Mbak. Terus maning yang kumpulan Siti Pengle.
1: Duwe apa wedhus Jawa?
2: Wedhus Jawa.
1: Oh.
2: Iya, senenge lagu kuwe. Raju.
1: Wedhus Jawa.
2: Terus kok ini sekol. Madam, Madam Rengginang.
1: Madam Rengginang.
2: Madam Rengginangnya melempem.
1: Makanya ditutup perkelete.
2: Endar Rengginang.
1: Ngahame muncak ya.
2: Tutup. Amal ganteng. Terus Jenar Jahit. Terus maning Pusri Mam Cakra, Mama Abdila, Mama Firda, Pusanto, Mbak Isjan, karo Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus Kueler, Kang Ontangan, tinggal nonton. Kaya Mbak.
1: Siapa?
2: Uwer.
1: Uwer.
2: Iya, wer. Wis wer. Terus engko iya. Di Ayang Jongki, Tawala Rompi, Demot, Umi Jihan, Ayu Poso, Nenapil, Oma Jet, Krosak Kedebu, siapa maning kaya? Papa, HM,
1: HM, HM,
2: Dewi Kurti, Pak Dedi, Walemu, Hendro Ismeling, Mandor Lemon Mansion, Mandela, Kang Akib Jerani, Yumintali Mintel, Apa Kamari, Kang Sarmuti, Kang Mukson, Ibu Rahayat,
1: Torero reng
2: Torero jeng Torero reng Ekat Eko Tante Mira.
1: Oh iya Tante Mira, apa kabar?
2: Apa Mbak?
1: Iya itu Bu Mira.
2: Iya Bu Mira, kabarnya sehat. Terus kayak Umi Hana, di Mama Hasna.
1: Iya.
2: Jengat ini. Terus bulannya Bu Surmai Kumerajat. Terus watri Siti Aminah Mas Nuh. Terus maninge kok. Yo Mbak.
1: Siapa lagi?
2: Ebe. Parto Parti wingi glundung, Mbak. Iya menen ning Mama Lisa ning Kang Edi Dadon. Iya war, terus lanjutnya kae Pepe Warto Kang Sopari Andi takin up. Ning hai.
1: Wahyu
2: Ningai, Gawat Nurjana, Resoti Kentung, terus Lupes, Wipong, Titin Yeni, Banes Manes, Bunda dan Putri, Mama Suripa, Mbak Dewita, Mama Uti, Mama Elsa, Mama Yunita, Mama Yayang, terus Malinge, dia, Mama Ari, Papa Ari, Bang Dur, Bang Komis, Bang Maneka, Bang Tengsus, Mama Bagas.
1: Abah HM.
2: Wis kak, mis call mene kabeh ora
1: ngerti
2: orang seluler. Terus Dewi Cendana.
1: Mama Nadia, Mama Nadia bersama trio peseknya.
2: Nok Ayu Nadia grup pesek Malune.
1: Mama Neng Tegalwangi bersama MBG-nya.
2: Iya. Are Mama Wiwin tiga darah manis.
1: Asik.
2: Iya Mama Ikmam Mbak Nia bukan. Ayo. Iya, terus ngobrol ini ya Prabu Diono Pabagyo, terus Siti Idos.
1: Okay.
2: Oh,
1: Jadi
2: kayak manjat modern Mbak.
1: Apa endon ya? Kayak
2: melorot, jadi dibahas sih Mbak. Kayak Mama Ho, Putri Kasen, Mama Deden, terus di mana ya? Ayang ngebleng wis Mbak. Kok kabar baik wis.
1: Oke.
2: Bisian yang gue nyenengan, semoga selalu sehat.
1: Terima kasih. Iya,
2: karena karuan. Ban lebu nemen.
1: Oh iya wis oke. Iya,
2: kerang-kering baik. Pentok kena ya. Mama Wiwin tersayang. Terima kasih Mbak atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Ya, aku udah tunggu.
1: Oke.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
2: Jos.
1: Yuk di belakangnya Kang Kasnuri ya bersama Mama Wiwin Lebeteng. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Balane Paramon.
3: Olah, Wilujeng Siang.
1: Ada
3: siapa Paret?
1: Ya, Her.
3: Ngemil baik.
1: Tapi kan ngemilnya sehat tuh, wortel karo timun.
3: Kayak kelinci. Oh, ngemil terus kok kasih kayak kembul.
1: Orang tergantung apa camilannya. Iya, itu kan sehat lagi wortel sama timun.
3: Mentah apa rebusan?
1: Aku tadi mentah, nggak direbus.
3: Enak.
1: Kriuk, kriuk, kriuk. Udah dine kan?
3: Isi berarti ya.
1: Mm-mm.
3: Colot, colot mangko mangan gue. Lagune menurul.
1: Mm-hmm.
3: Lagune buntut liang.
1: Buncut liang.
3: Salame berkenan sama Nurul ya.
1: Oke. Okay.
3: Demikian ya, Umkas Nuri ya, bareng Mbak Bibit. Mm-hmm. Mau ami pakar mati ya, yeah. Bareng Milela bisa keracun ada bareng pada kondrong ya,
1: mm-hmm. Buntu kalian
3: masukin masang bareng baca ada ya, di mm-hmm. Mama Nadia ya,
1: oke okay.
3: Pak Sahrul juga ya, Nadia, mm-hmm. Mama Kiwi, Mama Wajra ya,
1: mm-hmm.
3: Acol Nur Kati. Iya bukare, saya berhubung
1: ireng. Jadi ini mama neng Tegalwangi buntut curut bae yo. Anana bae. Mhm. Iya.
3: Baik jadi nong titong, batin apa kanapi ya. Dipingsan dulu ya Mas Yuita Bawarno.
1: Oke.
3: Mandule mana sama Dela ke kamari.
1: Aha.
3: Mbak A, Mama Jira, Mama Cilmi. Sama siang Mama Lani ya, Kang Pak yeah. Jo, Aa Uon, Teh Kusin juga
1: mm-hmm.
3: Siang Handoko, Kang Samsul ya, Nanti Asmat, Mama Ani Songgok, Mama Ari, Bapaknya Ari,
1: okay.
3: Pak Kumis, Kang Kono,
1: mm-hmm.
3: Juragan Nempang, Pak Kumis, Kau Jajar juga,
1: yeah.
3: Siang, Kang Jo si Gambir mm-hmm. Juga ya, Mas Siang. Siapa mana ya? Mama Asna ya.
1: Mm-hmm.
3: Bu Watri Watri,
1: okay.
3: Mama Dia, Gus Belere, Mama Alisa,
1: mm-hmm.
3: Gitu ya. Nah, dia nggak mau KPP, menurut Melu Pas Nuri mau.
1: Oke deh, oke.
3: Jengat ini ya, kalau mm-hmm. Ini apila di kantor tuh.
1: Mm-hmm.
3: Sekarang nggak menurut, mata saya menurut.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, dumplak ting-ting. Yuk di belakangnya Kang Doli ada lagi, mangga. Halo Wilujeng Siang Balana Pak Ramon.
4: Halo he, para Pak Ramon,
1: mm-hmm.
4: Satu Desa Porete.
1: Iya her.
4: Halo. Rang dia 2026.
1: Rang dia 2026. Siapakah gerangan dia?
4: Gak tahu ya.
1: Yang sudah mencuri hati muka. Rangda 2026, oke deh. Rangda 2026.
4: Uin bangun.
1: Orang sama Raya, wis otomatis pinter, berpengalaman soalnya.
4: Salamnya buat Niki ya Kang Doli ya.
1: Mm-mm.
4: Kang Doli. Terus buat Ami Pakar Madu,
1: iya.
4: Sama Umi Lalane.
1: Oke.
4: Okay. Ikilah bunda apa piak-piak
1: bu. Amin ya lu ke Pongi Cikipong.
4: Ngomongnya.
1: Pongi Cikipong.
4: Terus buat mm-hmm. Kasuri pertama yeah. Ini.
1: Oke. Okay.
4: Buat Tung Parat,
1: mm-hmm.
4: Kang Aki, Ceng Rani, Ceng Robi. Terus buat Mama Alisa,
1: iya.
4: Mama Kiwi, Mama uh-huh. Kiwi urusan nelfon dong, bayar
1: Mama ya. Kiwi,
4: iya.
1: Ini kayaknya nelfon nih, kapan ya?
4: Kapan?
1: Kalian suwe ya, lawas ya.
4: Voice note nya kan paling.
1: Iya Dean.
4: Sendul-sendul.
1: Mm-mm.
4: Terus buat padanya pengen Android bisa ngomancing kan, Mbak?
1: Alhamdulillah ya rezeki ya. Iya
4: Android.
1: Iya iya. Orang, iya. Mainnya, orang mesti apa? Ya.
4: Ini apa Android? Angel untuk penyataan mancingan.
1: Ki, nganggungnya Android ya padahal ya?
4: Android.
1: Lah kowe. Orang iya. Kemudu nganggung.
4: Soalnya sinyalnya kan dekab, Mbak.
1: Nggak dekab, iya. Jejak.
4: Bisa apa ya? Mm-hmm. Kisah nasi gue, Mbak. Oh, Mama, Mbak, Mbak,
1: iya, Mama Neng Tegalwangi, terima kasih.
4: Mama Neng, Mbak.
5: Jangan lupa enggel.
1: Enggel ya, awas enggak anak panitia kurban.
5: Iya gue menurut lu. Berarti tanggal apa sih, tanggal 27?
1: Iya tanggal 27.
5: Ya berarti ya sami gunen maning mbak ya.
1: Iya.
5: Iya jangan lupa ya. Cuman singang. Terus buat siapa maning ya?
1: Siapa maning?
5: Di Purawani bersama Pak Sikine.
1: Iya.
5: Terus buat tipnya Bila juga. Buat mama ya madem. Matemu sama solpai mbak.
1: Madam Rengginang.
5: Madam Rengginang gue. Terus buat Wita Mataloyong. Selamat siang Busanto, Busanti, Eka Lonjong. Terus buat Bunda Atin bersama Pakan Napinya. Eka Lonjong, Eka Anjas. Terus buat Kak Oji bersama si Menjeng.
1: Iya, Menjeng.
5: Kak Oji bersama si Menjengnya yang selalu monitor katanya. Mama Lani juga ya, Kak Marjo. Aku pitin. Api baik sih mbak ya.
1: Oke.
5: Juga ini burinnya bang parat mbak.
1: Sepertinya ya.
5: Apa mau terlagu?
1: Abis ini lagunya 1, 2, 3, 4 ya, baru 4 ya.
5: Iya mau diciman itu sudah
1: bang
5: parat kayaknya.
1: Melas ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting.
5: Josh.
1: Yuk di belakangnya Afurkan. Hai, halo Wilujeng siang bolane Paramon.
6: Halo.
1: Oh iya, feelingnya AA tepat ternyata ya.
6: Assalamualaikum.
1: Feelingnya so good, AA Furkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dangdute lete.
1: Iya Bang Al. Dangdute sapo lete.
6: Nyambung miki.
1: Kepriben.
6: Nyambung miki.
1: Iya.
6: Bolak balik kotor miki.
1: Dilah melas temen.
6: Kelam melas apa?
1: Perotol kayak bawang. Bawang ah, abang perotolan.
6: Apen
1: syomal.
6: Apen melas.
1: Iya, aku memang kayak gitu orangnya.
6: Allah.
1: Aku berbelas kasih.
6: Aja bodong lah.
1: Enggak. Aku mau orangnya jujur.
6: Allah.
1: Apa adanya.
6: Allah.
1: Kamu. Kadang-kadang giding-giding deh.
6: Kurang tak
1: wrong on malah
6: waduh ayo ngake tembak bayos ada apa bayos
1: mbak iosnya lagi ngaplang-ngaplang
6: ya beli lo kan ngaplang-ngaplang enggak akan mudah-mudah apa ya
1: singan apa
6: beliol singan apa
1: yang enak ya terserah kamu pengennya apa.
6: Ya bebas menurut apa ya. Kayak apa ya kayak apa ya. Tetap demen lan saya kayak apa. Najan ngadepi sejuta rintangan. Kayak apa menurut apa
1: ya.
6: Iya apa ya. Tetap demen lan saya najan ngadepi sejuta rintangan waktu arep pisahan rangkulan nangis bebarengan kayak apa bener
1: kayak gue
6: senangnya misteri ya sampai ya. Kayak kebutuhan langsung Ferry ya, paham ya.
1: Kenal Verina, Fer.
6: Apa
1: betul? Ora.
6: Apa?
1: Ora, ora papa.
6: Ah, judul apa kok papa?
1: Miki-miki pimpin lagu nek.
6: Tetap demen lan sayang. Najan ngadepi sejuta rintangan. Waktu arep bisa apa?
1: Apa ya?
6: Telaga remis.
1: Oh telaga remis. Oke.
6: Pakai petal
1: Aku sengaja pura-pura nggak tahu. Telaga remis ya.
6: Iya. Oke. Kayaknya kadang-kadang di black away kayaknya.
1: Telaga remis lama nih nggak diputar.
6: Iya,
1: mau yang versinya siapa? Asrolani apa IWS?
6: Ya, kalau bisa sih versi kamu. Eh, kamu nggak bisa ya?
1: Iya, Levita, makasih.
6: Kamu nggak bisa ya?
1: Nggak, belum apa.
6: Oh. Emang nggak bisa?
1: Bisa? Apa sih yang nggak bisa? Pasti bisa lah.
6: Abu baik.
1: Kekian, versinya siapa? Asrolannya apa IWS?
6: Ya IWS berarti.
1: IWS aja ya yang original IWS, ya.
6: Ini lebih lama kok.
1: Apa iya?
6: Kayaknya lebih lama. AAS IWS kayaknya digital IWS.
1: AAS 4 menit 51 detik, kalau yang IWS 5 menit 25 detik.
6: Semakin lama semakin enak.
1: Semakin lama semakin
6: enak.
1: Kayak kue.
6: Iya deh, ya.
1: Kayak ngerti. Ah, masa. Is ya, si polar-polar ya.
6: Salam sedikit mulai ya.
1: Oke. Okay.
6: Ya, gue ya anak Umka, Mawin ya, gue Malani, Tampaco,
1: Tampaco,
6: Bunga Tidatos ya, Kaji Nolan, Kaji Salibenul ya, Kami Sengat ini, Kang Dolin, apa Miki Melebu ya,
1: okay.
6: Mama Nani ya. Mbak Baby Blepas ya.
1: Oke.
6: Okay. Tapi Bemban wong patene lo nemen iki. Iya bisa bang nemen. Iya. Mbak Nur ya salam kenal ya Mbak ya.
1: Oke.
6: Okay. Ya, lagi apa Mbak ya?
1: Ada deh.
6: Ada deh.
1: Pengen tahu aja kamu kepo. Mama Alisa, makasih Mama Alisa.
6: Mama Alisa ya. Karena sewa pun tetap bayar atau cenderung diwari ayah. Terus mbak makasih ya mbak.
1: Wis mana lo, wis mana? Hus. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulak ting-ting. Ya makasih buat yang sudah online barusan di 35288 dan juga 6145477. Jangan lupa habut apa ada yang isi 200 kapsul, 100 kapsul dan 50 kapsul. Bisa dibeli di sini ya di Radio Paramount FM atau di apotek-apotek terdekat.

0: Ya.
1: Kening-kening ku.
2: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
6: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
7: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
6: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja Bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng,
7: Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
0: Iya, Jeng.
7: Wis, maring Primco Ferry Bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak Bahen. Lumayan lo, Jeng, oleh prele.
1: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
8: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
9: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
10: Nokdian, sing nerima takdir, cinta iku ora kuasa, Nok. Sing kuasa cuma Gusti Allah. Sepira gedene demen, sepira kuati tangan gegem, yen durung jodoh, moal bisa nepungaken. Tangi wong ayu. Usah ben mbak nyumbatane. Sing kudu weruh, senyatane cinta sing sejati, ora kudu duheni, najan raga beli bisa duheni, asal mata bisa niteni, sing kudu ikhlas ya wong ayu.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriam maning.
1: Iya, tolong, Mak. Cukupna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, dilanjut lagi ya, Patas Paramon Tarlinge Saparete kembali dibuka 3528881454777. Halo. Wah. Jangan lupa ya, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja ya. Oke, sebentar. Oke. Iya. Halo, wilujeng siang balane Paramon.
1: Wilujeng siang balane Paramon. Balane setara Paramon FM. Kamat banding setara balane setara Paramon FM kalau kuali kalau ngomong biar kayak ngomongnya atau
0: ya Allah
1: minpan dipotong ngomong ini ngomong pamer pamer balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabo pada Tegal gitu loh.
0: Iya
1: wong cinta orang wa rasa kepimin ya wong dilaka seneng niku ya.
0: Sedih nemen ya nyong
1: bae. Kari lanangane baik kowe. Kari lanangane baik kowe.
0: Iya ya.
1: Nah, oleh napkai kayong ikhlas apa ora? Ara aja ora ikhlas aja napkai wong wadu kowe. Wong mau digrentes kowe.
0: Kan grentes nemen ya sabar nemen.
1: Iya bener kan aku kasih mau kayak aco bener. Wong wadu mau lekas seneng temen.
0: Iya cinta ora kuasa.
1: Ya apa tau wis pindo yang gak pura bahaya.
0: Iya.
1: Ya kan Nur ya.
0: Iya wis berpengalaman apa HM. Cinta ora kuasa. Iya miki iya. Siapa ya sing jaluk kayone Kang Kasnuri ya?
1: Oh Kasnuri.
0: Apa
1: oh,
0: iya kayane ta iya. Gerentes nemen ya.
1: Bukan keturang ora lasing duwe
0: kan. Bukan nyong tok sing gerentes jebule apa HM juga gerentes.
1: Iya kayo astagfirullah kok temen kayo
0: ngiti temen. Wah, nang ya
1: pan masak berasa langka kepimin kayo. Kari lanangane baik wis kan.
0: Lah kowe.
1: Kowene ya ngapure ya kata tersinggung ya. Kayak iki bapaknya wong kan. Mane nyaya bare lontong kan.
0: Iya wis.
1: Ya berdana dulu buat Mbak Noro.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ketuk-ketuk kita martok ini kan Juli kan Nori. Apa kerayonge Ami bakar madu terus on si Gine Bang Al ya,
0: harus Bang
1: ya.
0: Al ya, Bang Al juga masih
1: pendatang
0: balu ya.
1: Tahu balu terus suka orang tawon
0: tahu. Tawon balu.
1: Ibu Rini, Ibu Rini sama Pak Yono.
0: Besok lagi lah.
1: Lanjut ya,
0: lanjut.
1: Pas. Dan tadi Miki Amin bakar madu Milela, Batin, sama kan Miki udah ya, nutut malah nih kampar Jojo Martoloyo, lanjut perut Usanti Purbowo ya, terus Mariati, Ardiansa, terus oh, Pang Parto, abus, Belidia, terus Mama Ari tuh baik,
0: iya.
1: Mama Ari baik sama si Rampok ya
0: Fitama.
1: Mama Anggi, Kang Kumi, Mabagas, okay. Rampok, Andri Gondrong, Mbak Nisa. Abah Sahrul tadi lagi ngemak ngejar beli.
0: Oh, Abah Sahrul lagi di luar.
1: Iya, lagi komplek-komplek.
0: Iya, iya.
1: Abang silakan mani.
0: Iya.
1: Arung ngeturun, arewennya turunnya radio.
0: Iya, hiburan ya, Bah.
1: Iya, daripada merana daripada merene.
0: Iya.
1: Sedang racu, Ibu Sahan. Awang, terus Aja Gondro, sampai Mia Biba, terus sampai Indra waktu kita ya. Terus sampai Emily, Wantes, Sendul Jawet, lanjut, Nani, kawasan, Makai Wih, Ngesawut, kawasan Jatilawang ya. Nanti tanggal 24 alias 24 ada tombreng-tombreng di Jatilawang.
0: Oh iya di Jatilawang.
1: Mantena. Udah ting, mana temenan kok? Nang Makiwi gue.
0: Oh, di Makiwi ya.
1: Iya, lanjut. Tanggal 24 apa 24 gue kayak yang.
0: Oh iya, 24 ya, Biung.
1: 24 ya, kas dia. Ah, 24 kas.
0: 24.
1: Iya, apa cari Pinur, Watri, Sitamin.
0: Oh.
1: terus ini kayak ngantuk
0: ora nyandak menurut nyandak ora ya iya nyandak kayaknya nyandak
1: cuma cinta bawe
0: nyandak ya siap
1: langsung mandi buat Niki Ibu Hana terus sangat aktif cemerani astuti ya
0: siapa kie
1: Ibu Mira sama kawan-kawannya juga ya
0: iya Kang Kasnuri terima kasih Kang Kasnuri siapa kie oh Mbak Dewi Kunti terima kasih Mbak Dewi Kunti
1: Outres Walemu Ibu Darujal Rafa

0: Masarno Yumardi,
1: Demicinta,
0: Kapit Toto Trinil, Masar Sumbing, membaik, membaik. Mais, eh anak semikol ngoro ngoro melas, mising don, is. Walemu.
1: Eh Walemu.
0: Kawasan Tegal Sari.
1: Halo Walemu bersama Ibu.
0: Karo salam iki kok kayak bapak wong ngono ki men kayak
1: apa. Iya sama Mbak Daro Jaya.
0: Iya. Yang sore tegal ke dua dan nasi setempat pun melihat yang nanti sore ya lanjut buat Miki kawasan Uwel Petugo apa Sarul Memanisa
2: pendiri dan CEO Gojek
3: tuh Nadim
0: siapa Mbak
1: orang gue
0: oh ya Pak Emil Yong Tabu ya lanjut Abang Mamang Maneng menyatu belakang tasun Armudi tunjuk kemas Darmo
1: Bapau
0: ya, Ibu Rauni Pak Asifin juga yang makan Armudi ini ayam ya Miki Kang Untung Beduk Din Beduk Kang Boim sama Mbak Atun juga Armudi nyayam Mbak Iyem Bayem ya terus kawasan Kuningan di Tata di Tata tidak oh terus Tamo Jang juga Jengropi Aloi Waia sama Weni juga Ibang John sama Mayati nah kawasan Mawi Dekalingi lanjut Mani Mabarohim Balene Sara Paramon FM 101.5 Kramat Tapu Pari Tegal gitu loh iya spesial buat Pak Nurul semoga sehat
1: lah. Amin ya Allah amin
0: masih ya demi cinta demi Paramon
1: oke okay.
0: Ya, makasih Pak Nurul
1: sama-sama ya Abah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di belak ting-ting
0: Josh
1: yuk di belakangnya Abah Haim ada siapa ya halo Wilujeng Siang Balane Paramon
4: halo juga assalamualaikum
1: lagi minum. Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah. Sehat, ya. Iya.
4: Bahagia selalu.
1: Aha.
4: Banyak rezekinya juga.
1: Amin.
4: Lagunya orang nyandak ya.
1: Lagunya iya kayaknya. Abis ini ada Telaga Remis. Terus ada Rangda 2026, ada Buntu Teliong, ada Demi Cinta. Iya, kayaknya gak nyampe ya, Teh.
4: Pengen itu aja dengerin itu, dukung itu Rangda 2026.
1: Oke.
4: Gak dapat dulu ya,
1: yang
4: baru barang keluarganya juga ya. Yang baru turun, Papa HM
1: itu baper dia dengerin lagu Cinta Orang Kuasa, ngerentas neman sih.
4: Tapi iya. Emang iya, dua-duanya enak cuman
1: lu. Iya benar.
4: Tidak ada mama kiri sana juga ya. Tidak ada mama kasar pada keluarga.
1: Oke.
4: Terus ada Kang Doli. Terus sama mama deh bareng Mas Agus Doilernya juga
1: okay,
4: ya.
1: Oke.
4: Ada Bania bareng Mama Irahnya. Kang Arno Oma, tidak ada mama Pian di
1: sini.
4: Di Anton Mawat dan juga Kang Aryo juga ya.
1: Yeah.
4: Terus ada Mama Neng barang masuk
1: tangannya.
4: Ya Tata Raju barang ikut sehatannya juga ya. Oke. Okay. Mama barang Mama Kang Mama Dewi Kang Sarno barang Mama Ani Songkong juga Kang Efta Miratu Mama Lani bareng Ajujunya ya. Terus ada Mbak Eka Tonjong juga ya. Terus ada Papa Esa juga ya.
1: Okay.
4: Ada Kang Nano Bapau Handoko dengan Tini Papa Gio. Ada Agani juga Bang Junen Abi Jensen. Ada Teh Cita Mama Cita dan bareng.
1: Iya Mama Alisa terima kasih.
4: Mama Alisa bareng Mama Agusnya ya. Terus Om Awang bareng. Ini seadanya ya Om Awang ya. Menurut?
1: Iya, Tete Agustin.
4: Om Awang sama siapa?
1: Om Awang sama Ibu Saadah ya, Ibu Nur Saadah ya.
4: Di Ansor bareng Mama Jenis Bonnya ada Papa HM tadi ya Kang Edi Dadus Kang Pat Tukang Patio Mama juga Bang Menteri Kaje juga ya. Terus ada Mas Kamari juga ya. Selamat Selalu Weta Mama Alisa bareng Mas Adisnya Bapak Nikarin Majaka Tingkir Jaka Sembung juga ada Abah Sahru juga ya Santo Yong Tahu Adi Santoso ada Kang Iti Abdillah Abi Bapak Madu

0: ada Mama Lehabus, Mama Uti juga ya. Terus buat Jeng Rani, Kang Agi, Dewi Teknik juga, Mas Kopi juga ya. Terus Ibu Ranya, Paranya, Ibu Surit Mel juga, Bunda Jeje juga ya, Mbak Eja juga ya. Terus buat Mira tuh udah ya. Ya udah, salamnya buat semuanya aja.
1: Oke.
0: Aku dukung lagunya Janda 2006. Kayaknya emang masih muda banget ya. Terus itu Mama Aris Lampok juga ya. Persiapkan dulu ya.
1: Iya. Amin.
0: Tanya
1: buat seorang
0: aja.
1: Oke.
0: Terima kasih banget atas
1: waktunya. Sama-sama, Teteh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jomblak ting-ting.
0: Iya.
1: Ya, di belakangnya Teteh Agustin. Ada siapa? Silakan. Halo, Wilujeng Siang Balane Paramon.
2: Wilujeng Siang Balane Paramon.
1: Aha.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manurul.
1: Dalam.
2: Sehat Manurul.
1: Insyaallah.
2: Nembalik.
1: Nembalik ya Allah.
2: Iya, kasih antar anak modern terapi.
1: Oh iya, masih berjalan ya.
2: Alhamdulillah hasilnya udah keluar kemarin Manurul.
1: Alhamdulillah ada perubahan yang baik ya.
2: Dari rumah sakit Gardina kan kemarin MRI yo. Terus udah keluar hasilnya, udah positif.
1: Alhamdulillah.
2: Kena saraf kejepit.
1: Oh, saraf kejepit ternyata.
2: Iya.
1: Ya
2: tapi
1: Allah.
2: Tapi alhamdulillah ini udah bisa jalan kok dikit-dikit.
1: Ikut itu coba terapi air, itu bisa untuk saraf kejepit juga tuh.
2: Iya, disarankan 2 kali seminggu.
1: Iya benar, saraf kejepit.
2: Iya, terus terapi yang itu sih di setrum.
1: Juga ya.
2: Terapinya bolak-balik menurut di Susilo hari Senin.
1: Iya harus terus, ditelateni ya, biar nggak kambuh lagi.
2: Iya di Kardina hari Rebo nih. Jadi aku bolak-balik tegal.
1: Iya ya Allah, pokoknya ditelateni aja ya, jangan. Putus asa, harus semangat selalu ya.
2: Mama Alisa semangat tuh pulang
1: iya. Baca Habutop juga bisa itu untuk syaraf kejepit ya, untuk meringankan.
2: Iya, udah mendingan kata anak modern udah bisa, udah gak terlalu nyeri.
1: Iya, syukur deh.
2: Iya, udah bisa jalan dikit-dikit. Ya gak kayak kemarin-kemarin lah.
1: Iya.
2: Gak bisa duduk lama, paling 10 menit.
1: Ya Allah, melas temen.
2: Ini dari obat dari rumah sakit Kardina. Itu ada hasilnya, tapi kalau dari Susilo enggak, sama sekali enggak ada hasilnya.
1: Oh, cocok-cocokan ya berarti ya.
2: Iya, alhamdulillah di Kardina cocok.
1: Iya, alhamdulillah. Iya.
2: Yang penting ikhtiar ya, Mbak.
1: Betul. Abah HM, makasih ya Abah HM.
2: Salam ya,
1: Mbak Nurul.
2: Salam perjalanan Pak Manurun bareng keluarga
1: yeah.
2: Untuk penjalan protak kelaris
1: mau. Oke, okay, amin.
2: Yang parok asal.
1: Amin.
2: Saya Agustin, Papa HM, terus Bang Al, terus Om Asnori karo Mama Wiwin, Mama Lydia, bareng keluarga Mama Anis, Mama Mosen, Pak Aso Putir, Yami BMC, Kang Parto, Ami Bakar Madu karo Umi Lela. Aku kemarin ketemu Ami, Ami melasi Ami, makasih nemen Mi.
1: Ami Bakar Madu kenapa emang?
2: Itu Mbak Nurul, pengen ketemu tapi ketemunya di rumah sakit Gardina kemarin waktu kontrol.
1: Oh ya Allah, iya.
2: Terus Yumarti, Om Sarno, Tinerere, Trinil Sari, Dungteng, Kundel KB, Om Omat, bareng keluarga, terus Om PM, bareng keluarga, Angsayo Lobo, bareng keluarga, Bu Mandor, Ropa Mandor Siang, Mbak Iyem, sehat ya Mbak Iyem?
1: Sehat insya Allah. Ayo Mbak Iyem,
2: jalan-jalan rojo tater.
1: Oh iya?
2: Iya, nama Mbak Eni, Mbak Rohim, Mbak Eni, karo Mas Aline.
1: Iya. Yeah.
2: Kang Udin Bedu, Kang Untung Bedu, Kabah Sahrul, bareng keluarga.
1: Oke.
2: Kasak Raju, Maro Busu aja. Mama Ilman, karena Mas Begito, Basa Dewi Jaring, karena Om Awang.
1: Iya.
2: Terus kayak padi gondrong karo mie hobi terus nggowo Bang Al, Auon, Kang Aryo. Tres Agustin di Wijendana, di Kopi Alois, Wai Awis, Laskobe, Balane Paramon. Terus kawasan Tinok, Maping Malu, Maiju, Pawarno. Isno Balane Paramon, kok bisa Mbak Nurul?
1: Iya, Mama Alisa.
2: Anak Mbak Nurul.
1: Iya, iya, monggo.
2: Spesialnya gue anak Mojon, karo Kang Agus.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
2: Makasih ya Mbak Nurul.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumbelak ting-ting. Iya, Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata kita, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Telaga Remis dari IWS, spesial buat Bang Al di Lebago Asana ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang
2: tadi? Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Denatur Indonesia. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588 Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Lonyon dingin, sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda.

terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ada siapa aja nih? Ada dari A Yongki ya. Terima kasih A Yongki. Terus ada Om Teddy bersama Dewi Kunti. Ada Bang Ojer ya. Salamnya buat Balan Paramon semuanya. Untuk Jasa Kerajum, buat Mesaroh mantanku di Harkit dan Wahyono di Kalimati Tegel. Salam sehat selalu. Ada pendatang baru ya. Oh iya iya iya iya. Oke oke. Iya dari oke, terima kasih. Ini dari Antv beneran. Dari Sang Pujangga, terima kasih. Ibni Abdillah, terima kasih. Mama Nadia, terima kasih. Mama Anjeli, Bapak Supai, Mama Ais, Mudrika Sen juga, terima kasih. Terus ya, makasih deh. Sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas ya hari ini, dan selamat hari jadi Kabupaten Tegal yang ke-425 ya. Hari ini 18 Mei 2026 ya. Kabupaten Tegal berulang tahun, sudah 425 ya. Wih. Yuk, Nurul permisi jam 12 yang nanti ketemu sama Yos Andarista ya, menemani Balane Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gial. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Sayus Anda Rista seperti biasanya di Parasari Siang Paramon campur Sarine Sapore Tenemen. Ya, dan kebersamaan kita untuk kesempatan siang hari ini di hari Senin awal pekan 18 Mei 2026 ya, Parasari hadir selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk lebih menyemangati Anda dalam menjalankan aktivitas hari ini ya. Silakan yang mau gabung, ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Ada ini dulu nih. Saya hadirkan masih untuk mengawali kebersamaan kita Romo Anomali. Spesial untuk Anda malam ini Setara Paramon FM Tegal. Jangan kemana-mana ya. Tetap bersama dengan saya Anda Rista di 101.5 Setara Paramon FM. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya. Yeah.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang. Atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
6: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
7: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
6: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
7: Iya jeng.
6: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen.

0: Budi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Brimko Peri Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Brimko Peri Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Brimko Peri Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Brimko Peri Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Brimko Peri Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Brimko Peri Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang tadi, yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan, suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu bagus, ada kemajuan. Sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insyaallah damang. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Degial. Masih bersama dengan saya, Yos Andi Arista di Parasari ya. Demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong masih akan terus dihadirkan untuk Anda Balane Star Paraman FM. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk daripada The Nature Indonesia. Salah satunya Adi Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung disapa dulu di 352888. Halo, selamat siang Balane Star Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om HM, Papa HM, Ayah HM, Abah HM. Ya iya, dari sekian banyak Balane Star Paramon. Iya sih Pak. Iya. Kemana aja sih Pak dari kemarin sih Pak?
1: Mungkin ngarepan ngomong gawe ini karpalu, kongrede, kan berisik teman, kebaik gak motor, sama sekali,
0: ya. Oh begitu, kirain plesiran.
1: Karpalu, terus rolling door, komplit teman ponakan sih.
0: Oh iya, saudara, ponakan sendiri ya.
1: Karena atas teman.
0: Iya, akhirnya.
1: Panang di warung kayak pedangan panasnya luar biasa.
0: Pancen, hawa lagi panas ya, Om Ham ya.
1: Ya memang hawa ini panas,
0: orang pun udah pancen.
1: Manusiawi.
0: Enaknya kum-kum ya, Om ya.
1: Ya, terlalu.
0: Kum-kum tang panas-panas kayak ingat enaknya kum-kum ya, kak.
1: Oh. Malah kan melar kafe.
0: Ya, melar. Nasi
1: kalap.
0: Oke deh, Ji.
1: Emut bayam, Mbak.
0: Emut sudah disiapkan.
1: Iya, betulnya dulu buat kembali ke keluarga ya.
0: Oke, Om.
1: Buat Pak Ketuh-Ketuh. Bu Indah Martolo, ya Mbak Ketuh-Ketuh. Bu
0: Indi sama... Wah, Mas Kanjeng, Mas Kanjeng monitor. Mas Kanjeng. Iya, bersama dengan Nyi Ratu juga. Selamat siang.
1: Gimana aku itu?
0: Mas Kanjeng itu di Pemalang dong, ya Mas?
1: Oh, Nyi Ratu, toh?
0: Iya, di situ, di daerah situ, iya.
1: Oh, tadi malam cuma request duet ya, bener ya.
0: Sama Nyi Ratu?
1: Pantara cinta tadi malam, kayak apa ya? Ya, kalau nggak ya,
0: lanjutnya.
1: Terus, mau Nyi Ratu sama suami ya, lanjut.
0: Iya, Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri sama Mohini. Nanti bakar madu melela ya, mau Frida sama suami.
0: Putar suara. Imen suara nek Om Kas, KVN nek.
2: Ayah kue wong bayos.
0: Iya.
2: Mangane
0: mie karo lontong selalu. Papa HM, Papa HM. Tata Agustin, Tata Agustin.
1: Oh, Tata Agustin.
0: Mariati,
1: Mariati Ardiansa.
0: Nji.
1: Melani Kang Barjo. Terus buat Bu Yong Tahu.
0: Oke.
1: Bang Bambang,
0: Kang Edi Dadios.
1: Kang Edi Dadios alias Abratang Balu.
0: Iya.
1: Peralep.
0: Iya, Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Dewi Kunti, Kang Teddy.
0: Mbak Mudri Kazin.
1: Terus Mbak Cire.
0: Cire.
1: Mbak Akbang Pang.
0: Oke deh.
1: Terus Mandor Lema. Sama Ibu Nansen Mandela Mumintel. Terus Kang Sayo Lopo Azari Bin Nur ya.
0: Lanjut
1: Maning. Terus ibranya parannya di
0: Oke oke.
1: Amina Mas Nuha, Mas Nuha, Mama Asna, Mama Sari, Mama Ardi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar,
0: Turas ini dewan men Mas Kanjeng ke tang VN ke. Mas Kanjeng, ini terbata-bata ya. Ini soalnya nggak tahu sinyal mungkin. Iya ya, yang mati-mati kang, Om Kanjeng, Mas Kanjeng.
1: Astuti alas, kue ya. Terus makan lagi.
0: Oke.
1: Terus Ibu Mira sama kawan-kawannya juga ya, kawan balu, bakso balungan ya. Bakso sama buat roti kawan.
0: Lanjut.
1: Majremu.
0: Majremu.
1: Tanggal 24 ada di Jatilawang ada pengantenan ya. Tanggal 24 apa dikur gue nomor salah.
0: Kayaknya minggu depan ya.
1: Iya, minggu ini
0: akan datang. Iya, betul.
1: Jadi mamaki begono titi ku persis jati lawa.
0: Oh begitu.
1: Warna mat cuma pinis nululu mama ije kawasan dino kapi ya. Terus Kang Sarno Yumarti utuh ini rada kampung Primil.
0: Buat
1: dari Tungten. Ya mika aku dikabari kai Bayos.
0: Dalam
1: Ami Bakar Madu pas yeah. Gue di masalah radio Makidul
0: Oh
1: ketiban
0: tantangan Pak Wi Pak Wi Pak Wi mau ngadain ya, acara temu kangen. Oh iya temu kangen sama ini ya, ya pendengar-pendengar lama iya
1: arisan sih.
0: Oh iya wes ya, oke nanti ketemu insya Allah ya Pak HM.
1: Ami Bakar Madu kemarin nelfon nyok waktu ini ketemu dia
0: nih ya.
1: Telepon mata kecara di sana.
0: Oke oke.
1: Aja dah. Apa sahur, mau Anissa, Kak Udi Bedu,
0: Udi
1: Bedu, Kang Boy, Mbak Atun, Amun Lutin, Mbak Ayam, Ibu yang tahu dia udah ya. Lanjut, Kang Sarno Jumat, Kang Sarno Mani. Mama kayak Ma Elisa Kang Agus, pas Buler Ma Dea, Mbak Ikma, Mbak Ikma, terus Mama Ma Anis, udah sakit, memberkani, Martim, bulu-bulu okay, okay. Hilang, kawasan pagi jangan.
0: Enji, enji, enji.
1: Terus ada Agustus,
0: Oke.
1: Terus Robi, Alois, Waia, kawasan kuningan juga ya, kawasan Tuhan Doko, buat lemu sama ibu terus monitor. Para
0: Anji, wak lemu Anji. Oke.
1: 1.5 Kramat Tapo pada.
0: Gitu loh, gitu loh, gitu loh, gitu loh. Nok anggun, nok anggun. Di Tegal cuacanya panas ya, Miss. Panas banget. Oh, iya di Bandung memang iya.
1: Mama ada dia, Mbak Nono. Kelompok kulon ya.
0: Anji.
1: Tak anjir sang kelonjo Mama Ari seram bukunya ya. Lanjut Mani Mujud Niki mana Andri Gondro
0: Mbak
1: Nisa Mbak Atun. Oh Jasak Rajum Ibu Sada
0: Mbak Nisa
1: Mas Awang Jan Wang Sandul Dawet Ibu Kune Papa M kegenemun keharane Muhammad Opal
0: Butune Papa HM Muhammad Opal Lianjen Delen dibelajari kayak segeni online
1: burung canok lain
0: oh durung durung durung kar
1: jangan ya tahun mana
0: jadi soalnya sering kerungu si geni umurnya berapa pak cucunya berapa umurnya
1: umurnya berarti 3 tahun
0: oh 3 tahun ya wes oh iya lagi lucu lucunya ya papa HM ya
1: oke laki laki karo
0: oh cowok dan cewek
1: lanjut oh pakai tol pakai drogondrong oh okay. Balen Nestara parung enggak bayar bayar
0: ya papa HM punya apa miki lagunya emut baik pak
1: orang salah penol
0: oke deh
1: bayar keluarga semoga sehat
0: amin ya robbal alamin
1: assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting
1: jos
0: jos terima kasih ada papa HM yang ada di kawasan Keturen ya lagunya emut baiknya hatikus indian. Di belakangnya Papa HM kembali kita sapa halo selamat. Tak siang Mbak Lanestara Paramon.
4: Halo halo
0: halo. Halo. Uon.
4: Campur sari ini saporet.
0: Nemen.
4: Panas men.
0: Panas men ya on ya. Payungan kudune apa kudune prime ya on.
4: Ngelar umbe.
0: Ngelar kelek.
4: Ler kombal opo ping bensin wong panas ler kombal otani.
0: Iya teh iya. Ler kelek ke dirimu.
4: Ler kombal ke sing kombal lepat.
0: Kombal lepat yang lemperup ya. Mumpung musim panas yo pada kenteng umbai. Iya.
4: Wingi teles terus ya pora.
0: Wingi yang lagi udannya teles terus. Keringnya ya arane lumayan sing biasane sedine langsung kering ya orang dine.
4: Iya.
0: Mama Leha Mbak Vita.
4: Mama Leha Mbak
0: iya,
4: Vita.
0: Iya di Beduk ya.
4: Ya Om Kasnuri.
0: Om Kasnuri.
4: Sama Mama Wina ya.
0: Mama Nadia.
4: Mama Nadia. Alhamdulillah
0: Rio Pesek yang jaluk disarami Rio Pesek loh.
4: Rio Pesek.
0: Siapa baik? On. Mama Lani, Mama Nadia, Mbak Nunun kowe. Lah ya, ya arane wong arane sapi-kapike wong nen rumangsa dene ngomong pesek. Pesek, pesek jarane jarane geni pesek. Jarane geni mondine ibune nyong pesek, Mbak ya sik sih akhire.
4: Semening bisa ambekan lah.
0: Lah weh, adang lumayan nang pesek kan ambekane ora pati boros ya.
4: Ini pesek ora gede ka.
0: Ah, berarti kan boros on. Aduh, kayak
4: ngomong. Bisa gua ambekan lah orang
0: ya,
4: pesek
0: ya,
4: orang
0: ya,
4: manggir
0: ya, orang. Ini gede ya, makanya boros. Aduh, sekarang kayak istighfar ya on ya. Sering-sering sholat taubat on. Cengap-cengap. Sebening makanya gak di nana ya on ya. Setiap saat ya on ya. Orang-orang Senin Kemis ya on.
4: Orang-orang
0: ya, arahnya aja sampai lah Senin Kemis. Senin ambekan, Selasa Rabu mandek, Kemis ambekan.
4: Setiap detik ding.
0: Iya, ya, saat ngono on.
4: Setiap saat.
0: Oh iya.
4: Saat ini orang
0: Mas Kanjeng, Mas Kanjeng. Yang lagi orang makan berarti lagi tahan napas on gara-gara mampu entuh.
4: Apa,
0: Mbak? Iya dirimu. Mas Kanjeng, Mas Kanjeng.
4: Kanjeng siapa,
0: Mbak? Buk, Mas Kanjeng ke sing sing nang wudu, sing nang Pemalang, sing biasa dolan mari ngiratu.
4: Oh, lelang gue yang nyirah.
0: Dalam oh.
5: Kalau Mas Kanjeng ya, lagi berduaan.
0: Ih, sama siapa ini Mas Kanjeng?
4: Oh, lelang gue yang nyirah.
5: Ya, nyong hadir ke kalau Mas Kanjeng ya, lagi berduaan.
0: Oh, ini nyirah tuh ya? Aduh, lagi berduaan. Jadi,
4: kalau ada bidang
0: ya,
4: Mbak,
0: ya? Iya, makanya apa ini sama siapa? Makanya ini sama siapa?
4: Jangan-jangan nyipet.
0: Enggak, ini blorong itu memang suaranya berubah-ubah, Ce. Aku juga kadang pangling kok.
4: Anggar neng kie, neng... Radionan bisa suara
0: kayak bocah bocah umur 11 tahun ya. Kang Akib, Kang Akib. Iya, ayo Mbak Yos mulai blobore dimulai on. Carane Kang Akib.
4: Kang Akib. Orang ini kan semau kan orang ngadep barang ini pembahasan.
0: Mulai yo, mulai yo, mulai. Ngeler ngeler jai, ngeler jarit. On cari Kang Akib kayak gue.
4: Iya ngelar jarit.
0: Ngelar jarit, ngelar gombel.
4: Iya, ya gue lagu yang ngelar kabel.
0: Iya, Kang Ruri jadi Bogor.
4: Kang Ruri. Hmm. Gue lagu yang ngelar, Mbak.
0: Nji.
4: Ngelar kabel ya.
0: Ngelar kabel, oke. Kang
4: kita ngelar kan kayak Kang kita ngelar sate ya.
0: Iya, gue ngelar kabel. Gue lagu ngiler, ngiler. Ngelar kabel kayak seolah-olah menceritakan dirimu ya, Ayah.
4: Ya,
0: Bu. Senengane kae apa namanya ngerum.
4: Ya ngomong panas dilari ya.
0: Senengane ngerum aa nean ya.
4: Ngapan ngepe intik ya mau ngepe.
0: Aa senengane ngerum ya. Tapi apa Pak? Aa mumpung durung duwe ya pasangan. Pasangannya dumpen ibu ning iki. Ya iya percaya sampean kecret pacangan. Tapi enggak ada yang pasti, enggak ada di yang enggak ada yang pasti.
4: Mama Lani ya, Marjo, Ceng Robi, Teh Agustin, Papa HM, Kak Nuri, Anu Pakat Madu, sama Umi Dalanya, Kang Doli.
0: Ya, Nok Anggun, Nok Anggun.
4: Nok Anggun, Nok Anggun wong di sini, Mbak.
0: Nok Anggun wong di Bandung, ini lagi di Bandung ya, Nok ya.
4: Bandung Tapi Kempling. Kalau di... Bandung Kempling kayak aneh.
0: Bandung Kemplang.
4: Orang kan Bandung Kempling, Mbak Tegal, Mbak.
0: Bandung kawasan dingin-dingin empuk ya. Tapi kalau di Tegal berarti di mana? Di jalan mana ya, Anggun ya?
4: Kayak lempangnya...
0: Jalan Baruna lah asri kalau enggak salah. Iya ya mbuk we ya.
4: Bandung Kimpling iki kuwi lempenge seneng
0: kuwi. Prim Prim Kang Akib Mbak Yus merana-merana aja merana-merana mari ngendi Kang Akib?
4: Pimen Kang Akib.
0: Le mau memang si Uon kan jadi panas-panas hawane enak lho ngeler ya kaya ya.
4: Iya.
0: Lah si Kang Akib Kang Akib jawab ngeler jahit ya bener ngeler jarit.
4: Iya ngeler jarit.
0: Ngeler jarit cari on ngeler gombel ya bener ya.
4: Ya pada bayar gombel.
0: Carane ius ngeler kelek maksudnya Kang Akib.
4: Tante Elsa ke?
0: Uon. Mama Elsa. Iya.
4: Mama Elsa aku lagi ngeler kayaknya.
6: Kemarin ngewatin aduh Pak Yos.
0: Iya siapa? Uon.
6: Sering ngerum. Kemarin ngawatin aduh.
0: Oh iya, soalnya suara ya bang, Om Bambang ya.
4: Kang Bambang ya.
0: Jadi Om Bambang, yang sering ngerum kemarin ngawatin aduh. Soalnya Uon wis warik. Nok anggun, nok anggun, iya. Bandung Kimpling sih di mana? Awak cari kue a? Di Jakarta? Ya kamu kesini.
4: Oh, kalau di kolat penunjukkan perlekan.
0: Kamu kalau mau ditunjukin sama Uon ya sudah gandeng saja Uon ya.
4: Iya Bandung Kimplingnya, kaya berarti kan Bandung Kimpling kaya Mangkudon.
0: Iya, neng perlekan umenyong kaya ne on Bandung Kimpling.
4: Iya,
0: aku melewati iya. TS kan Tegal Selatan.
4: Iya Tegal Selatan.
0: Iya daerah situ.
4: Daerah situ iya.
0: Mm-hmm. Eh, spesial ya on. Apa pan saat lanjut salam on.
4: Nyempan ngobrol baik lah.
0: Samaan. Engko bang al
4: lah. Kamu ngapa ora?
0: Engko ora. Engko.
4: Angar pambuka mana ya nyempan ngomong anu permudun.
0: Ora.
4: Ora ya wis so.
0: Ah ora ya, tapi kan berlari lagu.
4: Jangan ngomong orang buka.
0: Au. Kisah pasti ngomong. Oh si Nok Anggun. Dasarnya kisi Uon ya. Tulisannya tak Uon yang bacanya Uon lah melas.
4: Terserah. Pendengar.
0: Aku bisa. Aku ya mau nanya bude AA gara-gara Mama Lani yang ngundang ya. Oh on ya yang ngundang ya on be ya on.
4: Kira on ya be ya.
0: Iya. Dalam.
4: Kekan enggel bede.
0: Iya pan bime. Pan. Kek enggel bede bede. Oh bade haji. Ah, iya sih soalnya bime perasaanmu. Perasaanmu nyong pan disembelih ngonong kon mam sing waruk. On.
4: Orangnya ngomong kayak
0: ku. On baiklah Mbak Yus ngundangnya. On ya aja. On aja geger. On aja geger. Carane Burini aja geger mudugi kupong apa? Mudugi kuping carane Burini.
4: Iya, ya terserah lah.
0: Om Kasnuri, pripun Om Kasnuri?
6: Buka
4: organisasi selamat
0: siang. Oh, dia kan dengan sarapan buka maningnya. Ngobrol baik.
4: Sarapan buka maning sana kangen bayang Mbak ya. Pengen mancing nemon kue Mbak.
0: Ya dirimu suwi dang mau dang misalin pada cepet-cepetnya telu ya.
4: Wes saking pengen mancing nemon sampean.
0: Terus on. Terus. Terus antara antara mancing dan buka terus.
4: Soalnya aku mburine pengen mancing
0: men. Iya wes.
4: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, demlak ting ting.
4: Jos.
0: Ya, di suwe-suwe onnya tambah ya. Iya. Ngono ngangge melu-melu nulari blobor ya. Iya, Kang. Kang Anggi belakang banget blobor ya, Kang ya. Tapi wingis mulai, Kak. Ya sudah ya untuk anda balonin suara para Mon FM tinggal jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Alah. Mas Kanjeng request lagunya apa nih? Kang Nick Carey ya? Oke, nanti ya Mas Kanjeng ya ditunggu ya. Bersama dengan Nyi Ratu ih. Kayaknya lagi rukun. Lagi rukun sekarang Nyi Ratu. Masak apa sih Nyi Ratu bisa nih ujuk-ujuk diparani Mas Kanjeng. Ini saya adakan spesial ya buat Papa HM Dika.

Selamat siang buat Mama pingsan ya, ngelera kabeleng ngeler kelek jere. Ngeler kelek sing kampret ketel. Selamat siang Mama pingsan.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan

0: Hai, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM The Gel, yang baru saja saya hadirkan ada ngeler kabel ya on ya. Dudu carane Mama Pink kan ngeler ngeler kampret cara Mama Pink kan. Ya spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari AA Forkon ya, yang ada di mana sih A, kamu si A, rumahnya si A. Alah, ya wis lah nyongara rumah ya. Kari AU on babies. Sebelumnya juga sudah dihadirkan ya, memenuhi permintaan dari Mas Kanjeng bersama dengan Nyi Ratu yang ada di kawasan Pemalang ya. Selamat menikmati suasana siang hari Anda. Yang mau gabung lagi kita sapa kembali di 3528880. Selamat siang Mbak Lani Sarah Paramon.
1: Halo, siang.
0: Siang juga Mamah Lani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarah Paramon FM.
0: Campur Sarine.
1: Saporete.
0: Nemen.
1: Panas saporete.
0: Pancen. Mumpung panas, kumbai gombel-gombel sing anyar-anyar mbok apa tetep dikumbai mumpung ana panas. Rekombel. Serbet-serbet kena enggak lap kena enggak. Dikumbai. Pripun Mama?
1: Ora kowe.
0: Gani ya, ada di rumah.
1: Besok apa istirahat ya lu sama nih. Sing SMA.
0: Oh iya, kalau Gani ini masih libur ya hari ini ya?
1: Perangkatnya besok.
0: Iya besok, iya. Berarti sama. Oke.
1: Aku yo, pokoknya melu.
0: Kayak bestine el. Trio Pesek, salah satu personile Trio Pesek.
1: Trio Pesek, yeah. Ya.
0: Siang besti Trio Pesek, Mama Nadia.
1: Mama Nadia, Mama Nunu, dan Mama Lani ya.
2: Tumben, Mama Lani sih ngasuk lah kabarnya ke.
0: Ya, sibuk sekali berarti.
1: Apa ya?
0: Pripun? Natani iya berarti sibuk sekali. Oh iya wis lah kayak wis prakat kape. Wis Mas Kanjeng Nyi Ratu.
1: Mas Kanjeng.
0: Anjing.
1: Lalang buen.
0: Iya betul.
1: Terus Nyi Ratu ne ya.
0: Mama Rengganis.
1: Ada merenginang ya. Afurkon.
0: Iya.
1: Iya,
0: ya anyo.
1: Ini Pak Pramudiono.
0: Oke. Kang Akib Astuti.
1: Astuti.
0: Sing wingi dijak janjian ora teka. Nang pantai.
1: Nyong
0: mewaki tak ketemu nyong tak sentik untune nganti protol kabeh geni kalem. Kalau Mbak Yos kayak ahli dalam menjelentik ya, menjelentik. Kayak ngerti apa orang sih kayak jasak racun bisa pada laka untungnya kita tak sentikinnya. Iya, aku lagi petak sentikinnya. Soalnya senengnya ngodor sih mak.
1: Ketemu Mbak Yos.
0: Aja sampai gawe nyong ya merasa terhibur. Pripun.
2: Halo Mama Lani, sehat-sehat ya. Terus macam apa turun ki?
0: Mas Kanjeng, ya.
1: Dirimu sudah makan siang.
0: Sudah itu sih Adi Andon dir itu di Nyi Ratu.
1: Orang sang ini mau moni urung.
0: Nyi kayak Nyi Ratu itu kalau lagi masak enak dia manggil itu Mas Kanjeng soalnya. Iya Nyi. Pinteran ya Kin. Bok yang ngundang aku ngonong ya Mah ya.
1: Orang
0: ya dunang baik, yos kayaknya. Apa kayak aku masak enak, terus pilih paket, gampang. Bunda Santi.
1: Bunda Santi purbo ya siang ya.
0: Iya, Mbak Yos pamer bojo loro. Inyong orang dia yang bojone ora loro. Maksudnya nyaluk lagu bojo loro ya, Bunda. Kang Piol.
1: Nyong ari ngomong Piol bisa.

0: Iya, si Messi. Atine kaya yang kenyal-kenyul. Atine berasa kenyal-kenyul apa pripun, Ma? Mama Lani dedekani bocil. Mama Lani dedekani bocil ganteng ra omong-omong. Kangen sama suaranya Gani nih, si Piol.
1: Lagi asik dengan teman-temannya.
0: Oh, dia lagi asik dengan dunianya, Piol. Ora urusan. Iya, lagi terus, libur sih.
1: Iya, terus tete aku sih.
0: Oke. Mama pingsan.
1: Mama pingsan
0: malu maju, ya.
1: Maju apa war? Terus Umi ini Abdila.
0: Anji. Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Apa alo?
0: Oke deh.
1: Terus Mama Aliza masuk sama Mama Dia Kutu.
0: Enji. Enji.
1: Terus Wardin ya.
0: Oke.
1: Terus Mama Ikma, Katuli, Bu Ike.
0: Wa Ato sama Mai pendatang baru di Kedung Banteng.
1: Oh, Wa Ato sama yeah. Mai.
0: Iya. Pinter. Wa Ato Mai. I.
1: Terima.
0: Iya.
1: Terus Bu Yempa sebelum salam Jakarta.
0: Oke.
1: Terus
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa Bunda.
0: Nok Anggun.
1: Nok Tinder.
0: Iya. Om Bambang Mama Neng.
1: Rini Pak Pramudio.
0: Iya, Tete Agustin, Kang Ruri jadi Bogor.
1: Iya,
0: Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Kang Teddy Dewi Kunti, Mbak Putri Kasim, Kang Rusi Ulayong.
0: Oke.
1: Terus
0: go. Ya? Semuanya saja. Oke deh.
1: Ya wis. Keluargane Mama Lani ya.
0: Iya, kayak ngos-ngosan sih, Ma.
1: Eh?
0: Ngos-ngosan. Persing kamar mandi.
1: Ora.
0: Spesialnya enggak usah. Spesialnya enggak usah. Ya bukan par ngeden. Ayo aku mau. Ya wis syukur wis.
1: Syukur ngomong aja.
0: Iya.
1: Makasih ngomayon.
0: Ji. Sampun.
1: Ngomayon.
0: Selagi
1: kan mudun.
0: Ya udah no.
1: Aku kan
0: ya. Iya, cekelannya tripod.
1: Ayah.
0: Oh iya, ayo.
1: Jangan
0: sakit di. Enggak kayak ronggeng oma. Kayak ronggeng oh. Aduh, garis sing nabu siapa yo? Tumplang tung tung tung tung tang tung tang tung tung.
1: Sing nabu ungkap nuri.
0: Oh, ya wes. Oke.
1: Okay. Makasih
0: lumayan
1: ya.
0: Jinji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Jos, terima kasih ya ada Mama Lani di kawasan Munjung Agung ya. Kena ini mas kongsan. Kesel mah par melayu-melayu apa par sing kamar mandi. Halo, selamat siang.
2: Siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Laila.
2: Sehat, Mbak.
0: Sehat, Alhamdulillah, Umi.
2: Iya, sepanjang hari.
0: Iya, campur sari ne. Campur sari ne. Oh iya dong. Mi dari mana, Mi? Oh iya, wis ngotak layani, Mi. Oh, nak anggun dodolan. Ora garin jaluk, dan nak anggun garin jaluk.
3: Iya, wes. Miki Mama Lani.
0: Jimmy.
3: Iya, salam buat Mama Lani. Terus opanya. Kita bujang rasa judo, Mbak.
0: Iya. Soalnya senengnya ngelir kabel, Mi.
3: Aku. Gue Mbak sing ngalane Bandung Kimplingke nang Debong, Mbak.
0: Iya, ini deket rumah iya, aku. Mi. Pripun, Mi? Ami pripun? Sehat, Mi? Mi pripun sih, Mi? Blet, Mi? Di sana tiba-tiba nyungsep sih Mi. Ah, Ami Bakar. Alah, setelah tumblak ting-ting, jos ya. Ya sudah satu penelpon belakangnya Ami Bakar Madu ya. Tadi sudah request lagu deh. Coba belum salam. Belum salam-salam ya. Nanti di Lanosta aja deh dilanjut ya Ami Bakar. Satu penelpon di belakangnya Ami Bakar Madu. Halo, selamat siang Mbak Lanesta Paramon.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
4: Apa lepek?
0: Nemen, Bang.
4: Bagus.
0: Pripun?
4: Ada nopo-nopo.
0: Oh, njing undang tok. Berarti ngetes kuping tok.
4: Lagune nopo
0: niki?
4: Mancane apa sing nang wayo?
0: Mancane ya mancal lah, Bang Al.
4: Ya ki mancal itu.
0: Mancal Bang Al.
4: Eh?
0: Mancal Bang Al.
4: Wah, jauh sampai.
0: Mancal Bang Al.
4: Ulah.
0: Ngiting Bang Al.
4: Mancap le.
0: Nanti dong jam 2, oh Bang.
4: Ya. Mm-mm. Ya pepeh.
0: Apa saya, deh?
4: Pepeh.
0: Apa?
4: Insun lalaki kaya pepeh.
0: Apa?
4: Anjenu dadi lebutan.
0: Lebutan antara capa kalau capa.
4: Karena lalaki yo ya.
0: Iya benar. Oke Bang.
4: Bisa beli?
0: Ada dong, kan ada biasa dimunculin.
4: Oh ada ya.
0: Kamu yang nyanyi.
4: Salam seketik mawon.
0: Iya seketik mawon boleh.
4: Iya. Bayo salam kenal ya.
0: Anji salam kenal Uki. Uang angin lemen pokoknya Bang. Maaf ya Bang. Uang angin lemen, rain angin lemen Bang. Maaf ya Bang.
4: Aku tuh nanti cecep ya. Senengnya
0: ngeledek
4: wong ya.
0: Iya, seneng. Terutama ngeledek Anda, iya.
4: Iya, wajol ya.
0: Iya, paling demen ngeledek Anda, Bang Al.
4: Kaya kuat.
0: Oh iya. Kang Raju.
4: Mutung lah.
0: Pripun, kula mboten mutungan ya. Paling dong kayong tesentil atine paling otak serampang.
4: Allah. Ya, satu
0: banget. Kang Muhtar dong. Pasmen Mbak Yos, aku lagi ngeler. Ngeler kabel. Oke, cimblem Kang Muhtar, iya.
4: Dengat ini masih rumah juru lubengsan mama nanti ya latane
0: sampun wau Kang Raju
4: ya, latane kue sampai yeah. Yang lobi wae halo
0: Bang ya. Orang nawani nyong maem Bang
4: ah
0: orang nawani aku maem
4: aku maem ini.
0: Oh ya nawani aku Bang
4: kue kangkung kebelian
0: ya senengnya kayak kue pamer tok.
4: Aku oseng-oseng.
0: Iya Kang Raju soalnya senengnya tanya Mbak Yus sudah sampun nedi. Aku pengen ditawani Bang Al coba.
4: Aku mikir masa kayak oseng-oseng Kang.
0: Kamu nawarin aku makan coba Bang.
4: Sambal goreng kentang.
0: Bang, kamu nawarin aku makan Bang. Bagaimana caranya? Kamu sekalian tak ajarin bagaimana caranya untuk merebut hati wanita loh Bang.
4: Ya
0: latihan di situ Bang latihan ya. Ya bahkan nengko pas lagi melaku ketemu neng Delen wong wadon yang bisa menyentuh hatimu ya.
4: Nia Delen santai.
0: Apa-apa nih takon nok yo sampun mak makam amam pada deh.
4: Nokon sampun dong menyentuh
0: wanita. Yo bang sebegitu tidak berarti ke saya bang.
4: Wong aku teh bayar. Aku kan anak-anak yang punya anak cewek mana ya kadang pasien aku kan beli kesetiawan.
0: Oh ya Allah.
4: Aku lagi mantu kadang kak tawan ini kadang kak gelin
0: Oh ya, kayak kue nawanine wong liya, ya Allah.
4: Iya.
0: Yang di depan mata enggak ditawarin.
4: Ya.
0: Bang Al aku OTW mono ya, jar Kang Akib ke pan OTW mono.
4: Aja
0: kayak pelit ya, Bang. Pelit ya Kang Akib ya. Pan dia paling astuti kayak ora oli.
4: Aja kok apa
0: benar-benar. Lagian gelas tok paling astuti ka. Ngerti Bang Al ki wedi.
4: Wedi apa meneh.
0: Ditiparani.
4: Saya panu
0: yo, iya.
4: Papa kyo.
0: Oke.
4: Boleh nih Pak Mudiono. Bunda Santi Bobowo.
0: Ji.
4: Iya, ya Kang Mukta.
0: Iya. Mbak Yos, itu Bang Al itu, iya orang bisa ngomong R.
4: Siapa yang ngomong
0: Kang Raju. Hello.
4: Mama tak mikir dulu,
0: Kang Raju. Raju lain ngomong Kang Raju.
4: Uma mah tok ngidul kowe.
0: Ulun mah dibengarep. Oh, kamu kok tahu semua sih, Bang?
4: Tahu lah.
0: Iya, ya mah. Enggak tahu, kecuali rumahku kamu enggak tahu, madepe mari ngendi.
4: Aku biasa playa.
0: Madepe kuburan, Bang. Rumahku madepe kuburan, Bang.
4: Mah, oleh mana semua
0: selaya. Iya.
4: Iya. Atane kowe saya lopo.
0: Mama Nadia. Ya, Rio Pesek nyaluk ya. Disalami Bang.
4: Ya, selamat pagi ya.
0: Cara mikir secuil bae salame, tani ana de mana apa?
4: Lagi plani. Ya. Ana yo sandale.
0: Iya.
4: Bang kae. Ade-ade jadi wong ke.
0: Aku tak harus disalami ora apa-apa, Bang.
4: Loh.
0: Loh.
4: Wis.
0: Yo wis.
4: Aku ora sing ora ngomong bae, saya takon bae.
0: Nyong ditakoni yo, wis Mbak apa durung kayak ngono.
4: Ya, tak lupas ya.
0: Mbak yo sampun makan apa belum gitu ya?
4: Ambula.
0: Lah nyong pengen diperhatikan. Lah nyong pengen diperhatikan dirimu, Pi.
4: Lah wis lah yo.
0: Bang Al, Bang Al, ya Allah, lucu teman si kamu, Bang. Apa ki? Nyong yen Bang Al online seneng eh Bang Al itu kan itu gunanya. Berarti kamu mampu menghibur, Bang, ya. Ya kan? Anak penggemarmu, Bang. Senenge yen diledek ya. Eh, Bang ya. Makanya kalau tak ledek aku ki aja ya, aja engsep, aja kecil hati, aja mengkerut, Bang ya. Bang ya, aja mengkerut dan tak ledek nyong, Bang. Soalnya ternyata ya Mbak Mariam juga seneng, Bang. Dan nyong lagi ngeledek sampean. Sampean ya memang lucu, Bang. Pantas untuk diledek. Ya dari mana ya, Mas? Mas Kanjeng mau kirim-kirim salam lewat. Iya. Mas Kanjeng. Mas Kanjeng.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Aduh, suarane.
5: Yang Pomiarso Radio Paramon.
0: Ya.
5: Tunggal.
0: Nggih. Nggih.
5: Pinanggi male sareng Mas Kanjeng wonten mriki teng Banter Bulan.
0: Oke.
5: Salam lamun kagem sederek
0: marang
5: Bapak Putih Kinawon.
0: Heeh.
5: Tan sapene pinaringan kesehatan
0: kelancaran.
5: Diparingi rezeki ingkang lumintar.
0: Amin.
5: Kangge Mbak Yos yang siaran. Siang Mbak Yos, Mbak Yos Suki tan sapinaringan.
0: Matur nuwun Mas Kanjeng.
5: Kulo badhe mundur sekar. Saking
0: Nikeri sudah dihadirkan.
5: Nikeri,
0: okay. Iya.
5: Nikeri niku lagu saking Suriname.
0: Oke.
5: Nggih, salam-salami kagem Nyiratu nggih wonten Mas Andri ugi temriki, Kang Bawor, wonten Panglima Kumbang, wonten Mama Lani, wonten posen dengan mawon ingkang midhangetaken acara Campursari nggih. Ngoten mawon, mugiyo remen nguri-nguri budaya Jawi. Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kanjeng, sudah saya puter ya V-nya. Tapi lain kali kalau mau kirim-kirim salam lebih baik lewat WhatsApp aja ya. Kalau mau VN itu buat untuk yang komen-komen, itu pun dengan persyaratan komennya itu bersifat menghibur, menyampaikan hal-hal yang positif ya. Komen yang dimunculkan itu komen-komen yang dimunculkan itu komen-komen yang tidak bersifat menghasut, menghakimi atau mengejek ataupun menjatuhkan orang lain, begitu ya. Jadi kalau untuk komen-komen yang terkadang nggak pantas atau nggak layak dipublikasikan ya, mohon maaf kalau saya skip ya, tidak saya apa namanya, tidak saya udarakan begitu ya, begitu ya. Analah kadang ayak mubela. Makanya kadang males ya. Yang sifatnya kayak menghujat, menghakimi gitu. Gak boleh. Menghibur saja. Kalau mau komen boleh. Komen yang bersifat menghibur ya. Iya kan? Kalau kita mampu menghibur orang kan ya, orang lain senang, tersenyum, tertawa, bahagia ya. Kita kan itu kan efek baliknya ke kita juga ya. Begitu. Kalau kita menjatuhkan kan ya, aduh nanti kasihan mereka, termasuk saya. Ya sudah, ya untuk Anda Malena Suara Paramon FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari, karena Habudop ini obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tantu, Habutop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, maag dan diare. Terus baik juga untuk penderita tumor, anemia, bronkitis, stamina. Terus juga baik untuk membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan kanan darah, dan lain-lain. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 saja, dan yang isi 50 kapsul Rp100.000. Silakan Anda bisa mendatangi di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Yuk, sapa simpan milu. Yo, Mama Lani dengar apa, Ma? Aku melu, Ma, pokoknya, Ma. Mama Lani ketuane nang burine Mama Nadia. Burine maning Mama Nunung, trio peser.

Satu dembang campur sari ada jamu pegelem larat. Sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu ya, sing dok lo stok mau online. Nyiratu ngapunten, waduh belum sempat bisa masuk di online ya, nanti lanjut di Lanosta ya Nyiratu bersama dengan Mas Kanjengnya. Ya sudah, terima kasih dengan yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Ayo kita sapa satu persatu. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Yos. Nji, sugeng siang ugi Mbak Mudrika Zain ingkang wonten ing Sidamulya badhe ngaturaken sekar ingkang judulipun Perahu Layar. Matur Mbah Nuwun kagem Mbak Yos. Nji, sawang sulipun. Lagunya sudah dihadirkan tadi ya di awal-awal lagu. Kemudian Kang Teddy minta lagunya Joko Rondo Dul Giman Kali Dini. Salame kangge sedoyo balane Stara Paramon. Waduh, ini saya baru fokus ya, waktunya sudah tidak memungkinkan, besok lagi Kang Teddy ya, enggak apa-apa. Kemudian ada assalamualaikum, sugeng siang Mbak Yuyos, pripun kabarnya, sehat nggih? Alhamdulillah. Nyuwun sekalipun Rondo Kempling sudah dihadirkan juga ya, saking Nurhana. Salam kagem Balpar sing saya mawon, spesial kagem Rondoku sing tasih remen kali kulo supre sing raos mawon, mentoke kagem grup Relep Jeger. Matur matur nuwun Mbak Yos, dari Kang Edi Dados di Kambangan Kuto. Ya ini jadi yang jadi alasan Ami Bakar Madu mau cariin jodoh Kang Edi Dados, akhirnya enggak jadi karena sepertinya masih belum move on sama mantannya, ya kan? Mantan bojo nih ya, tapi giliran disuruh balikan lagi enggak. Mungkin lebih nyaman seperti itu ya, jadi teman dan sahabat, komunikasinya jadi lebih enak, lebih nyaman begitu ya, daripada kembali jadi satu. Biasanya kembali ada pertikaian dan sebagainya. Ya bumbu-bumbu nih wong rumah tangga lumrah lah ya, tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya dan menghadapinya. Tata Agustin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Ruli di Jati Bogor juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Mama Neng bersama dengan Om Bambang juga matur nuwun. Mama Neng, Om Bambang sudah hadir. Kemudian di Tegal cuacanya panas ya Miss Yos, tapi di Bandung sejuk, gimana gitu. Enaknya buat kekepan nih, kekepan sama Aurel ya, Nok Anggun ya. Kan suami tercintanya lagi dinas kan. Iya wis kekepane karo Aurel bae wis ya. Aurel lagi dolen ya, kekepane karo bandal guling ya. Bandal gulingnya lagi apa namanya ngumpet nang longan ya, kekepane karo weteng. Lagi jumbling. Aduh duh apa lagi? Oke, okay. Oh Bandung Gemling di Si Anggun bingung di mana. Kemudian Mama Elsa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga terima kasih sudah hadir. Mama Renganis juga terima kasih sudah hadir. Ada Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin tercintanya juga terima kasih sudah hadir. Bunda Santi Purbowo juga terima kasih sudah hadir. Ada Piol, selamat siang Mbak Yos. Oh ya, terima kasih Piol sudah hadir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yos, pendatang baru dari Kedung Banteng. Waalaikumsalam Mai, waalaikumsalam sama Mai mungkin ya, suami istri mungkin ini. Mau salam-salamnya buat yang selalu setia sama Radio Stara Paramon, buat Kang Sarno, Yumarti, Noktrinil. Oh iya kita gak tanggeni. Iya kan, Kang Sarno, Yumarti, Noktrinil, kita gak nih Kedung Banteng juga kan. Mbak Tari, Jasa Kerajum, Om Kasnuri, salam buat semuanya saja ya Mbak Yos ya, sing setia karo Radio Stara Paramon, spesialnya buat Mbak Yos. Nji, matur suwun, salam kenal nji, Wak Ato, Mai Mai bukan Waiyah tapi Mai. Kemudian Mas Kanjeng juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Oke. Nyiratu masaknya tempe weda plus sambel. Weda itu apa? Weda mungkin ya. Tempe weda plus sambel berarti dipenyet. Penyet sambel. Oh, pecak tempe weda. Tempe ini jasa keraju. Aduh, teman aja monos.
Nyiratu pan munggah ya ora bisa ya. Cepulin lo udah terus Nyiratu ya. Nanti di Lanosta ya Nyiratu, oke mudah-mudahan bisa masuk. Kemudian nah Kang Raju juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Nokios lagune cinta. Versi keroncong Hadikus Endiang. Matur suwun Nokios. Nokios sampun edi Nokios. Kaya-kaya maksudnya Bang Ar sampean kon ngucap kayak kepe angelin nemen. Tak selentik. Selentik apa nih? Selentik untulin. Aja nyelentiknya untuk baik. Melas. Tak selentik. Tak selentik kuku jempolnya tuli Bang Ar. Kemudian di belakangnya Kang Raju, ya Kang Akib, ya bersama dengan Astuti dan juga Jengrani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian apa ini Mbak Maryam ya, saya manggilnya apa nih Mbak Maryam? Mbak Maryam Liana di kawasan Bengle ya, sing jarene nyong seneng dang Bang Al online terus diledeki, iya. Sing diledeki wedi kabur senenge. Langgo lah Mayus. Laura lah. Mama Wiwin juga selamat siang bersama dengan tiga dara manisnya ya. Ada Mama Ikma, Mbak Ninya, terus Mama Wiwin. Ini manis-manis teman, yakin manis cek. Mbak Mudrika Zen. Oh ya sudah ya. Oke oke. Kemudian Kang Muhtar Odong-Odong juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Kang Muhtar bersama dengan Mama Enotnya ya. Oh, aku harapan ngomong Muhtar Odong-Odong, Muhtar Ombrot-Ombrot kayak. Terus Mama Pingsan juga selamat siang ya Mama Pingsan ya, terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Paras hari siang ya.

maaf tadi ada gangguan teknis sedikit ya. Wis kok cucu-cucu muncul aku nih Bang. Aduh-duh-duh, iya mohon maaf ya, ada konsumen ya, ada konsumen pelanggan Haputop ya. Matur suwun Ji, Pak. Sehat-sehat. Oke. Arane siapa Miki, Mam? Ya, kemudian tadi dilanjut dong. Sudah ya. Kayaknya sudah semua saya bacain. Oke, sampai di sini saja kebersamaan kita di Paras Hari ya, di kesempatan siang hari ini. Harinya hari Senin awal pekan di 18 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah bergabung melalui voice call ataupun Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp atau SMS online. Setelah ini nanti ketemu lagi sama saya Yusanda Rista dari jam 2 sampai di jam 4 sore. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca yang akan dihadirkan untuk menemani Anda. Tebang terakhir ada dua lelaki spesial untuk memenuhi permintaan dari Bang Al di Lebak gue. Dan 101.5 Suara Paraman FM Degel, saya Yus Andrista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Kue, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari, Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM The Girl. Hai hai Balan Setara Paramon FM. Ketemu lagi sama saya Yus Andarista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan, di 18 Mei 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Dan mungkin ada sebagian dari Anda masih sibuk dengan segala aktivitasnya, juga tetap semangat ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852 9319 9588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PD Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di mana, di studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Ada Dido White Flag spesial dihadirkan untuk Anda Balanes Setara Paramon. Jadi don't go anywhere. Terus di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan saya Yus Andarista sampai di jam 4 sore saja.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan V matanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan V mata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, RT 20, RW 04, Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis. Maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, Alanosta kembali hadir di 101.5 Star Paraman FM di Gial. Masih bersama dengan saya Yusanda Rista ya, sampai di jam 4 sore saja. Dan masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang baru saja dihadirkan, ada dari Meri Anggun, Cita Casling, ada Takut. Ini lagu disuka banget sebenarnya sama Mbak Am yang ada di Kosong Rembang Pang. Mbak Mudrika Sen, mohon maaf koleksinya Lilis Suryani banyak ya, tapi untuk lagu yang di request sama Mbak Mudrika belum ada di playlist, mohon maaf ya. Coba alternatif lain Mbak Mudrika, diganti sama lagu apa ya? Ini yang sudah saya siapkan si Lilis Suryani yang judulnya Gadis Sakura ya. Belum tahu lagunya seperti apa. Yang mau gabung yuk disapa dulu di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lanes, Tara Paramon.
1: Hola.
0: Hola, ambo teman.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang menjelang sore Tara Kang Toni.
1: Paramon, dengannya sepanjang hari. Selamat
0: Selamat siang juga Kang Doli.
1: Bagaimana kabar Mbak Yon?
0: Kabarnya alhamdulillah baik di pihak-pihak.
1: Pihak-pihak saja.
0: Baik di pihak-pihak.
1: Ya, baik di pihak-pihak saja.
0: Lagunya apa ini Kang Doli?
1: Lagunya apa sih enak ya?
0: Aduh, istisahat kenapa turung dikos lagunya.
1: Ya.
0: Apa Pampers? Pampers saya cari dulu ya. Koleksinya Pampers.
1: Pampers.
0: Oke. Iya, emang kondisi
1: toh.
0: Iya, ayo ya, nongel lingsang ya kuapa napa no.
1: Barang bayar spektrum lah kali. Kena cuk.
0: Akhirnya bisa masuk.
1: Di sini
0: pam tulisannya permisi pam.
1: Pam bres apa ya?
0: B E ya pam.
1: Iya, kalau ini pam bres.
0: Sana orang muncul ya berarti laka apa masa?
1: Laka.
0: Masalah punya pampers laka sih.
1: Pampers kurang-kurang sih.
0: Iya ya. Iya sih ya, bisanya sih.
1: Musafir wis lah.
0: Musafir.
1: Pampers lah punya pampers.
0: Iya coba muncul tulisan biar tahu.
1: Musafir.
0: Oke ya. Musafir. Oh iya. Iya berarti memang minim koleksi ini.
1: Musafir ana ya.
0: Tulisannya pan. Ada. Kalau Mbak Musafir ada.
1: Ya wes.
0: Itu aja ya. Oke.
1: Salam-salam ya.
0: Salamnya monggo. Monggo lawe ponggo. Oh iya monggo.
1: Santai-santai ada monggo setengah jam ya.
0: Pinjaran maning monggo tok. Mbak Mudrika. Kang Wisnu adewe. Kang Akib di biak-biak terus di petani. Iya, karo di dislingsa. Apakah si Ungsu?
1: Mama Lani.
0: Iya, Om Kasnuri. Coba lu ngodor. Kang Doli lah kabakat nggo ngodor, Kang Doli. Iya. Wis aja, wis siji-sijine wong sing pantes ngodor cuma jasa kerajum. Iya. Si mari ngendi kae wong?
1: Umroh.
0: Oh ya, salam. Umroh dan ning ora ngomong-ngomong nyong-nyong paniliki kok ya. Lah, ya. Oh, pi mesti kae wong bar lagi maringan di sik kae ya.
1: Ngepok-ngepok
0: tem. Oleh jam. Dampan umroh ngomon-ngomon nyong jasak. Nyong tak umpul-umpul beras setengah on ngono.
1: Ya, aku din.
0: Mama Wiwin hadir Kang Doli. Iya.
1: Apa Sahrul?
0: Apa Alul, Inji.
1: Bareng Mama Nisa ya.
0: Mama Ayi Bengle.
1: Mana dia
0: ya, Yuwatri juga sing sing selalu monitor ya.
1: Iya, Bukares monitor bu orang.
0: Nji, macan is balik ya? Iya, paling dong lagi apa-apa colong-colongan maring kamar ngonyetel radio.
1: Ora
0: koper ya, ora koper ya. Iya wes lah. Wedi, ngok. Lain dipentelengi. Oke. Nji. Sinten Mali.
1: Mama Wajra pandu gombreng anak ya.
0: Oh iya. Mama Wajra sing kaya apa sih ya wonge ya?
1: Wajra ya wonge ya. Bayus kasana nek pada.
0: Ya lo berarti kaya nyong melong-melong, melong-melong dinuk din, melong-melong dinuk. Melong-melong dinuk dinuk mblep-mblep ngono.
1: Bayus
0: kasana pula pula kaya wonge.
1: Marcella ya
0: sar-sar. Iya, ini mas teman ya.
1: Dia, Mama Nadia, Lima Mas Hira, Mbak Am ya. Mama Silmi juga Mas Siang. Lupo-lupo, Kang Barjo.
0: Oke.
1: Akila, Tidak Noto. Ini juga ya, Mama Ari, Mama Nari.
0: Oke.
1: Mama Ani, Songgom ya. Rauni tidak raju metiang sak.
0: Enggi.
1: Mama Hilman kalau main di sana ya. Ude Habibah.
0: Ude Habibah.
1: Yang Ude tempat di kondongnya. Masa awak barang saat jahe.
0: Mama Nunu. Iya, bersama ya. Dengan trio peseknya.
1: Mama Alisa, Mama Ikma.
0: Enci.
1: Mama Dia.
0: Iya.
1: Mama Bobo, Mama
0: Parto
1: siapa? Jadi siapa
0: mana? Lagi.
1: Pak M ya.
0: Kang Iton monitor. Iya, ini juga tumben masuknya lewat SMS. Kang Ibdi Abdillah. Sinten Mali. Oke. Iya, Mama Leha, Mama Leha Beduk. Nji. Iya. Mama Pingsan, Mama Juwita.
1: Mama Pingsan, Mama Lulu, Mama Juwita.
0: Oke.
1: Kang Moksan Baroh Yati. Sama dia, sama Asna ya,
0: sama
1: juga kepacul
0: rasa. Oke.
1: Konyol pacul.
0: Sapeki.
1: Iya.
0: Sapeki kondisi. Kang Anton.
1: Kang Anton. Anton di gue Anton.
0: Lawatan.
1: Anton tuh gelgandu ya.
0: Iya. Apal teman sih Kang.
1: Apa nek?
0: Apal teman. Iya.
1: Balu.
0: Oke Bang Al.
1: Jadi
0: Kang memang sudah kehabisan kata-kata, wis langsung spesial. Sampean ge sengaja ganjar sineng buri. Saya tahu dan tempe. Wong salame be ora dilistisi, tampan salam akeh kaya bakul salam kae Om Kasnuri. Lha iya mulane ya wis arane wong kesekelingan. Lah sekelingane langsung di salamnya buat Kang Wisnu. Oke. Nji. Sama-sama. Waalaikumsalam di belak dinding.
1: Jos
0: Kang Doli di kawasan Dampiak ya lagunya. Musyafir ditunggu saja. Di belakangnya Kang Doli. Halo selamat siang jelang sore Balang Mister.
2: Halo selamat siang jelang sore.
0: Iya selamat ya. Sore juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nyi.
2: Iya.
0: Alhamdulillah dari siang gak bisa masuk.
2: Mas,
0: sampai pulang mas kanjingnya sudah pulang
2: udah,
0: akhirnya.
2: Iya.
0: Waduh, mas kanjing berarti kalau ada mas kanjing mungkin nyiratunya grogi, mencet-pencetnya jadi gak masuk ya.
2: Enggak,
0: kurang fokus.
2: Mas Kanjengnya duduk sama orang buana aku, goreng tempe.
0: Oh, disambi, pantesan kurang fokus. Iya. Enak dong ya dipenyet.
2: Nyet. Iya, masak itu tadinya masak oncom.
0: Iya, aduh sedap. Waduh sedap sekali. Waduh enak sekali.
2: Iya, buka kan enak sekali.
0: Waduh,
2: ini.
0: Waduh sedap sekali. Iya, wis lah. Anda beruntung Mas Kanjeng.
2: Punya teman Ratu.
0: Iya. Benar.
2: Cuman sekedar teman.
0: Iya, benar, Bab. Iya, tapi Uon itu berpikir kalau Nyi Ratu itu ada apa-apa sama Mas Kanjeng.
2: Enggak
0: ada, Kak.
2: Enggak pada setara. Iya. Itu teman.
0: Kalau Balai Wisata enggak berpikir ke situ Uon, mungkin itu faktor kejelasannya. Dia menunjukkan faktor kejelasannya.
2: Oke, cuma teman.
0: Kayak kayak burkon kayak langsung kayak ya. Aduh. Iya, wis bombong wis balik kok ya.
2: Lagunya apa ya?
3: Temen-temen siapa dorong kayak penasaran.
0: Iya, temen dong liwat ya, Nyi.
2: Tempe bakul tuh.
0: Iya, tempe nong liwat.
2: Tukang jasa
0: kutu. Tutu ya.
2: Tutu,
0: tutu nitili kayak ibu sehede tutu. Mama Anjeli, Mama Anjeli.
2: Mama Anjeli.
0: Selamat siang, Nyai.
2: Iya, maaf. Lagunya aku pengennya.
0: Lagunya apa?
2: Mama ingin pulang.
0: Mama aku ingin pulang. Oh, gimana iya. Di Kardila atau? Papa HM. Kardila
2: ada, Poppy Mercury juga ada.
0: Oh, Papa HM, Mbak Mudrika Zen.
2: Papa HM, Mbak Mudrika Zen.
0: Oke.
2: Aku semalam kepengin kalau masuk ke Mas Arpan pengen nyanyi lagu itu ternyata.
0: Oh iya. Waktunya enggak sampai.
2: Ya, enggak bisa masuk-masuk
0: oh,
2: nih.
0: Oh iya ya. Kalau itu
2: kurang ambak.
0: kalau apa namanya? Kalau karaoke banyak ini sih ya. Banyak yang pengin nyanyi.
2: Iya. Ya enggak pernah masuk online aja langsung ikut ngantri. Akhirnya bisanya di Gang Bawar.
0: Oh begitu, tapi kan ini kan sempet akhirnya.
2: Iya sempet. Kan kalau yang season pertama gak boleh masuk di Gang Bawar. Karena kalau habis 4 orang atau 5 orang boleh masuk.
0: Oh begitu. Bu Rini jam segini biasa baru makan siang ya Bu.
2: Bu Rini Pak Pramudiono ya.
0: Iya bener
2: ya, selamat.
0: Waduh ya. Makannya sedap sekali. Pakainya makan apa nih? Mie nyemek-nyemek. Aduh Bu Rini, aku pengen Pak.
2: Iya.
0: Iya.
2: Aku kan senang penasaran.
3: Oh, Wayos lalang buana gue milik siapa saja.
2: Yang tahu lalang buana cuma Kang Bawor.
0: Ah, masa sih. Ah, masa i a u o n.
2: A u o n. Lalang buana tuh enggak ada yang tahu, cuma yang tahu Kang Bawor aja.
0: Tapi untung sudah diklarifikasi sama Nyi Ratu. Jadi nih si Uon bombong nih.
2: Ya Om Kat Nuri bareng Mama Wiwi.
0: Anji.
2: Terus buat Ami Bakar Madu bareng Milela. Mau merosot ya Umi.
0: Umi ya. Ya. Mungkin.
2: Nah ini mau nyong protol dicukut Umi ya.
0: Oh iya.
2: Semburin ya Mama Lani. Mama Lani harap mudun. Harap bisa-bisa mudun ya. Mudun ya mesti kan.
0: Iya bener.
2: Ya Mama Lani bareng Dika nih.
0: Oke okay. Mas Peter.
2: Ya. Mas Peter.
0: Oke.
2: Okay. Kang Iton.
0: Ji.
2: Si monitor Kang Iton.
0: Kang Iton monitor.
2: Iya.
0: Pengagum Nyi Ratu juga
2: iya,
0: ya. Sainganmu ake Uon wis. Ceklan batuk bae on.
2: Tak nyanyiin apa ya? Kang Iton tak tembangin lagu nih. Kayak Banyuwanginan jarene adem nemen.
0: Oh iya adem. Suarane Nyi Ratu kan memang bikin adem ya.
2: Terus Kang Jawa Tinggi.
0: Ya.
2: Terus yang di Dieng siapa ya?
0: Di Dieng Kak Mas Aji Santoso.
2: Iya Mas Aji Santoso.
0: Anji. Yang di Warung Pring Kang Oji
2: Syahputra. Bareng Wong Menje.
0: Benernya.
2: Iya terus Bunda Atin bareng Abah Hanapi.
0: Ternyata ini lagu yang di request Nyi Ratu sesuai dengan keinginannya Mama Leha. Jadi bilang makasih lagunya Nyi Ratu. Aku suka sama lagu itu. Suka. Aku suka.

0: Yes. Ya wes cocok. Sugeng siang nyi ratu ingkang gadai manah ingkang sae ugi alus Mbak Mudrika Zen.
1: Oh, sugeng siang ugi Mbak Mudrika Zen. Mugi-mugi Mbak Mudrika Zen panaringan sehat,
0: waras
1: sareng keluarga nipun.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sugeng sinten malih lah kayaknya campur kasih.
0: Soalnya aja
1: Papa HM.
0: Papa ya. HM ya Papa HM.
1: Iya, Kang Handoko.
0: Heeh. Mm-hmm. Punya pun
2: Tapi ya. Heeh. Tuh sudah ulet. Kok kayak yang rata-rata serem aslinya.
0: Sana serem bi Messi.
1: Oh,
0: mungkin karena nikah Ardila almarhum.
1: Iya, semuanya kan yang itu udah almarhum semua.
0: Tapi lagu-lagunya kan enak ya, masih ini apa namanya? Enak untuk dinikmati, untuk didengar.
1: Iya,
0: terus enggak ngebosenin.
1: Siapa ya? Mas Jam.
0: Kang Akib mau jok ya. Udah pulang yang dipojokin Kang Akib ngeledek.
1: Kang Akib.
0: Oh, iya. Sama tadi tadi. Tadi sama siapa aja ya yang dibilang sama Mas apa Mas Kanjeng?
1: Lalang Buana.
0: Oh, sama Lalang Buana iya benar.
1: Kang
0: telu Kang Akib. Ya. Dari ini orang keren loh ya, ya. Wong lanang loro, waduh deh siji ya keren teman ya kini ratu ya.
1: Oh,
0: ceklan batuk uon aduh sainganku, agak teman ya. Joko Tingkir, makasih nyi ratu salamnya.
1: Iya buat tang apa ya?
0: Siapa? Kang Muhtar odong-odong.
1: Iya, bareng odong-odong ya, bareng Mama No, Dede No.
0: Pime si on, kayong tumben si on kenteng, kayak barang-barang nyiratu melebu kayong kenteng VN. Suara dengan di orang metua racan.
1: Bang Alvin ya. Buat semuanya aja nih, waktu nih kau momot ya.
0: Jinyi. Oke.
1: Ya, makasih Mbak ya.
0: Sama-sama Nyi. Amin ya rabbal alamin.
1: Kesehatan ya.
0: Amin. Doa sebaliknya buat Nyi Ratu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
1: Ya.
0: Terima kasih ada Nyi Ratu yang ada di Kesan Bantar Bolang Pamalang yang lagunya nanti ditunggu saja. Ada Mama, aku ingin pulang Mama. Ya udah kena balon selalu Parlemen FM. Jangan lupa ya yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, dikonsumsi vitaminnya ya. Vitama Vimata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita harapan dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitamin ini bentuknya kapsul. Jadi untuk cara mengkonsumsinya diminum ya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk V matanya ini obat tetes ya. Bisa langsung diteteskan ke mata, bisa juga diteteskan ke air hangat kemudian diminum ya. Harga Vitamin V mata ini sudah satu paket ya. Beli Vitamin nanti dapat V mata. Harganya cuma Rp150.000 dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 ya. Yang mau gabung lagi melalui voice call nanti sabar ya di sesi berikutnya. Ini ada lagu Pampers. Ho ho ho. Judulnya ho ho ho, bukan Musafir ya, Kang Doli monggo. Tetap di 101.5 Setara Paramon FM 3 bersama dengan saya Sandarista Dilanosta sampai di jam 4 sore saja.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT1, RW1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Din, apa kabar?
4: Hai juga, Ra. Kabar aku baik, kamu gimana?
3: Kabar aku juga baik, Din.
4: Ih, sekarang kok kamu pakai kacamata, Ra? Dulu kan kamu yang ngeledek aku pakai kacamata, sekarang malah kamu yang pakai kacamata.
3: Iya nih, Din, udah 2 tahun aku pakai kacamata. Semenjak aku kerja di depan komputer terus, mata aku jadi minus. Terus dulu juga aku ngeledek kamu ya, Din. Sekarang aku ngalamin sendiri. Terus sekarang malah kamu yang gak pakai kacamata. Mata minus kamu udah sembuh, Din.
4: Alhamdulillah, Ra, minus aku udah sembuh. Sekarang aku bebas dari kacamata. Dulu aku disaranin minum Vitama, Din, sama saudara aku.
3: Vitama? Itu vitamin mata apaan, Din?
4: Iya, Ra, Vitama itu vitamin mata untuk membantu memelihara kesehatan mata bagi penderita mata minus, silinder, katarak, glaukoma, rabun dekat, mata pegal, mata merah, penglihatan kabur, dan gangguan penglihatan mata lainnya.
3: Ih, aku mau dong, Din.
4: Boleh, Ra. Ini kebetulan aku bawa. Ini kapsulnya kamu minum 2 kapsul, 1 hari 3 kali. Ini ada yang ditetes juga, Ra. Vimata namanya. Cara pakainya ditetes 1-2 tetes. Ntar kalau ditetes jangan kaget ya kalau perih. Tapi nggak lama kok, paling beberapa menit udah sembuh.
3: Oh, perih ya, Din?
4: Iya, Ra. Tapi nggak apa-apa, aman kok. Vitama kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, wortel, bahan-bahan yang bagus untuk kesehatan mata.
3: Besok kalau ada perubahan, aku mau beli deh vitamanya, Din. Belinya di mana, Din?
4: Di apotek juga ada, Ra.
3: Oh, oke, okay, Din. Makasih banyak ya.
4: Iya, Ra. Sama-sama.
2: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glaukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan Toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, Nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Anda

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Sadar memang Bapak Nostalgia sudah dihadirkan dari 101.5 Star Paramount FM di Gala. Dari miliknya Isu Kiarati, aku selalu mengalah saja. Wis pokoknya judulnya kayak kue. Ini lagu disuka banget sama Mbak Mudrika Sen yang ada di kosan Sidamu ya, Sugeng Sonten Ji, Mbak Mudrika. Iya, yeah, oke. Yang mau gabung lagi disapa kembali di 352-888. Halo, selamat sore Balones Tara Paramon.
1: Halo. Ini sepanjang hari.
0: Anji leres.
1: Wan.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Kapik-kapik iki.
0: Sinyale. Sinyale. Nyong ora panjawab lah. Alah.
1: Orang mikir kan lengkerok ki.
0: Oh, iya wis nah. Apa jaremu bae on?
1: Kan ana 5 ya dari mulai kecil sampai gede.
0: Bintang kecil otak kawok.
1: Di langit yang biru.
0: Otak kawok.
1: Berlukis.
0: Oh, on durung cewok.
1: Mambu, Bu.
0: Ya wis.
1: Ayo slat ini, selang cepet manjing ora ya, Bu ya.
0: Apa karpet lah?
1: Sama mancing orang.
0: Ya apa judul apa? Happy ya.
1: Ana.
0: Malam ini enggak akan datang. Ini ada tapi terbatas ah. Mungkin yang.
1: Kenapa lin coba?
0: Berarti nulis pim SOS apa Selang 7. Nulis Selang menang dan ya.
1: Iya, Selang artinya lah lama itu 90-an kayaknya ya.
0: Oh, enggak lebih. Asal iya asal jangan lebih 2000-an. Nah.
1: Iya sebenarnya emang saya langsung kan 90-an cuma katanya yang 2000-annya ada gitu.
0: Ada yang lagu-lagu di era itu ya, ah. Orang metu, ah.
1: Orang mandi.
0: Orang metu.
1: Orang metu.
0: Oh, iya di searching enggak keluar.
1: Anjir, bayi orang metu.
0: Ah, iya apa sih? Iyalah, kasih S apa Sela on 7 enggak? On
1: tulisannya.
0: Iya pak, tulisannya primesi ya on ya.
1: Iya Sela on 7.
0: Sela nya tulisannya Sela S H E L A apa Saila?
1: Sela ya Sela on 7.
0: Salam di sis on nyong kayong koro ternyak-ternyuk.
1: Dia pelorong lagi kain be.
0: Lagi apa? Kasmaran?
1: Call.
0: Bukan selain kasmaran. Blorong tak kasmaran terus, oh ya.
1: Dekat mangan ya.
0: Blorong tak bombongan, mislah pandara nih kasmaran, pandara nih kasmurin.
1: Semangat tempe goreng.
0: Oh kan. Iya, tempe penyet, ah.
1: Terus, tulisannya Esaela,
0: iya.
1: On 7.
0: Iya. Oh, nggak ada sih. Aduh. Oh, anaknya bunga di tepi liar, tok, on.
1: Di tepi jalan. Liar.
0: Iya on, kayaknya pikiran apa yang disi on?
1: Eh?
0: Iya berarti aku orang connect on antara.
1: Tepi jalan ya.
0: Iya bener dirimu on. Bisa nanya sampai ngucap liar pime on. Padahal tak bisa nanya sampai ngucap liar. Lah kan tulisan liar. Waduh berarti aduh orang.
1: Apa
0: ini bukan di tepi jalan adanya itu aja.
1: Iya enggak tahu atau.
0: Oke wis. Coba.
1: Saya bisa salami buat.
0: Siapa lagi?
1: Jadi kita di Pinang Kae, apa ya
0: siapa?
1: Bunda Rina.
0: Oh iya Bunda Rina, pan kan di maning. Ya iyalah soalnya kalau dipanggil Nyai kamu tuh takut.
1: Iya, daripada Nyai sih Bunda.
0: Iya ya, Bunda. Bunda Rina, adanya Bunda Rina.
1: Iya Bunda Rina.
0: Tapi kan apik Nyiratu sudah booming.
1: Sudah booming ya.
0: Sudah kiwir-kiwir nama Nyiratu kan sudah kiwir-kiwir di udara ya Nyiratu ya.
1: Rina boleh kiwir-kiwir kok sudah banget.
0: Sudah kiwir-kiwir kok pan diganti.
1: Terus buat Mama HM.
0: Mama Elsa, Mama Elsa. Iya.
1: Yeah.
0: Manyor pan baca lama ke tulisannya primesi Mama Lani di kayak arisan baik kayak lagu nih kayak ini ngomong-ngomong baik Berarti ki Mama Lani ki komen ngono kaya lagu ini udah artis lah sih, sing lagu ini Arisan. Iya, nyong ora pan nyong pan ora nyebut mah, nyong ora pan baca mah. Ya pimen-pimen. Ya ora usah diperjelas engko jarane Kang Aki pun ini blobor ya kowe. Iya, sing jelas blobor ki Mama Lani. Intine lagune kae lho, lagune Inul Daratista sing judule Arisan. Len nyanyi Len.
1: Seperti Arisan.
0: Nah, iya kowe. Kae Mama Lani komen kowe saire lagune Inul Daratista. Iya. Purini, gawe bubur abang putih. Apa ke nek ganti aran weh mama siapa ke mi bu Nyi Ratu
1: ya,
0: maksudnya ke kan miki kan cari Nyi Ratu pan ganti namanya diganti pun dari ini ya lu bisa berdua dari ini
1: anu
0: kok Starling
2: aku wis melepuh
0: aku ya kamu kasuri iya wis gede-gede kah on eh si kuat manjat maning on ke cari Mama Elsa manjatan si on.
1: Ya wong sadurunge manjat ya didinungi wong dene manjat to.
0: Dinungi ben wale.
1: Dinungi banyu putih.
0: Aduh ben wale ki prime ki.
1: Ngerti ah. Aja dinungi apu tok ya mbak ya.
0: Ayo Kang Iton, iya mau lagi mlebu Kang Iton salam buat Nyi Ratu gitu.
1: Kang Iton.
0: Ya Kang Iton ya salah satu pesaingnya kono on.
1: Ora lah. Ora
0: tersayangi
1: ora. Nyi Ratu ya.
0: Oh, persipun. Mama Elsa. On wiru apa artinya si on? Hah? Wiru si artinya apa on?
1: Wiro.
0: Wiru.
1: Wiro
0: ngku. Orang arti ya. Ya kejare Mama Elsa nginung wiru on.
1: Wiru sableng
0: ya. Wiru sableng ya ngerti pikiran wis ya. Orang arti artinya.
1: Iya Wiro sableng
0: situ. Kayak kuenen ya. Apa Wiro curut.
1: Iya kutu Wiryo ya Wiro lo Wiri kutu Wiryo.
0: Aduh. Terus Mbak Am Kembang Pang.
1: Oh iya Mbak Am Kembang Pang selamat sore. Kamu juga selamat sore.
0: On dang pan manjat online. Kayaknya tak tambah ya. Arane ben bukan wong salah paham. On tangpan manjat online aja sarungan pokoknya kan bae dadine ora keplarak. Komennya tak bener, cuman kadang sing nangkep ya on.
1: Iya.
0: Komen ora salah.
1: Manjing. Wis manjing ora
0: salah. Dirimu sing seneng nangkep wis salah.
1: Manjing dimen.
0: Ini nggak atau kan benar keplarak on ya kue lo on. Bicaranya Mbak Am on, bicaranya nyong ya Mbak on, ya on, iya. Tapi memang bener sih. Sampai nih aku sarung ya manjat penekan kelapa apa penekan apa wit apa ya. Tang misalnya.
1: Aku sarung, enaknya nggak sarung tol.
0: Iya, dengan nggak salam ya tiba bawa sarung emblorut waduh, melune sodako.
1: Sampai ngerti sarung tol itu murah.
0: Ngerti ya lah, iya sih regane caranya 1,5 juta kan.
1: Jami ya, anggota orang gue enak nih.
0: Ami bakar duwe akeh kowe tol demo.
1: Iya kowe.
0: Mama Elsa menek pucung. Mama Elsa bisa guyunan ya Mama Elsa ya. Ya pian. Iya guyunan ya dengan anak singkir-kira lucu secuil ngakak ya kan ngondi.
1: Ya berarti terasa menghibur ya.
0: Iya, iya enggak mau ya. Ya digawe online dirimu gawe wong gembuyu ya berarti melune ya. Soda oli behele on aja watir on ya. Ngene sih padha menghibur kabeh.
1: Orang beda-beda mbak.
0: Mah sampean pan ngomong apa ke VN ke mah ya. Mama Lani awas ngutak sentik ke untune ben protol kabeh ke ngomong apa.
3: Protol sentik ya on. Kangene mung dikubur.
1: Pasti ngomong apa?
0: Sorry, suara kan berpikiran abaikan saja. Iya,
1: sudah tulangi maning nih, kayaknya bahaya.
0: Orang sih, orang cuma bahas kue sarung. Orang bahaya sih, cuma suaranya blebek pembeli temenis.
1: Iya, bisa lama nggak KPPR, siapa mau lagi di maning ya?
0: Iya, kalau Mama Lani kan kalau komen menghibur ya. Iya, gak ada unsur menghina.

0: ganteng, ganteng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Ramon FM.
0: Lanosta.
1: Lanosta. Hitnya.
0: Iya, pinter. Keluar. Pripun gani gani.
1: Mau berangkat.
0: Oh, ini mau berangkat keren libur.
1: Tapi pengen ngobrol Maya.
0: Oh, Maya mau online dulu.
1: Kangen sama Mbak Iya.
0: Oh, aku juga kangen sama dirimu. Ya Allah, si ganteng.
1: Aku bohong lah. Kenapa
0: gak
1: main? Kangen.
0: Kamu yang ngajarin Mama ya. Saya gak suka bohong, yang suka bohong itu Astuti. Astuti tuh ya diajak ketemuan sama kamu, tiba-tiba gak dateng. Ya.
1: Maya juga temennya Astuti.
0: Enggak kok, tapi kan kita beda. Saya enggak suka bohong, Astuti kayak gitu ya kemarin ya. Astuti aja, Mama Astuti enggak jahat, enggak.
1: Ini kalau ketemu Astuti, disentil ya.
0: Iya, disentil giginya ya, pil protol semua ya. Iya, nanti kalau di Baguyu ben nanti
1: datang. Kayak jasak ompong.
0: Oh iya, biar kayak jasak ya. Tenang, nanti saya atasi ya. Saya ini mengatasi ya. Masalah tanpa solusi. Mau lagu apa nih? Tanyain sama ibunya. Dalam?
1: Iya.
0: Tapi kan saya tidak memberi solusi. Mengatasi masalah tanpa solusi. Apa nih lagunya? Apa tanya ibu coba, Bu? Lagunya apa, Bu?
1: Lagunya apa?
0: Ibu, lagunya apa, Bu?
2: Halo.
0: Dalam. Lah.
2: Lagi
0: ngepang gani. Ngepang gani. Gani rambutnya bisa dikepang gani.
2: Bukan.
0: Oh bukan. Siapa cendeke? Oh lagi makan seragam. Kamu berarti berarti kamu anak paling kecil kan? Pantesan. Apa-apa serba mamahnya yang makain. Kamu ini dong coba pakai sendiri bisa tapi kan? Bisa Mbak Yos, tapi mamanya ibu aja yang pengennya makain
1: sendiri.
0: Iya, bisa pakai baju. Oh begitu. Kancingnya yang harus dibawa taruh di atas. Oh ya wis lah, wis anak ibu ya.
1: Kalau rumah ini rantakan.
0: Ya. Ibu ini ngodor. Oh iya ibu ini ngodor. Pancen mah. Pancen mah ya. Sing nang ngisor dijukut otomatis sing nang dhuwur nang ya.
1: Ya ambruk. Dua kali kerja.
0: Ya itu kan resiko ya Dede Goni ya.
1: Ya. Oh berangkat ya.
0: Hati-hati ya. Hati-hati nang ganteng. Iya, ambung dulu. Apa lagunya apa nih mah? Dede Geni, engkau dong neng kelas aja galingan nulisnya setara Casak, Uon, Astuti aja ya kejar Mbak Am. Iya Mbak Am mengingatkan aja kelalen ngok nulisnya lo setara Paramon, Casak Rajum. Bukan renyangi yang sih, gua nulis saya jasa kerajum, AAUON, Astuti, apa sih disebut ke? Kang Mandor.
2: Pumandor ya.
0: Ji.
2: Kok udah deh, anjing yang ngobuk.
0: Dia itu pendengar setia Paramon ya. Jadi kelupaan.
2: Aku pengen lagu apa ya?
0: Apa dong?
2: Kangen
0: bahasa jalan pun lah kalau
2: kangen.
0: Oh Lydia.
2: Aku kangen padamu.
0: Nyorak.
2: Mungkinkah diriku telah jatuh cinta?
0: Oh, orang urusan.
2: Beli kangennya untuk ngebayar.
0: Ya. Om kasih loring order enggak, Om?
3: Halo.
0: Pripun?
3: Ditegani
0: kantor. Oh, kenapa gede-gede? Pokoknya sing order gara-gara online normal belum lebu.
2: Ditegani ini wis pangkat, Om.
0: Papa Ari, Mama Ari.
2: Oh, Papa Ari, Mama Ari.
0: Ya,
2: Mama neng umpam, Bang. Mama Tira, Mbak Kembang.
0: Iya.
2: Ini Pak Pramudi.
0: Iya.
2: Barina ya.
0: Ji.
2: Madam Renggina.
0: Iya.
2: Terus Bunda Santi Purpo.
0: Oke. Okay.
2: Bunda Bapak Dekondro. Ini juga ada ya. Terima kasih Mama.

0: Ayo
1: siapa?
0: Ayah HM.
1: Oke. Ji. Mbak Mudrika Zen.
0: Mbak Mudrika sore.
1: Oke.
0: Kang Baan. Kang Aiton.
1: Ji. Kang Iton.
0: Oh ya Aiton ya.
1: Ya.
0: Anak-anak berarti.
1: Masa. Kang Aiton ada sendiri Mama. Kang Iton ada sendiri. Aja main Aiton lah. Ngomong ini di tem Aiton ni rocim
0: yang.
1: Terus lanjut.
0: Pasukan ibu ibu kemo.
1: Oke.
0: Kita ngabeyi ya, Mama Astrid.
1: Ami bakar madu Umi Laila.
0: Oh, iya, Ami bakar
1: iya.
0: Madu.
1: Sekali mlebu, awit wingi ora mlebu, sekali mlebu mau. Aduh, sakecelepan tok ya Ami bakar. Iya langsung blorut.
0: Wong Ami kuwe nang lebune karo ngakali.
1: Lah kuwe nang cekel. Kali apa maning?
0: Ketine ora konsen.
1: Sorry.
0: Bapak di Belmas ya.
1: Ye, mesti mesti teman seperguruan nih Ami bakar ki Mama Lani.
0: Titin, titin, titin.
1: Satu suhu. Kamu putaran apa? Kang putaran apa ki yo?
0: Tapi perguruan Kak Angat.
1: Iya, oh ya pantesan.
0: Berarti tak
1: lah, satu produksi satu atap.
0: Iya. Terus enggak kayak oh. Ini di Abdile ya. Pas Abdi Sandoso.
1: Iya.
0: Dia sore.
1: Anji.
0: Mama Nadia, Mama Nuno. Terus Mama Lani ya. Terus kayak oh.
1: Siapa oh?
0: Sing buat dengan Kak Nuri apa ya?
1: Oh, Mama Wiwin.
0: Udut. Apa?
1: Siapa?
0: Gara manis.
1: Oh, tiga darah mana? Iya, Mama Wiwin, Mbak Nia.
0: Iya,
1: iya. Iya, Mas Peter, Mas Peter.
0: Aku spoiler, Mas apa?
1: Peter.
0: Peter.
1: Ya.
0: Tulis apa?
1: Mama. Mama.
0: Ma I, ngono.
1: Oh iya.
0: Wah. Apa Mbak ya?
1: Waat, mana siapa ya? Waat atau Ma I?
0: Iya.
1: Wah.
0: Ana
1: tak kul temperan. Ana
0: sama
1: Mai. Iya mending ning yo ana sing ana Maul, mending ya Maul ya. Mama Mama Uliati, Maul ya gue.
0: Oh. Iya terus ngok ae oh.
1: Apa lagi?
0: Kang Doli.
1: Mbak Wikan Danu, Mbak Wikan Danu.
0: Mbak Wikan.
1: Iya, Bunda saya.
0: Mbak Wikan mangkat ora ndak ya?
1: Enggak berangkat.
0: Oh.
1: Iya, nak.
0: Amrul Diola ya.
1: Bunda Septi.
0: Bunda Septi. Terus Ngopanes Manes.
1: Iya. Mamah Nunung, Mamah Nunung Peseke, Eprio Pesek.
0: Pesek pasti ngangenin ya Mama Nunung.
1: Sekiu kan ada lagunya Pesek tapi ayu ya.
0: Sekiu,
1: Pesek. Iya. Terus Pesek-pesek sih manis di sawang. Ya.
0: Kayaknya
1: kucing
0: tangan aku
1: pesek
0: mentap
1: gitu jadi larang. Iya aku.
0: Anggora
1: apa? Iya anggora be ya. Pesek-pesek aku sing demen, aku sing seneng kok. Jepere-pere orang wong pesek. Maria
0: hari ngambung wong kenane aduh. Hari pesek aduh.
1: Langsung nempel. Dong pesek kan langsung nempel ya. Ya, sekali nyosor langsung nebel.
0: Maria pinter men ngarangnya apa ya?
1: Jasa kerajum.
0: Ah, dirimu sehat gak?
1: Iya, Mama Lani sehat ya.
0: Aku,
1: iya.
0: Aku rada
1: kangen karo dirimu, Sak.
0: Orang-orang kangen karo dirimu, Sak. Kangen ya, Pak.
1: Makanya obat kangen kudune ketemu, Sak.
0: Aku baru-baru orang kangen
1: ya, ketemu rata. Ketemu ya orang cukup mungkin ketemu tok ya aku dulu nyangking pirang-pirang osak
0: kayak pengen nih sekelan kangen
1: cara cara sekelan wis ya, wis harus kangen-kangenan orang usah
0: oke nggak kafe bayar
1: ya
0: spesial nggak anak-anak tuh ya
1: ji oke
0: karo ibu nih ya
1: ji amin amin. Oke.
0: Makasih Mbak
1: Mayang
0: ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, selalu juga.
1: Oke, okay, amin.
0: Ya, Mbak Yos,
1: amin,
0: ya.
1: Doa sebaliknya buat mama dan keluarga ya.
0: Pulangnya juga hati-hati.
1: Oke, okay, amin, terima kasih.
0: Selalu pecicilan.
1: Ora lah ya, pecicilan yang orangnya menungsa ruang gegeng ngelirik securi orang apa-apa kan.
0: Iya, nenggerane umar.
1: Wong nyong dang ngurus casok pengen nehuan yang lirik ya.
0: Ya wis Mayos.
1: Ji.
0: Depan mutun Mayos.
1: Monggo-monggo hati-hati Ma. Atos-atos Ma, ya dang tiba tangi dewek.
0: Ora.
1: Ora.
0: Kita perlu wong kae ora tiba.
1: Oh iya iya iya.
0: Ya wis assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam de blak ting-ting. Jos, terima kasih. Ada Mama Lani di kawasan Munjung Agung ya. Pripun sak? Iya. Sasa kan ben numul jasak. Sudah waktu nemis mepet ya. Oleh karena balance Star Paraman FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Dua kapsul sekali minum, tiga kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga dari Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul Rp100.000 saja. Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampak 132 Tegal ya. Luar biasa sekali ini khasiat dari Habutop ya, selain mampu untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, untuk Anda yang sedang tidak menerima cerita penyakit tertentu pun Habutop bisa dikonsumsi, karena Habutop itu bagus untuk stamina, bagus untuk daya tahan tubuh supaya aktivitas kita bisa dilakukan dengan penuh semangat ya, dan energi kita juga maksimal dalam menjalankan segala aktivitas. Oke, okay. Ini dulu deh, ada Salon Seven, Bunga di Tepi Jalan. Spesial untuk Furkon ya. Selamat sore saja dan tetap di 101.5 Suara Paraman FM Tegal bersama dengan saya Anda Arista sampai di jam 4 sore saja.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tri, alamat Dukuh Doro Gunung, RT 6 RW 3. Saya mempunyai sakit diabetes dan kolesterol atau komplikasi. Terus saya dengar di radio ada obat herbal Habutop. Kemudian saya beli dan minum rutin. Habis 3 botol, alhamdulillah sudah membaik. Dan sekarang saya juga masih minum Habutop. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk minum Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
3: Wih.
4: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
3: Koyone enak iki.
4: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh ya.
3: Apa kuwi gule?
4: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebun.
3: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
4: Widih, hebat nemen. Bar mangan daging sirahe loro ya.
3: Maksude ngilu mumet, Mas.
4: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi Habutop bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngombe ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Anda bisa

di Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Ya, Sore Demang Pop Nostalgia sudah dihadirkan ya. Idea dari miliknya Poppy Mercury dengan Jauh di Mata Dekat di Hati ini memenuhi permintaan dari Mbak Wikandianu. Mbak Wikandianu, selamat sore saja untuk Anda ya. Lagunya sudah saya hadirkan. Kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Coba kita satu persatu sapa.

Ada assalamualaikum Mbak Yos, Mbak Mudrika Zain dari kawasan Sidamulia. Bagi salamnya buat Abah Sahrul, Jasak Rajo, Mami Bakar Madu, Mas Ju. Ada Mas Furkon, buat Mas Elang Saputra, Mas Pendi, ada Kang Kasnuri, Kang Parto, Kang Kopidin, ada Kang Parjo, Mama Lani, Mama Silmi, buat Mama Elisa. Terus ada Mama Heneng, buat Mbak Ani ada Mbak Am, Mbak Iang, Mbak Dewi Mai Cahya, Teh Agustin ada Teh Dewi Cendana, Jeng, siapa Jeng Robi mungkin ya, Nyi Ratu spesial buat keempat anakku. Ayu Singgi Kiki dan Reza, makasih buat Mbak Ayos Andarista, lagunya sudah dihadirkan ya. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika ada Mama Ayi Bengle, terima kasih sudah hadir. Dan di belakangnya ada Kang Wisnu. Selamat sore. Assalamualaikum Mbak Yos. Semoga sehat dalam keadaan yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wisnu Kencana di Banjaran. Salamnya buat Umi Kulsu, Mas Barok, ya teman-temanku sampai di salam ya. Tetanggamu itu ya, Kang Wisnu. Pak Widianto, ada Mbak Iang, ada Mbak Nia, terus Eka Lonjong, ada Mama Lani, spesial buat Mbak Yos bareng keluarga. Semoga segala asa kan menjadi realita. Lagunya Kursi Pengantin, Grace Simon. Kompaknya buat Balani Setara Paramon tanpa terkecuali. Dan buat Mbak Yos, bertugas dan terima kasih. You're welcome ya. Kemudian di belakangnya Kang Wisnu, Mama Wiwin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mama Nunung juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Ibni Abdillah juga selamat sore. Mama Anjeli juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, aku Peter. Peter ya. Peter. Ada Peter ya Mbak Yos, ikut meramaikan radio Setara Paramon di acara La Nosta yang dibawakan oleh Mbak Yos. Sing wong ngecemok. Tapi kemien ya. Kemien cemok, saya gitu tambah cemok. Nggak, wong ngecemok bikin disit. Iya lagi siaran ngana cemok sampai saya gitu cemok. Mas Peter, berarti kamu ini ya paham aku ya. Tapi saya kita embun ya. Apur atau buruh maning maring karo Mbak Yos ora suara weruh. Apa tanda demok deblong, apa saya kilang sing ya Bu. Gak ada perubahan, malah tambah patona. Salam perdana buat Mbak Yos, salam selanjutnya buat semua balane Setara Paramon FM ya, dari A sampai Z. Buat Mbak Yos sehat selalu dan banyak rezekinya, dan selamat bertugas, makasih. Wassalamualaikum. Di belakangnya Mas Fitter, ada Kang Akib juga selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama dengan cengraninya Joko Tingkir, Kang Joko Tingkir juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Afurkon juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Septi juga selamat sore. Ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Ayu, selagunya Poppy Mercury jauh di mata dekat di hati sudah dihadirkan ya. Makasih buat yang lagi tugas, sehat dan sukses, bahagia selalu bareng keluarga, amin. Kemudian Mama Ringani juga selamat sore, terima kasih. Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mama Lani yang di kawasan Munjung Agung juga bersama dengan dedekannya, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Elsa juga ya, sing mau ngekek boleh. Kemudian di belakang Mama Elsa, Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Am di kawasan Kembang Pang, salamnya buat Jasak Rajum, Papa HM, Umi Lela, ada Mama Nadia, Mama Neng, ada Mama Lani, buat Mama Ikma, ada Mama Nunung Kalinyamat, Kang Tual Arobi, ada Amrul, ada Jenal Lajahid, Ayongki, ada Aun, ada Kang Doli, ada Kang Ibni Abdillah, Om Kas, ada Mbak Mudrika Zen, buat Mbak Ania, ada Teh Agustin, ada Nyi Ratu, buat semuanya saja. Lagunya Takut, Takut. Aduh, oh ya, Darmi Anggun sudah dihadirkan ya. Oke, kemudian di belakangnya Mbak Am Kang Mandor Leman bersama dengan Bu Mandornya ya. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus Papa Ari sama Mama Ari di Serampok juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Lagune Burung Pungen Ingat Pulang Mbak Yos dari Nur Afni Oktavia Mbu Bae ya sak. Sampen bud-buden muncule ucuk-ucuk request lagu. Pendak selentik untuk nemaninya benda beprotol. Kapan aku udah selentik?
Ya, gue jasak undurnya pada lakak gue gara-gara diselentik undurnya dan yang ios dan ini undurnya pada protol kan. Piol juga selamat sore ya. Piol Mbak Yos, assalamualaikum. Selamat sore Mbak Yos, absen keri-kerinan. Salam buat semua balanes Tara Paramon FM pada saat KB ya, amin. Spesial buat Mbak Yos sing semoloke, mau kesehat selalu, semangat. Iya. Tulisannya EA jadi EA, EA gitu. Aduh, kemudian di belakangnya Piol ada assalamualaikum Mbak Yos, hadir Mbak Mama Leha, Mama Mama Hevita, Leha Mama Hevita. Salamnya buat balanis Ara Paramon semua. Oke, okay, ya. Mbak Mudrika Sin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Anasing SMS, Ami Bakar Madu ya bersama dengan Umi Lala juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus Kang Iton ya, Kang Iton juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Mukhtar Odong-Odong juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Senin di 16 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini nanti ada Kang Bawor menemani Andi Adidi Fadangdut sampai tuntas nanti. Tebang terakhir ada Lydia Natalia, kangen ya, dihadirkan spesial untuk memenuhi permintaan dari Mama Lani. Yang ada di kosan Munjung Agung dan 101.5 Suara Paraman FM Tegal, saya Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus, pas sama seleraku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak kali milih pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kali milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nungak eh?
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount Dadu Tesapur EC. Baik, di kesempatan sore hari ini di Padang Dut edisi Senin 18 Mei 2026. Jumpa bareng power dari generasi Somblak Tour Ejeng di kesempatan sore hari ini. Bagaimana kabar Balan Setara Paramount dalam keadaan terbaik, sehat balafiat, dan suatu apapun tentunya sadar dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Yop di 3528888 atau 6145477. Bisa digunakan online ya untuk sekedar salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp, SMS online bisa digunakan 0852-9391-9958. Baik ya, ada Fata Morgana mengawali jumpa kita di sebutan sore ini, Cekewir. Baik ya, 3528888. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor, sehat Kang Bawor.
0: Alhamdulillah. Teman-teman. Cekewir.
2: Alhamdulillah.
1: Sidang maling belek.
0: Ora sidang isuk, Mi.
2: Oh,
0: ya,
2: Sob. Iya, kemarin Umi Yati jatuh waktu kasih rampok.
0: Siapa?
2: Iya, Umi Yati, Mama Dini.
0: Oh, Mama Dini, sih bisa.
2: Iya, kasih rampok sih ke Mbak Nisa. Rombongan kalau ketua permata.
0: Oh.
2: Kalau Bendi, kalau Mama Ani.
0: Tapi
2: kuping loro, Kang.
0: Tapi enggak apa-apa.
2: Motor tapi enggak apa-apa, tak bilangin suruh beli Sultana.
0: Ya, Sultana itu,
2: Ya, bilang Sultana. Mau ke rumah Erwin, ya jatuh lagi motornya, kasihan.
0: Kasihan temen.
2: Ya, wis lah, benar-benar, gak apa-apa lah. Kakinya apa, gak apa-apa.
0: Di Sultana nah, terus, wis. Lita
2: Sugiarto, Kang.
0: Eh?
2: Lita Sugiarto masuk.
0: Apa? Masuk?
2: Lita, iya. Lita Sugiarto.
0: Iya. Ya, maksudnya judulnya masuk.
2: Iya, judulnya masuk. Apa sih, Wak?
0: Kopi, Pak.
2: Lagi siapa, Kang?
0: Sehat, alhamdulillah, berkas waras terginas.
2: Salam neng, gue mama neng.
0: Oke. Okay.
2: Lalu Subambang.
0: Yu.
2: Terus Bunda Septi, sini juga tegur, cinta nolak. Yu atur.
0: Yu.
2: Terus Bunda Ana.
0: Terus
2: Baby Belpa.
0: Yu.
2: Mama Nunu Kalinya Mas.
0: Oke. Okay.
2: Bidin, Mama Nadia.
0: Yu, siap.
2: Mama Lani, Kampal Jo. Mama Legani, Mama Nunu Kalinya Mas. Mbak Ijat Rajema, Mama Uti. Mbak Yudita. Kali Pakung, Kakak Nuri, Bibin Betul, Kak Doli, terus Bu Ida Matolo, ya Sinok Sito, Raju, enak sih.
0: Enak
2: Bu Lini, Prabu Diono, Bu Sayang Saka, Bu Nanti, Purbowo, Pajar Mono, Mas Akam Sato, Sayang Nisita, Mama Melida. Tadi malam, teh itu nyanyi ya, Jalwati.
0: Iya, benar.
2: Asal iya, aku dengerin, Kang.
0: Iya, pintar asal nyanyi, kok. Iya.
2: Iya.
0: Kerinduan.
2: Ya, Kang.
0: Ya, oke.
2: Sip. Oh, sudah. Bapak, Pak Kembang, Pak. Matulung, Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rumah Cincin. Bayu, terima kasih untuk kami Bakar Madu bersama Milela yang ada di seputaran air hakim tegal kota. Iya, karena manuk sing gacor ya, jenenge Bawor ya. Asli ini nama Bawor gue legendaris yakin ya. Iya, rokok ya anak cap Bawor ya. Manuk gue dicari Bawor, duren ya anak Bawor ya. Penyiar Paramon anak Bawor legendaris ya, Mbak Mika Danu. Iya, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
3: Di Padang Dut. Tara Paramon ke Saporete.
0: Nama-nama A. Iya.
3: Segenap hati ya.
0: Segenap hati.
3: Kita malah.
0: Iya, coba nanti gelap yuk.
3: Selamat buat Miki ya, Ami Pakar Madu.
0: Oke. Okay.
3: Sama Umi Lalanya. Esak Raju.
0: Yuk.
3: Terus buat Ibni Abdila juga.
0: Oke.
3: Okay. Mama Gilang. Irat Tukang Doli.
0: Oke.
3: Okay. Papa HM.
0: Siap.
3: Bapak Happy Belpan. Brems Kang.
0: Oh, KBW pada sore ya. Weh, saya tahu Madam Renggani so.
3: Dimensi Madam.
0: Iya, gue ngomong apa? Jamu ya anak Kang Bawor jamu. Oh, jamu cap Bawor anak.
3: Anak. Iya, Madam selamat sore.
0: Iya.
3: Semua saja ya Kang ya.
0: Oke.
3: Di Paramon.
0: Yuk.
3: Ya, makasih ya.
0: Yuk, siap.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla cing-cing.
3: Cocok.
0: Ayo, terima kasih ya untuk Uon yang ada di Ketas Kerep, ada Ariel juga di sana, selamat sore yang ada di Ketas Kerep ya. Selamat sore Mbak Wikandanu yang ada di kawasan Cangkring ya. Ayo Power didukung produk PT Denatur, solusi syati untuk kita semua. Selamat sore Putin Eko yang ada di Pala 25 ya. Iya, Blok B ya. Kemarin saya juga di Bapak Usi Husni Tamrin ya, di Pala 25 juga Bu Anu Putin ya, Vitama juga Pak Husni Tamrin ya, Pak Wawan di Pak Oos ya kan. Iya, selamat sore Bunda Ana, Bunda Ana yang ada di belakang pasar Pepetan sama Mbak Yeti Haji Ali Putra Sate ya. Watri-watri ya, lagi nguplek-nguplek ya. Matun, matun, matun, matun. Yo, yo, yo. Ada cinta nolak. Yeah. Ya, sepi. Saya ngelus-ngelus dengkol. Kalau uji karyati. Buka Dija. Salam dua kapsul di Martoloyo. Buka Dija. Yeah. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih atas konsumen-konsumen produk PT Denatur tentunya. Ya, benar ini. Weh, bersama Pak Pramudiono. Ya, lagi tatapan balik yang warung. Kekes-kekes ya, balik ngomah kayak fakta Morgana yang Angles nemen war ya. Bagi semua saja yang tidak bisa sebut satu persatu, nanti kalau tak sebut satu persatu sampai sore nggak ada lagu yang di play ya. Baik ya, ada si kecil, ada masuk, ada juga nanti sekedap hati, ada tirai cinta hadir. Iya, si kecil kebetulan.

Bogor itu legendaris ya, susah dilupakan ngerti. Ya, Feby Bel, Mas. Selamat sore juga, Feby.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama.

Kabuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali ke 101.5 Sarah Pramodaru The Saporiti. Ada tidak cinta, segenap hati ya. Ada si kecil dan ada masuk. Padi, sama kembali 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padangdut. Teman-teman, tambale Saporiti.
1: Iya. Yeah. Alusnya belum nyampe.
0: Alus. Iya.
1: Mm-hmm.
0: Alhamdulillah berkas waras terdinas iso tunggu beras.
1: Amin. Nol monitor nggak nol?
0: Iya Cino lagi, anu COD ning moga.
1: Lagi COD.
0: Mm-hmm.
1: Semangat selalu dia.
0: Yo. Man. Yo.
1: Lagi tangan-tangan hitam mas bawah.
0: Oh apa?
1: Tangan-tangan hitam.
0: Layong kenapa nih rengabeh? Yo. Mm-hmm.
1: Ya.
0: Yo.
1: Masuk,
0: yang sudah masuk kami bakar sama AAUON.
1: Oh iya, tadi lagi di jalan mungkin nggak dengar.
0: Oke.
1: Okay. Mau tak apun
0: kon,
1: Mama Riani.
0: Yuk.
1: Bakar madu, bakar jelas.
0: Oke.
1: Bareng Mama
0: Non,
1: Mama
0: Kiwi kang
1: tahu.
0: Yo, matun, karo Sinta Nola.
1: Sinta Nola.
0: Yuk.
1: Buat Pak Epi, Mama Nadia. Mbak
0: Septi, ya, ya sing lusut dengkol.
1: Iya, Mbak Septi.
0: Mhm.
1: Abarohi Mama ini, Mbak Jambi.
0: Oke.
1: Om Hendro Mbak Beli, Pak Mandor, Bu Mandor, Mbak Alul, bareng okay. Mama.
0: Mhm.
1: Abang Sarul bareng Mama Nita, Kak Umi, Kak Leha Bedu.
0: Yup.
1: Mbak Bohi, Mbak Atun, Mama Alisa, Om Agus, Jumati, Kang Sarno.
0: Mhm.
1: Buat Kak Edi Dados, Kak Umi, bareng Kak
0: oke.
1: Mama Lydia.
0: Mm-mm.
1: Kang Parjo, Mama Lani.
0: Yo.
1: Kang Aryo, Kang Kopiti,
0: mm-mm.
1: Om Aksi bareng Mama Wiwin, Lania bareng Wong Irenge.
0: Yo.
1: Kang Doli.
0: Oke.
1: Okay. Kang

0: Mbak Eka, Om Anjas, Mbak Eka Tonjong, terus buat Mama Silmi, Bunda Cal, buat Kecil Gentong yang lagi nambal, semangat terus
1: ya
0: nak. Terus buat
1: Piyul, selamat sore Piyul.
0: Piyul siapa?
1: Gak tahu, aku juga gak tahu ini di situ ada Piyul gitu, pendatang baru mungkin.
0: Mama Uti.
1: Yo.
0: Terus buat Mbak Yunita.
1: Yo.
0: Terus buat siapa lagi? Udah masuk ke ngeblank. Ini buat semuanya aja lah Mas
1: Yo.
0: Balanya para mom ya.
1: Yo.
0: Jangan buat terbawar barang dari Anggi.
1: Yo.
0: Supernya yang lagi itu lagi tiduran
1: mesti yup biang lu bayak ya oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dupla cincin. Iya. Iya Mama Neng Mas Bambang ya posisi di sulang jasem yop. Ayo disapa kembali ada siapa yo 6145477 halo assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
2: Balannya setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitu loh.
1: Gitu
2: untuk
1: loh.
2: Siapa, Kang?
1: Ya.
2: Untuk siapa?
1: Untuk siapa?
2: Iya. Mirati, oke.
1: Oke.
2: Berarti mik ya Mak Neng Bambang ya orang
1: apa ya? Benul ya. Benul, benul, benul, benul.
2: Perempuan ya,
1: wanita. Perempuan woman, iya.
2: Oh, madun.
1: Iya, benar berdoa ya.
2: Berdoa dulu Kang Bawono Kangge, semoga sehat selalu ya. Buat peketuk-peketuk, Bu Inja Martoloyo, Mbak Ati sama Kak Nabi, Ibu Rini sama Pak Grudiono, Bapak Ibi Belpas, Alain Mama Frida sama suami terus, putara suara suratu,
1: enoknya! Enoknya!
2: Iya. Amin, bakar matu, enak apa? Pahit.
1: Oh, pahit lah.
2: Terus lanjut, terus amin bakar matu, umilela, terus buat, yuk Ibu Yong Tahu, Kang Yanto, sama terus Kak Harmudi, terus Neng Dino KP ya. Eh gue nang Jambiak gitu
1: udah kelor.
2: Terus Kak Semen, terus Kang Doli, Mas Iyo, Obrar, Rosos, Won, Kofan, Jambiak KP lah.
1: Ya,
2: Mani, buat Miki Maneng, Bapak, lanjut. Terus Mariati, Mariati, Adriansa, Malani, Malani Kang Barjo, Santi Purbowo, Adi Syarifin Nur, Mandrelem, sama Ibu Nensen, Mandela, Mintil, Mintil, Mintil, Mintil, Kang Sajo Lopo, Paranya, Puranya, terus Amina, buat tiruai, tiruai, beri, Amina, Mas Nuhaman,
1: Joyen,
2: Pangasna, Bunga Kertasari, Mama Ardi, Kawasan Pemalang,
1: Punya ya,
2: Mas Nurul Kanaki, sama Jengrani, Astuti, Umiana, Bakor, Kamukson sama Ibu Royati, Kas Nuri, Kas Markas, Makani Ayam, lanjut, Mani Ngidul, Rurul Abasarul, Manisa, Kang Udir Beduk, Untung Beduk, Kang Daim, Kang Boim, Kang Batun, As Amuluddin, sama ini Ayam, Jaksa Akraju, Ibu Sada, Mbak Sada, Mas Awang, Pak Wanto, Sendur Jawa, Darling, dia sama Pak Wayudin ya, Kang PM, lanjut, Adil Gondor, Umi Habibah, Mbak Hila sama gue, Mama Hilma sama Pak Wakito, lanjut Mani, Mari Bu Bae, Mari Pari, Bantul Batun, Pak Sensus Manggi, Kang Kang Kumis semua bagas kawanan selanceng serampuk punya ya. Terus Semaki Witang Sawut, Marcel, Wajre, kawasan umbul-umbul kape Kang, Mamarno Maju Maping, Isnu Lulu, lanjut Ida Pacul, Jana Pacul, Rani Pacul,
1: Dewi Pacul,
2: Dewi Pacul,
1: Gunjal-Gunjal Pacul,
2: Gunjal Pacul, Lilang Pacul, Mas Arvan Pacul,
1: iya,
2: Mama Nadia, Mbak Nuno, Tur Kang Sarno, Yumarti, Udar, Tasip Tot, Trini, Mbak Tari, Tungteng, membaik Mama Ani Songgom, Mama Zaki, Tur Mbak Ganis, lanjut Mani, Bulu-bulu, Buwan, Wakilang, Wakilang, Mbak terus Tata Agusten, Tata Tinda, Mawain Aba Weni, Waia, Cengropi Alois, Mang Satur Tangan Doko, lanjut Mani Miki Mengidulah, Bu Hendro, Ibu Yong Tahu Kang, ya, Kang Dedi, Lama Dewi Kunti, terus Walemu, Rampang Kaki Bunda Roja, Balen Tara Paramon, Kepa Atama Sehat, Susar Kang Bawor Miki, lagune diriku untuk siapa?
1: Iya benar.
2: Obalene Sarap Paramun FM 101.5 Keramat.
1: Gitu loh.
2: Gal gitu loh.
1: Ya.
2: Semoga Kang Bawon kan wis semoga sehat selalu.
1: Siap.
2: Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam dobla cincing.
2: Jos.
1: Baik, terima kasih yang punya wilayah keturunan. Yo, ada Bapak HM. Ya, sementara 4 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian barat di Setara Paramon. Bawar akan menyapa yang via WhatsApp atau SMS online, yo. Mbak Am, salam buat Mbak Mutri Kejin, ada Mbak Nia, Mbak Pepi, Mbak Nurkanti, Mbak Vikandanyu. Ada Mbak Tati, Mbak Nunung. Jasa Kerajum, Papa HMHM, Umi Laila, Kang Ibni, Kang Kas, RKP Baywis. Tidak cinta dong di Glinding, ya. Tadi sudah ya, Memarganis ya, hadir, terima kasih. Ada juga, Assalamualaikum, selamat sore Kang Bawor, ya, si kecil dong, Rita. Terima kasih buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu dan sukses bahagia dari didik anginnya. Terima kasih Mbak Vikandanyu. Selamat sore juga untuk Kang Mandor Leman bersama Mbak Nelson Mandela. Ini pimen ge. Usule panjenang ini pada disetujui Kang Mandor Leman. Jare pan ana peresmian DKK. Udah kaplak-kaplak. Ya, sedang ini itu dari usulan-usulan jare mau ditekakne apa jenenge? Player. Nah, iki aku mau izin tempatnya nang ngendi Kang Mandor? Ya nanti aku tak wis ngobrol wis. Serius, enggak sih bayar player sana. Ya, didukung oleh Mbak Yunita, Mamar Ganis, karo Bang Erik yang dari Itali. Weh, weh bener weh. Bang Mandor, ya aku udah kudune ya, kudu sharing karo sing usul lah. Kayak gue, endah aneh-aneh pokoknya. Yang penting guyub rukun, ya positif thinking saja. Wes ya, Bang Mandor, kok kapan-kapan aku sowan panjenengan. Nek memang para teman-teman itu ya, yang termasuk DKK ya, iya mau nekakne player tak tekakne sewuji Mas apa Obay ya Losari ya. Iya, yeah. Masalah itu tuh enggak usah khawatir pembayaran nih. Iya, yeah. Bang Mandor, iya. Yeah. Ya wes anak coba jenengi Bang Eri karena Mbak Yunita anak Rengganis ya. Insyaallah cuma yang lain nih gue ya kudune tumbas tumpeng ya. Enggak ya gue ya semoga engko lah panrembugan karo Mandor lah nuruti kekarepane Kang Mandor wes. Iya. Jare nek Bunda Rene Bunda Rini Pak Pramu aja DKK aja duda kaplak-kaplak. Duda kurang kasih sayang. Pimen gue coba. Ya yes, pokoknya ngerti kakak wih dia apa wae ya matu ya apa wae cocok ya yang ngomongkan gelopo jadi duda keren-keren ya kayak bunda, bunda ini jadi ngomong duda kurang kasih sayang dor biru gak nondor. Aku emang panuruti usule panjenengan dor. Cuma repotnya gue nih ngendigo nih kisit kayak gue. Mending ramah mending terlaksana loh. Seandainya terlaksana kan mending geleng-geleng loh. Dasar kentir kape wong ini. Termasuk penyiare ya doar kayak gue. Papa HM kayak Papa HM mendukung kok. Gue direbek dor lah soalnya usule panjenengan ya. Pokoknya yang penting aku orang membani orang-orang ya. Yang penting ya mungkari tempatnya yang ngendi ya. Ya baik yo. Ini cuma sekilas itu aja guyon ya. Jangan diambil hati ya pada Bandar Setara Paramon ya. Yo baby bel pas kok saya teka bangsa ini para ragdan-ragdan dor. Saya diundangi. Baik, assalamualaikum Mas Bawor, kumutrisin dari kawasan Jamulia, minta lagu dong ratapan dan tiri isya. Masih untuk Kang Bawor, waduh aku negeri bangsa ini tiri-tiri ini kayaknya ngedap nyonyakin. Assalamualaikum, selamat sore Kang, gimana kabar? Sehat ya mandi di Anggi, alhamdulillah. Cinta bukanlah kapal is da ya. Salamnya buat Balbar sing apik-apik spesialnya buat janda aku yang tetap eksis sayang sama diriku. Sore ya, ya Supere yang merasa, mungkin maksudnya supere mungkin sore kok ini. Supere yang merasa mentoknya grup telat jeger sing tetap rukun damai. Amin matur nuwun di dados yang ada di Kambangan. Ayo selamat sore untuk semua saja ya, kue ana yumintel-mintel salam dua kapsul yumintel. Ya dapur En Mandoleman karo Mbak Nelson Mandela. Engko dirai engko aku nek ora ana respek ya Kang Mandor ya ki. Apa mana di anak ini yang dasarnya kentir-kentir poli abu jenis penyari ya kayak gue. Tapi ini ngerigong rame-rame bahasa origin itu gampang ya. Ya tengahnya kak AOB memang insya Allah cuman gak ada AOB wong soalnya laris temen. Iya yeah. AOB ini player sini yang ada Indro Ismeling wala. AOB yang dari Losari wi cakwir weh. Iya masalah uang bensin kan kena bisa di nego dos ada dos. Orang-orangnya aku sering ketemu neng panggung ya beda lah karena kancang ngebatir dewek. Baik dia selamat sore untuk matun atun-atun Sinta Nola ya sing lagi nyawang anak lanange. Klesam-klesam ya cinta dibalik terlalu maning anjir alaji alaju ala toplek ala. Ini sekalian almarhum mamanya Anggi. Wanita tiada duanya ya.

Iya, ya kang kelingan mamane Anggi, ya almarhum ya pindahan sing ya, Trikomas neng kali sapu, ya. Mudah-mudahan Gusnul Kaltimah ya kang, terima kasih di dados. Iya kok, lagi lagu kian kelingan ya. Pangelus dada ya. Memang itu suatu kisah yang nyata, Dor, Mandor, ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kali

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik ia pada sebatas angin. Nanti cinta bukanlah kapal dan ratapan anak tiri. Nah, ratapan anak tiri saya pas enggak mendengarkan ya. Saya harus keluar. Nanti jangan minta itu lagi ya. Saya jadi ingatnya yang enggak-enggak, Mbak. Ya. Lagu banyak ini. Jadi seakan-akan saya itu malah mengingatkan ya. Tolong ya, lagu banyak sekali. Tapi kalau enggak tak pleng, kok dikirain bawor pimen. Kayak ingat teman saya waktu Mas Dani Rumangsa dulu. Kalau enggak suka, ya udah di-cut. Ya ini untung saya mau keluar cari sesuatu ya. Baik ya, tuntas sudah kebersamaan Power kesempatan sore hari ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya tentunya ya. Ya tolong nanti jangan diminta lagi masalah anak tiri itu. Ya, jadinya saya ingat gini duga lah gini ya. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, nanti ketemu lagi di Dendang Dangdut Memory ya, jam 6 sampai jam 10. Power pamit undur diri dari ruang dengar Panjenengan. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Sama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5. Setara Paramount dan Usaha Berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok enggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri.
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon Dangdut Saporeti. Di season kedua ya, di Dangdut Memory ya, masih bersama Power Somplak Tour Ecikiwir. Insya Allah menemani panjenengan tuntas jam 10 malamnya saja di edisi Senin 18 Mei 2026. Bagaimana kabar Balan Istana Paramon ya, dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selera dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online 3528881645477. Sekedar tip, salam buat teman, rekan, handetulan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp atau semasa online 0852-9919-9588. Mungkin sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib kita sekarang ke hiburan di Dangdut Memory ya, Setara Paramon FM Tegal. Apa kabar? Tak sebening hati dan gedung tua mengawali jumpa kita, Ecikiwir. 3528888, halo, assalamualaikum, selamat malam, Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM Dangdut Saporet.
0: Nama Ecikiwir.
1: Iya, yeah. Okay. Selamat malam Kang Bawar.
0: Malam juga.
1: Alhamdulillah ketemu Kang Bawar hari okay. Ini. Kabare gimana Kang?
0: Alhamdulillah bergas, waras, terginas, iso tunggu beras.
1: Alhamdulillah kabare selalu baik.
0: Baik. Oke. Lagune diset, lagune.
1: Oh iya, lagune.
0: Ya.
1: Pengen lagune sampai kapan?
0: Sampai kapan kah? Ecikiwir.
1: Sampai kapan?
0: Iya.
1: Salameo. Dalam enggo api pangan madu milai lah. Tiba-tiba pokari baru mau irang. Kang Mukhtar otong-otong mama no jedenan. Mama kiri kau sawut. Mama wajramu nok Marcel ya.
0: Okay.
1: Mama wanisha mani intren. Mama gila warte ya. Mama reganis ya. Om Kasturi. Bareng mama Wiwin ya. Mama Kang Jasa Kerajun bareng Mas Wajah. Terus ke ayah HE, wajah Pak Wedi, Jorobi, Kang Ipi Abdillah, Mas Meling, bareng Pak Hendro, Ibu Jamartoloyo, Ibu Rauni Pak Asyiki, Ibu Rini Pak Brutiono, terus buat Mama Alisa, bareng Pak Agus, Mama Tia, bareng Pak Agus Puliler ya, Mama Ani, Sapayanto, Teh Mojak, Teh Darwati, Mama

0: Waalaikumsalam Dobra Ting Ting.
1: Joy.
0: Baik, terima kasih Kang Antoko yang ada di Losari Lor. Ya, selamat malam untuk semua saja yang ada di Losari Lor. Baik, disapa kembali di belakang 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Stara Paramon.
2: Stara Paramon. Dan Rute Sepor,
0: Rete. Naman.
2: Selamat malam, Mas Kawon.
0: Malam juga, Eka Tonjong.
2: Iya, Mengi. Nyampe jam 11. Mas Bawis pamit,
0: kayak turu sih
2: ngeteni.
0: Iya, kayak jam 12 lebih, jangan.
2: Iya,
0: morning
2: man ngeteni. Ya, jam 10 turu dikit.
0: Iya, mas kelaya. Oke, mati. Masih ada.
2: Oke. Bisa masuk maning.
0: Yo, bener.
2: Iya, sehat ya Mas Bawis ya.
0: Oh, alhamdulillah, bergas, waras, terginas, iso tuku beras.
2: Iki
0: kiwir. Iki kiwir.
2: Iya, bisa esok sore awan wengi ya, Mas.
0: Iya, bener.
2: Omangan.
0: Iya.
2: Ini bergas, oh.
0: Bergas, waras, terginas. Nah, itu.
2: Iya, lagunya Kak, Mas.
0: Iya.
2: Lagunya, apa ya? Rita Sugiarto ya, Mas.
0: Iya, apa gue?
2: Yang... Cuk-cuk-cuk. Kecup apa,
0: Pak? Ya, cup-cup dikecup.
2: Iya, itu.
0: Ya.
2: Salamnya buat Andoko.
0: Oke.
2: Mama Hikmah, Mbak Hikmah, Mama Kiwi.

0: cerita, mama cerita, tidak mau bingi.
1: Oke.
0: Terus buat mama Rengganis, madam, selamat malam madam. Terus buat Bunda Saki, Darwati sama Temoja. Terus Dasmat Berhani, Manisa Sirampuk, Mamari Pempari Sirampuk. Terus buat Kang Wisnu, Bang Erik belum monitor ya mas?
1: Belum, sana masih siang sana.
0: Oh iya,
1: sama jam 2-an
0: jadi di Tarling bisanya ya monitornya.
1: Iya,
0: ya.
1: Kalau jam Tarling itu udah maghrib sih. Ya, jam 6 lebih jadi sudah pulang.
0: Jadi kalau saat ini belum bisa.
1: Iya, masih jam 2 masih dikerjain. Kalau di luar kan enggak bisa apa-apa di sana.
0: Iya, jadinya sisanya
1: 4 jam.
0: Iya, terus Bunda Ati. Terus Kang Wisnu, Kang Ibni. Terus buat Kang Ami Bakar Madumilela. Buat semuanya sih, Mas.
1: Yuk, siap.
0: Oh, Kas Nori, Kang. Kokitin ya, Nyiratu, Bang Alpurpon, spesialnya Nokang Gisa sama Mas Kori ya.
1: Siap.
0: Rika selalu, sekolahnya dilancarkan.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Amin, ya. Sepertinya lagi buat Mas Erwin yang dicili Pukuyengan. Semoga mendengarkan para mon, semoga selalu. Makasih ya Mas Kori ya. Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rupa Cincin.
0: Jom.

Oke, terima kasih untuk Kak Tonjong ya, bersama Mas Erwin ya, yang ada di kawasan Tonjong, Lingapura, Paguyangan, dan Bumi Ayu. Selamat malam. Sapaan dari Istana Paramon di Tegal. Ya, sementara 6 lebih 33 menit waktu Indonesia Bagian Barat di studio Paramon FM Tegal. Selamat malam untuk semua saja, Balon Istana Paramon ya, dalam keadaan terbaik. Dan yang pastinya power hadir di Dedang Dangdut Memory, didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Sampai kapankah mata air cinta, ada cup-cup Rita, ada juga seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan siapa power ini. Cekemer. Baik ya, ada produk PT Denatur, yaitu ada Sultana minyak serbaguna, ini untuk mengatasi keluhan di luar kulit ya, gatal-gatal, sengat lebah, misalnya peso, luka lebam, herpes, kutu air, dan lain sebagainya. Mengo, Sultana begitu manjur sekali ini. Iya, power tiap hari ini harus ada Sultana. Ayo, capcus, ecekiwin. Sampai kapan gak kanker mudi Surabaya.

Selamat malam Pak Bagio bersama Ibu Guru. Iya, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Sukses selalu. Iya, Pak Bagio kali Ibu Guru nih, Cikiwi. Mohon bimbingannya untuk power. Ibu Guru? Iya. Iya. Biasanya nengger keguruan kan paling mantul ya, nengger psikologi nih ya. Iya, ilmu psikolog.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Mateu. Ya, selamat malam untuk semua saja. Grup Permata yang ada di Kabupaten Brebes ya, selamat malam semua grup Permata ya, dari Pak Kusen sebagai ketua dan anggota-anggota dan pengurusnya.

0: belum bol. Saya senang nyekeli pentil.
1: Kang, mama kiri hadir kan. Kalau belum boleh dia, mama kami bisa tersayang.
0: Alah, kami sama nih.
1: Mama wajilan apa?
0: Alah, yo sekeli nyekeli pentil.
1: Kues lagu nih, Kang.
0: Ya, tenang.
1: Cinta dalam cerita, Kang.
0: Kembali ke 101.5 Setara Pramon ya. Dangdutnya Saporete. Ya seandainya aku bertemu Tuhan, ya ada cup-cup ah ya. Ada juga tadi hadir Mata Air Cinta dan Sampai Kapankah. Biasa wis wajar. Kami sah tersayangnya efek-efeknya ya.
2: Ini geng lagu nih geng. Ya ya ya ya.
0: Anak nyekeli pentil. Medang tapi pacetannya aja kacang, jerah pak jerah. Pacetannya apa kayak gue gak kacang, gue ngepang gue. Dasar penyiar ini si jiki kentir namun yakin ya. Yo 352888 halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
3: Waalaikumsalam, dangdut se Saporete
0: teman-teman. Naman.
3: Selamat malam Balane Setara Pramon. Selamat malam Kang.
0: Oh, malam juga cerah pi. Ya. Alhamdulillah bergas panas terginas iso tubuh beras. Iya sehat alhamdulillah ini alhamdulillah. Tadi pialane diserahkan pialane tadi.
3: Oh, piala maning.
0: Kan kemarin tuh yang juara kemarin sih.
3: Oh, yang itu.
0: Alhamdulillah jeng ini piala sama piagam. Wih, numpuk.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus lanjut.
0: Iya, amin. Iya. Yeah.
3: Tadi Mama Kiwi jaluk lagu apa, Kang?
0: Cinta Dalam Derita. Wih, kami bisa. Ya, Kiwi tok, Kiwi tok orang duwe, orang ngerti lagu.
3: Orang ngerti lagu ya, iya. Kami bisa ya.
0: Iya, kami bisa.
3: Ya udah, kan, Cinta Dalam Derita.
0: Baik, weh, dikirimi karo Jeng Robi.
1: Mereka punya rekompak.
0: Iya. Iya.
1: Aku repede, Kang.
0: Dengkulnya
1: nambah ya Kang ya.
0: Oh, dengkulnya sing nambah ya Jeng.
3: Iya. Mama Wadra nok Marcelianya juga ya.
0: Sing nambah duite. Ya kuwe kan nok Marcelia pan di dombreng-dombreng.
3: Iya.
0: Minggu kebetulan, tanggal 24.
3: Kebetulan di sininya juga ada Kang.
0: Bener
3: ya. Ya mudah-mudahan ada sukses selalu.
0: Amin.
3: Jadi amin. Yang sakinah mawaddah warohmah.
0: Amin.
3: Ya,
0: amin.
3: Nok Marcel ya.
0: Yo. Amin.
3: Terus salamnya ya tadi yang udah pada masuk ada Mas Handoko, Karo Dede Pinae, terus Mbak Eka Tonjong, Karo Mas Erwin juga ya.
0: Okay.
3: Mbak Eka Karo Mas Anjas, juga buat Mama Kiwi Kang Saun, Kita Mita, Mama Wandra ya. Pokoknya grup Jatilawang.
0: Yo Jatilawang, ya. Gue lagi ngumpul, biasanya nyekeli pentil.
3: Iya nyekeli pentil, Mbak ya. Terus juga yang ada di Dinuk semuanya ya Kang ya. Pak Ketu juga kan yeah. Kepopoleng juga buat Mama Lehawisnya juga ya.
0: Nyiratu Pak, tuh Nyiratu
3: selamat malam Papa HM. Terus juga Mama Ardi. Selamat malam Mama Ardi. Terus juga buat Mama Ari, okay. Bapaknya Ari yang di Cirampok ya.
0: Ya bener.
3: Ada juga yang di sana tuh ada Abah Kumis apa Kang Kumis ya.
0: Selamat malam Jeng Robi.
3: Selamat malam juga.
0: Yo,
3: Kang?
0: Mama Angeli.
3: Oh, Mama Angeli.
1: Kang Re, Jeng Robi mendek, Kang. Mama kami saya terlayang konti paesi. Jadi pager ayu ya, Kang ya. Apa pager barang, Kang?
3: Dasar ya, Mama.
0: Ora pager ayu tapi pager dapur.
3: Pager dapur, kan. Itu mah apa namanya tuh itu intiwiri ke sana ke sini ya paling ya bukan pagar ayu itu mah
0: iya
3: terus Papa M terus Mas Hendro Mbak Ibeling ya Mas Lopet Mbak Dewi Bapu Kang Teddy Mbak Dewi Kunti buat Bang Erik bareng Mbak Nopi juga ya selamat malam terus juga buat grup Terlep Ceker Kang Edi Dados terus juga buat Mate Agustin, Teh Sita, Teh Dini Cendana, Aloki terus buat Teh Dindanya juga ya buat itu Kak Jojo, Mama Lani itu juga buat grup Pacul semuanya
0: Pacul, Jana Pacul
3: Jana Pacul
0: Eling Pacul
3: Cukur Pacul terus Mas Arpan Pacul
0: iya, isini jalan gue pan mene siaran ya
3: iya, bentar lagi juga nyampe Mas Arpan ya
0: siaran jam 10
3: iya, jam 10-an lebih ya Kang ya
0: iya,
3: terus juga buat itu Mama Alisa terus juga Yuwatri Minating Ting terus Mama Ikma terus Mama Nadia terus Kang Agus Boiler bareng Mama Deanya juga.
0: Okay.
3: Buat ini kami itu apa Mama Mami Mira, Mama Hasna. Lalu juga buat Pak Agus Kuriti, buat Kang Suat, buat Tuan Takur, buat Pemuda Pemaaf juga ya, buat Pepe ya. Terus juga buat Kang Dasmat bareng Mbak Aninya, terus Kang Juragan Empat, terus juga Pak Bahkumi, terus juga buat yang itu tuh Kang Muter odong-odong bareng Mama Non, terus Mama Saada bareng Kang Awangnya juga, terus buat itu buat siapa namanya mbak itu, aduh,
0: gimana?
3: Mbak Nia, Mbak Nia karo Bang Ireng, Mas Bambang karo Mama Neng, Mas Jatuh karo Poso Kadarmo Bapak,
0: Mbak Yunita kali Bakung Yunita
3: Mbak Yunita, buat Pebi yang ada di Belpat, belakang Pasifik ya, terus juga buat Bunda Septi yang ada

0: Lisbon, terus juga buat Abah Rohim, Bang Johnny Gambir, dan Aldi.
1: Jeng, lagi apa? Oke, rame-rame nemen Jeng, ya. Pancakan yuk.
2: Wae madam Rengganis takon lagi apa? Lagi online takon lagi apa?
0: Lagi online lo enggak apa-apa dakare.
2: Madam.
0: Iya Pak Bagi saya.
2: Weh Pak Bagi nyendol ya.
0: Pak Bagi wis takamene kuningan
2: kan. Iya wes alhamdulillah,
0: iya buat Pak Bagi selalu ya Pak ya.
2: Ih, sareng ibu gurune.
0: Pokoknya buat semuanya Adi Balan Setara Paramon, yes, mudah-mudahan pada sehat semuanya. Ya termasuk Mama Lani, Kang Parjo, Mas Marto, pokoknya maafiannya ya, Nyirami juga ya. Spesial buat Kang Bawor, buat Dede Agi. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya juga Kang ya.
2: Amin.
0: Makasih banyak ya Kang ya. Lagunya untuk Mimi Kami Satu.
2: Ya wes, saya seneng aneh nyekeli pentil.
0: Nyekeli pentil kalau Mama Kiwi.
2: Pacetane kacang.
0: Kacang bakal melaku apa kan? Egot.
2: Endah ngepang.
0: Iya, kalau dulu Dede Anggi bilang masih kecil tuh, gue bilang
2: kan
0: egot
2: iya.
0: Tuh enak. Iya, kalau Dede Anggi bilang egot gitu.
2: Iya, ini bener.
0: Tapi sekarang mau dibesar mau udah enggak.
2: Iya, ada rasa-rasa izin ya. Sekarang. Wong saya aja pergi juga sekarang jarang ikut sekarang wis mulai malu ini.
0: Iya, mudah-mudahan selalu.
2: Amin.
0: Soalnya udah
1: jang.
0: Udah perawan Dede Anggi tuh ya.
2: Iya, ha.
1: Penyare kayak apa jeng? Penyare gue jeng.
0: Ada sana kiwi kayak kunyuk.
2: Weh, weh sisan pada bahaya.
0: Kayak kunyuk sisan. Mimi kami tuh kayak kunyuk.
2: Weh.
0: Kunyuk kami. Matur
2: kesempisan ya kan ya.
0: Yuk Kang Mangga, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dulu lah cing. Iya, atur nuhun pisan jeng Robi nu aja di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo kabungan ke Radio Setara Paramon FM ya. Iya, aku terima kasih ya dua-dua panjenengan ya untuk Kananda Anggi ya. Sekarang setelah tak urus sendiri itu malah justru perbedaan yang dulu sering juga lomba-lomba tapi sama sekali ya. Jadi motivasi-motivasi diri yang perlu untuk membangun mental seseorang ya. Ya mungkin guru ini Pak Bagil lebih paham lah masalah hal-hal tentang sekolah ya. Kalau Bawor sama sekali ya. Tapi alhamdulillah Bu Guru ya, sekarang itu sudah mulai piala dicapai, piagam-piagam didapat untuk membawa nama sekolah ya alhamdulillah. Di kelas 5 aja sudah piala 4, piagam udah ada 6 enggak salah itu. Yo 6154477. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Dang dute saporete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rati, waalaikumsalam. Rati, diangkat angkat sih, orang bilang gue copek.
3: Aku, gue ditemur, gue suwe temen Kang Bawor muter.
2: tapi kerasa kira angkat.
3: Alhamdulillah kerja anak ya Kang.
2: Iya, mungkin alhamdulillah.
3: Sehat ya Kang.
2: Alhamdulillah berkah semarannya terginas. Isa tunggu beras Pak.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Iya,
3: yang penting sehat
2: Kang.
3: Sehat, iya.
2: Alhamdulillah. Amin.
3: Harus sering tampil di depan umum Kang.
2: Nggih,
3: nggo. Mentalnya
2: ya, saya itu yang utama itu mental Pak, ngebleng mental.
3: Iya. Namanya anak orang itu kalau sering tampil di depan umum kok percaya dirinya lebih kuat
2: nggih, mangke.
3: Ngadepi masa wong-wong ya ora wedi.
2: Nanti inkaso wae kadang tak ajak Pak. Enggak apotek.
3: Karena lomba dangdut ya, jangan orang pantok Kang.
2: Iya.
3: Itu ngerobi miskol.
2: Miskol
3: genti. Kuningan bisa kelalin temen orang mampir ngerobi ya, ngerobi ini
2: ngerobi ya. Koreak, di Koreak.
3: Apa?
2: Di Koreak yang arah Cirebon, no Koreak.
3: Arah Cirebon.
2: Aku yuk.
3: Aku lewate Losari Ngidul Cikadu, apa ya?
2: Ya, Cidahu.
3: Cidahu.
2: Iya, Cidahu langsung nanti nembusnya Banter, Ano Pejawi Gebang, oh.
3: Jawi Gebang,
2: Pasar Tanah Ngidul. Iya,
3: Ngidul.
2: Iya, bener. Iya, enggak lewat kalau gitu, enggak lewat di Jeng Robi kalau lewat itu.
3: Bajor lewat mono ya,
2: lewat
3: Cirebon ya.
2: Iya, lewat Cirebon. Saya juga belum lihat rumahnya, belum. Cuma kalau darah Korea mesti di daerah situ gitu.
3: Oh, berarti Korea pinggir Jepang ya.
2: Bener, Korea soalnya iya. Iya. Ini ngomong-ngomong lagunya apa dulu, Pak?
3: Lagunya Dangdut Lawas ya.
2: Nggih.
3: Mama Papa.
2: Mama Papa Manchuriu.
3: Ya, salam-salam kanggo panjenengan ya. Bersama Dede Angginya. Semoga mendapatkan ibu lagi.
2: Ampun Bu Guru, ampun lah di segi.
1: Amin.
2: Ya. Bu Guru, ya. Untuk sementara namanya ini enggak memikirkan sampai di situ dulu lah.
3: Ya, tapi namanya orang hidup butuh ya, mendamping.
2: Iya,
3: kan?
2: benar.
3: Kan kerasannya kayak wong keter
2: ngalor. Benar sekali, gitu, iya.
3: Akhirnya apa ya hidupnya tidak apa ya. Akhirnya kayak kegawa angin
2: ngalor. Iya, benar, iya. Makanya nengger statusnya walaupun hidupku tanpa arah. Bu Guru wae kemuceng.
3: Iki
2: tambah arah repot
3: mangane kaya sampean sing seneng akeh ya
2: kaya. Ya
3: ora lah,
2: Pak.
3: Pilih yang terbaik. Nggih.
2: Apa ana sing gelem karo layangan pedot, Bu Guru? Pilih yang terbaik ya. Iya wis monggo. Sampeyan
3: ki wonge manis. Pinter membawa diri. Seneng
2: akeh lah. Aduh, langsung udele bodong.
3: Tinggal pilih dari bune.
2: Nggih, pantunga ingkang sae mawon Bu Guru pun.
3: Tinggal pilih untuk kedepannya apa ya?
2: Nggih.
3: Ya, sing penting go kanca padir bosamu tua, Kang.
2: Nah, nggih leres naniku.
3: Ya, kita urip wis ngalami pirang-pirang.
2: Ah, iya bener.
3: Mulai berumur berarti kan sudah tinggal menatap ke depan.
2: Nggih, tetap bener.
3: Nggih, leres.
4: Kang Bawor si ngantri ake temen jadi pusing pilih-pilih Pak Bagio.
3: Siapa kue?
2: Baceng Raffi.
3: Baceng Raffi, iya jeng. Dari anak apa tapi lima jeng.
2: Nyiratu, ya kudu ne istikharah Bu Guru kudune.
3: Iya nyiratu
1: istikharah. Iya. Nggih. Eh, Pak Bagio si sore wis muncul Kang Power.
2: Nggih.
1: Yang bisa ibune ngon online.
3: Kang Power. Iya, padha ibune ngomong.
2: Ngomong ibune kene ning sisine. Ah, Mbak Dewi Kunti, Pak.
5: Sehat untuk semuanya.
2: Mbak pinter.
3: Pak Dewi Kunti bersama Om siapa ya?
2: Tadi
3: Om Teddy-nya selamat malam. Terus ngoceng Robi. Kapan-kapan dong jalan-jalan Kuningan lewat Cirebon berarti jam
2: Insyaallah jam. Oke.
3: Terus buat Alokus Kuningan ya, Kuningan teh cita-citaku.
2: Yuk, Mama Reganis, gitu Agustin. Mama Reganis, Madan.
3: Agustin jadi online orang kan.
2: Ada tapi dios kalau yang banyak gini jarang.
3: Oh, jam ya nenek.
2: Dios ya. Iya, mungkin.
3: Terus buat Ami Bakar Madu bersama Umi Laila.
2: Umi Laila, benar.
3: Burini bersama
2: para Pramudiono.
3: Cung ya nenek lagi ngelar boyok.
2: Iya benar ngelar boyok.
3: Iya iyalah kawan. Pokoknya muter.
2: Iya benar ngalor ngidul.
3: Aku daftar melu bagian ngerewangi saya bina jaket tewo roli. Ya kan tewekan ya. Bukan putus ini juga kena wedang apa ini kan apa-apa.
2: Ya pokoknya lelaki lah berarti.
3: Terus nongkrong aneh ibu. Nah ibu guru malah nengpur ini terus.
2: Aneh
3: kayak gini bareng, mau nih anak kumpul-kumpul pan melu bareng.
2: Leres.
3: Terus buat Pemalang sama Bayani Ratu.
2: Nih Mama Ardi.
3: Mama Ardi, suara nih dong nembang ambil
2: loh. Iya, munyeng. Terus Abah Wilan,
3: Mama Wilan.
2: Kang Midun.
3: Panglima
2: Kumbang. Dalam.
3: Bumi Ayu
2: kayak Eka Tonjong.
3: Mbak Eka Tonjong.
2: Sirampok Mama Ari, Bapak Ari.
3: Mama Ari,
2: Kang, Bapak Ari. Kang Dul, Mbak Atun. Kang Kumis, karo Mama Bagas.
3: Iya,
2: Andri Gondrong. Andi Kondo. Bapak Nisa juga.
3: Nisa, ya, selamat banyak, malam.
2: Banyak di situ.
3: Terus buat siapa mana?
2: Trio Pesek kok Pak Bagio, Trio Pesek hadir Pak Bagio.
3: Trio Pesek siapa?
2: Trio Pesek ini Mama Lani, Mama Nadia karo Mama Nunung kali nyamat.
3: Oh, Mama Lani, Mama Nunung, Mama Nadia.
2: Iya.
3: Ya, lu Pesek ya penyiar ria kayo.
1: Mama Kamisa kelalen ora salami.
2: Yeah. Ya, Kang. Ya, Mama Kamisa grup umbul-umbul sing senengane nyekel pentil, yeah, Pak.
3: Umbul-umbul Mama yeah. Kamisa. Mama Kiwi juga nemen ya, ora tau lewat Mama Kiwi nyok.
2: Iya, bener.
3: Tau liwat tapi main tutupan ora wani.
2: Kenggo Mama Wajra tombreng-tombreng Marcel lho, Pak. Minggu tanggal 14, minggu tanggal 14 iki.
3: Tanggal 14.
2: Iya, oke.
3: Ya
2: wis insya Allah. Yeah. Weh, Jolali Mama Uti, Pak. Mama Uti Slawi, Pak.
3: Mama Uti Slawi. Mm-hmm. Selamat malam terus Slawi Romaning ya. Wayuning hai.
2: Wayuning hai. Wantes Sendol Dawet.
3: Wantes Sendol Dawet.
2: Yeah. Mbak Yunita terus, Kali Bakung, Pak.
3: Ada apa?
2: Mbak Yunita Kali Bakung.
3: Oh, Mama Yunita.
2: Mm-hmm, Mama ya, Yunita.
3: Selamat malam Kali Bakung.
2: Yeah.
3: Terus go Selawi sing parkir
2: sampe
3: ya, Kang?
2: Parkir oh, go Ortega.
3: Ya, Kang Ortega. Cuma nomor tawur Ortega.
2: Iya, Ortega. Masih kok masih parkir di situ masih.
3: Iya, nyong tawur liwat nang ndi ya? Ruko ya.
2: Nggih, teng lore nggone Pak Bongkot, bakso bongkot ngarepe.
3: Oh, bakso bongkot. Oh, berarti prokete gopek ya?
2: Nah, itu teh gopek nanti itu secuil. Iya,
3: lewat mau nongat penumpang.
2: Iya.
3: Kayak nek Kang Ortega seperti terus buat sama mana sing apa ya biasa online Abah Rohim
2: mengani Arum Bang Nopal ya. Bang John Mama Yatina Papa HM
1: oh Pak Bagio nanti mainnya kalau udah musim pete ya Pak Bagio
2: weh kan main dengan Jeng Robin kan musim pete jadi Pak
3: oke nyong ke tempat dewan kok
2: dong weh ke dewan
3: tak munduh
2: yuk Pak gue angkatin yang rumusin petin nyong tak melu
3: iya yuk
2: wangkat wangkat weh kalem
3: wangkat rombongan wong yo, pirawis
2: iya wong pirawis
3: sama rayang bebe oh
2: iya siapa nyong ya
3: sampai
2: yang gue tak nurut diset weh
3: selainnya pas orang bojo nyaman ke rayang bebe
2: iya iya nyong rayang bebe anggi yo Pak
3: mending baliknya gak Pak
2: Pete iya
3: tangu kue apa maring
2: iya pete karo kue Pak karo rengginang pembedilan Pak
3: oh rengginang sing anak gula nih
2: iya pembedilan ya anak sing anak gula nih anak sing kie sing kie sing kuri anak pembedilan Cirebon Pak Martiem hadir oh Pak Martiem
3: iya selamat malam Martiem
2: iya
3: terus enggak lah tinggalin blok bisa Bapak
2: iya akhirnya kadang-kadang terus lali ya Pak
3: iya kangen akhirnya bolanya para jumpa apa sih dene kapan Kang?
2: September Pak insya Allah September ya
3: ya insya Allah paling anak sehat kabe
2: oke amin
3: semoga dihadir no akeh para mongkal luar biasa
2: iya biasa di luar
3: cuman surprise menjanjikan ya
2: yeah. Iya yeah, nek kabar-kabar yang tak ada waktu rapat kemarin itu motor Pak
3: ah luar biasa itu motor tambah rame
2: iya Mama Api babakan Pak
3: Mama Api babakan
2: Nelin Jus
3: Mama Rani udah tuh katon ya
2: oh Mama Rani tuh oh Mama Rani wis tumak ninah iya yeah. Tumak ninah
3: iya wis terus kok Bapak Mani,
2: wis mung kabeh bareng. Nggih, monggo, siap.
3: Bisa disebut satu persatu nang sampurane kabeh.
2: Nggih.
3: Ya wis lagune tak tunggu. Terima kasih Kang, matur suwun.
2: Oke.
3: Semoga panjenengan sehat selalu, berbahagia selalu bersama Dede Angginya.
2: Amin.
3: Terima kasih atas kebaikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam dumlah cincing.
3: Dos.
2: Ya terima kasih Pak Bagio kali Ibu Guru yang sudah mulia suruh tadi ya. Ya. Sudah mulia mau karang mulia. Sudah mulia ya. Yang benar-benar orang terbaik saya selalu tentunya. Hour hadir bersama produk PTD Natur Solusi untuk kita semua. Selamat malam untuk semua. Ya, berarti setara Paramon dimanapun Anda berada, yang tidak bisa disebut satu persatu tentunya ya. Power hadir di kesempatan malam hari di Dedang Dadut Memory. Insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Sebenarnya alhamdulillah juga Mas Arepan sudah bisa bantu Power ya. Ya kadang-kadang rakitan sedina, perengdina, perengdina gitu. Mas Arepan hadir di Paramon Show Tarling ya. Alhamdulillah. Jadi Power tidak kepokok, apalagi Power tadi rencananya mau ke gunung karena kesehatan badan itu kurang kurang bersahabat. Sambil dibating mati keseng kabeh ya. Keseng kabeh Mama Wajrah, Mama Kiwi. Tapi alhamdulillah so tengel-tengel, alhamdulillah ya ada orang yang baik ya. Saya itu punya keluhan cuma itu aja. Kalau wis fase kiye kudu dikerok. Nek ora dikerok mbok diobat koyo ngopo wae. Wong wis kiye sih ya, wis apa jenenge? Suatu keyakinan. Kalau sudah dikerik terus minum obat apa bodrek ekstra atau apa wis pokoknya obat. Turune sedina lali. Niki aku kuat esuk nganti to sore tanggal dari setengah 4 ya. Tapi dur alhamdulillah sekarang pun ya sudah enteng ke awak ya. Dibanting nganti geseng kabeh. Ya kayak gitu itu cuma itu alhamdulillah ya kesehatan untuk saya sendiri yo. Selalu monitor yo Kang Sarmudi ya, selalu monitor. Oh iya. Kuwi balane setara Paramon kowe ya. Engko tanggal 27 Mei kan hari raya Idul Adha ya. Kurban ya, apabila mau butuh kambing kurban jangan kemana-mana ya, tukune ning ngene wonge dhewek bae. Amanah. Waduh sih lemu-lemu. Ya. Mamang tiga IDP saiki regane pira? Tak DP niki 500.000 dhisik. Takut titip ning kandang kene ya Kang Oleh. Engko sing arit Bawor. Sing arit Bawor sing arit. Di situ itu ya wis heeh. Wis rasa mono-mono aduh-aduh senengane balane dhewe. Ya pendengare setara Paramon gitu aja. Umpamane anak turane secuwe ya mecingi kancane kan kaya kuwe. Ya ibaratin kaya kuwe lho ya. Ya wes ya untuk Bang Pramon ya, di sini ada cinta dalam derita. Ada percuma Rita, ya Yukaji sehat selalu ya Yukaji. Iya, ada mama papa ya, Papa Gio ada dendam kebencian. Baik ya Bahadir, Bawor hadir ya bersama produk yo. Ada madu petapedio. Madu ini untuk menambah daya nafsu makan anak. Ini bisa dikonsumsi orang dewasa Bang Pramon ya. Madu petapedia. Satu botol 60.000. Ya murah. Demi kesehatan, tentunya monggo dikonsumsi. Acikimir. Ada teh moro, minuman segar sehari-hari, cocok untuk kawasan dingin atau cuaca dingin. Iya, teh moro, 1 pak 15.000, isi 10.

0: Alaye. Oh lolo.
1: Oh pinter lah nih. Saya kelas 4 drop off dari SD drop out. Langsung jadi anak gembala. Pinter nyongarit lah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 01.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampir.

Barusan ada WhatsApp dari wali kelas Anggi. Mohon dukungan dan doa dari Balanista Pak Ramon. Penanda Anggi nanti di Rabu 20 Mei 2026 lomba kembali. Doa dari panjenengan mohon ya. Mudah-mudahan bisa mewakili nama sekolah lagi. Terima kasih ya sebelumnya atas doa dari panjenengan. Ini barusan saya diam lagi membalasin ya wali kelas Anggi ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan doa dari panjenengan yang begitu ikhlas akan membawa nama sekolah. Dan Rabu tanggal 20 Mei 2026.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dadute Saporete ya. Dendam kebencian dia ya, ada mama papa ya, babag ya, bersama bu guru ada percuma. Yo Yukachi, yo Yukachi yang ada di Kepandian ya, ada cinta dalam derita. Didukung ya, Jeng Robin didukung grup Umbul-Umbul. Baik, yo disapa kembali, ada siapa yo? Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dute,
0: Sutara
1: Paramon,
0: karena kita
1: sudah
0: kesorete. Nama-nama Cikiwir.
1: Kabar gimana mas?
0: Alhamdulillah bergas, waras, terginas, iso tuku beras.
1: Amin.
0: Yeah.
1: Makanya juga ya.
0: Wah, gue yang ngisuk rebu kan lomba maning. Makanya ora oleh kesel bocah.
1: Iya, semoga menang ya.
0: Iya, bisa membawa nama sekolah wes.
1: Amin. Aku lagunya terali besi ya mas.
0: Yo terali besi, cinta di balik terali.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
1: Salam ya mas.
0: Oke. Okay.
1: Sama buat Mas Saur ya. Anggi.
0: Oke.
1: Semoga diberi sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur di barokah. Produksi natural semoga lancar.
0: Amin.
1: Yang beri juga semoga pedasmu pada
0: siapa. Yo Anton Lawatan. Baik kak, aku kangen suaramu, Bunda Santi Purbowo.
1: Ya,
0: Bunda Santi. Mama Lani, baik kak, uli-uli di sing arep.
1: Sare ya,
0: Mas. Ya, kowe sama ujine Mama Lani.
1: Ya, Mama Lani. Bareng Ajojo. Juga Titik Kanteng Gani ya.
0: Yo.
1: Tadi Mas Anton ya. Keluarga tercinta semua yang ada di lawatan.
0: Yo.
1: Yang lagi aktivitas.
0: Minum. Apa HM?
1: Yo. Apa HM?
0: Yo.
1: Semoga tercinta malam. Juga saat ini ada nih, begini Patra, juga Tante Yuni bareng keluarga tercinta. Tapi sini.
0: Ngomong mengko, orang ngertiin.
1: Apa?
0: Kowe Anggi ngajak ngobrol yang kena headset ya orang dungu.
1: Nanti ya nang Hayu ya. Mas Jun ya, bareng Mbak
0: Lulune.
1: Mas
0: Akbar
1: apa Mas Albert ya Mas?
0: Mas apa?
1: Akbar apa Albert
0: ya? Albert ya anak.
1: Oh ada dua.
0: Yo Akbar ya anak.
1: Mas Akbar ya bareng si tercinta juga.
0: Yo.
1: Mania bareng Irenge.
0: Yo.
1: Juga Alokis. Bareng Dede Kevin.
0: Oke. Okay.
1: Pahatna bareng keluarga tercinta juga. Okay. Kang Ayu.
0: Siap.
1: Kang Sawu, Mafida, Papa Fida ya.
0: Iya siap.
1: Siapa lagi ya Mas?
0: Banyak. Trio Pesek, Tiga Darah Manis. Aneh-aneh sih oke sih lagi grupe.
1: Ya salam kenal buat Trio Pesek.
0: Iya.
1: Buat semua najem siapa?
0: Yo siap.
1: Dan juga buat Mas Sawur ya.
0: Yo.
1: Anak Anggi.
0: Jaga
1: kesehatan.
0: Amin.
1: Kita sayang Bapak Sangat Makan.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ada Mama Eka ya, Mas Anjar di Kepandian. Ada Mama Angeli Kepandian ya, selamat malam Kepandian. Ya selamat malam juga yang ada di lawatan yang lagi aktivitas malam ya, biasanya pembuat kok badminton ya. Baik ya 6145477 ya. Ya. Baik, ya, disapa yuk. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut desa, porete.
0: Nama-nama. Ici Kiwir.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, bergas, waras, terginas, iso, tubuh beras.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Okay. Bidang ini juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Dan request lagu ini.
0: Yuk.
2: Lagu ini... Saya Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan, Imam yuk.
2: Salamnya persenan ini Pak Bawar dan gini. Semoga selalu
0: diberi kesehatan
2: selalu.
0: Amin. Amin.
2: Mama Asna bareng keluarga sehat. Tadi yang baru turun mereka bareng Anjase.
0: Oke. Okay.
2: Yo, ingat ini Mas Nuri bareng Mama Bini. Terus buat Bita Matoloya bareng sini. Mama Sire. Yo, ini pekerja bareng irengnya, dan lo putih api bareng Poso, Mama Rito, Mama Hilman, permisi kita naik awam batasnya. Terus Bapak-Bapak Inuyu, Bapak Nekicen, Bapak Nekarisma,
0: Bapak
2: Taro Tongotong, Bapak Mama Note, Namparjo, Kang Sunai Kandarmo, Kang Ibnia Bile, terus buat Jeng Ropi, terus buat Teh Citatu, Teh Kusin, Teh Mimi, Alopi, Go Bunda Safi, terus buat Purini, barangkali para muti Yunani, Amin Pakar Madu, Barang Melela, Arifianto, Barang Mama Cilis Buni, Mama Renggani, Iratu, Ampar Tertiwu, Pesi Gedot, Anton Lawatan, Agus Lawatan, Agus Gawi, Mama Anjili, Bisanto Yong Caum, Sahir Tampoi, Barang Madune, Mama Dea, Barang Agus Bolere, Mama Lisa, Barang Agus Gawi, Mama Ikuma, Dinerere, Barang Sito, Trini, Iyam-iyam Beni Ayam bareng Kang Ali Usarno Pari Marti Mama Kiwi bareng Kang Kata Wuti Buroni Parsak Siti Bandung Satu Bandung Kali Nyaman Kang Aki bareng Cengrani Kang Yonjen Kang Kopiti terus buat Handoko Kang Fendi Kang Desmet Papa M Mama Ari bareng Papa Ari Mama Nikie Mama Ina Bumi Jewe Ngukapi Pai Kampang
0: Yuk siap
2: spesial buat Kang Power kita selalu senang
0: amin
2: selalu.
0: amin
2: super spesial dan kita ngomong
0: okay, siap
2: makasih ya Kang Power ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cing-cing
2: jok.
0: Ya baik ya terima kasih ya Kang Aryo di Kita Serep ya ada Uhon ya selamat malam semua saja Kita Serep ya. Baik, sementara 7 lebih 51 menit waktu Indonesia bagian barat di Stadio Stara Pramon. Ya, Power akan menyapa yang via WhatsApp yo. Ya, para men FM dan Dutesa seperti teman-teman yang ada di Villa Pingkal atau Villa Pinggir Kali, Bengli. Yang ada di Talang Tegal ya, Mas Witer Salamenggo Balane Stara Pramon. Kang Power buat Kang Power metugas saja. Makasih ya Kang Peter yang ada di kawasan Talang. Bayu Mama Hikmah dan tiga darah manis hadir ya Kang Bawor Mata Air Cinta. Iya, tadi sudah dihadirkan ya spesial ke Pais Banu super spesial ya go forever my heart. Terima kasih. Ya, terima kasih yo Kang Sarmuti Surabaya, yo ada Mama Angeli yang ada di Kepandian hadir Mama Rengganis, Mama Kiwi bersama rombongan umbul-umbul. Iya, ada Jeng Robi ya tadi sudah online Jeng Robi. Ada juga Kang Yuwartiem. Ya, Wartiem Mama Gilang yang ada di Pake Jangan Bunyi. Yo, Kang Yati di Yumani. Kang Uli Salam Sokora Manda jare Kang Bawor Bestini Radio Relasi FM. Ya, karo Karisma FM Lebak Siu terus Radio Lebak Gua. Jare Ramanda Kang Bawor dulu arine diarane Dewa. Oh, arane Kang Dewangga. Waduh weh Ramandane Kang Yadi Yomani ya. Iya nak ketemu ya sapa-sapa loh wong aku Apotek Farhes kan sekarang saya. Kalau enggak Rebu kami saya ke Farhes nanti ya. Iya memang waktu itu perjalanan saya memang dari Relasi FM punya Mas Nunung. Ya dengan bernama Dewangga ya dulu tuh Abah Acung almarhum Abah Kabayan. Itu cakwir ya. Terus sempat bergabung dengan Karisma FM punyanya almarhum Mbak Nopal ya, Abah Nopal ya. Atau Adang Ariana ya, di almarhum juga ya. Alhamdulillah sih teman-teman senior-senior saya itu udah pada almarhum ya. Saking aku kemarin rada kalut ya. Saya ingat-ingat teman-teman baik-baik saya. Ya mudah-mudahan Kusnul Khotimah diterima iman dan Islamnya ya. Teman-teman baik ya almarhum Papi Suko kenal pertama. Papi Suko almarhum itu kenal Paramon pertama datang ke sini bawa nasi Lamongan. Aku pengen makem karo Kang Bawor. Ya itu orang-orang baik gitu ya. Almarhum Ami Husen yang ada di Jalan Ayam ya. Almarhum Papi Agus Warnoli atau Didik Mupet. Orang-orang baik semua itu. Terus teman-teman saya, senior-senior saya itu ya yang sudah duluan meninggalkan Bawor ya. Kadang-kadang saya juga sedih. Alhamdulillah sudah diparingi kesehatan ya. kalau lagi nggak enak badan, saya juga suka ngerambiang, pikirannya suka ngerambiang ya. Teman-teman saya aja sudah kayak gitu, udah dipanggil sama Allah ya. Ya namanya umur nggak ada yang tahu ya, Allah yang punya ya. Ya perjalanan saya di situ dulu ya, ramanan Kang Yani, Kang Yadi ya. Saya sempat di Lebak Gua itu di CPM FM. Kalau di CPM FM saya bukan Dewangga. Kalau di Nyu Anak Kambangan masih Dewangga. Kalau di CPM FM saya yang bernama Sandi Memori. Karena kebetulan saya megangnya Pop Nostalgia. Di situ perjalanan saya dari radio-radio kecil. Jadi radio-radio yang ya komunitas biasa lah, belum ada izinnya ya gitu. Ya itu yang nggak ada gajinya, nggak ada gitu ya, cuma apa namanya, hobi ya, hobi yang tersalurkan saja ya. Kita positif thinking, pada akhirnya kita bertengger di Paramon ya. Kalau radio-radio yang besar saya udah banyak, dari GSM FM, dari Neo CBS Lawi, terus dari Labamba Tegal, dari di Jalan Nanas itu apa tuh. Iya, DLC Jalan Nanas. Ya, terus saya bisa ke Gama, ke Jamada FM pernah. Nah itu akhirnya aku vakum berapa tahun. Ya akhirnya saya gabung dipanggil Nokria sama almarhum Mas Gio. Sampai sekarang. Yap, ada cinta di balik terali, yaitu perjalanan di radio ya. Awal itu sejak tahun 2009 sebenarnya. Di radio kecil ya, antara kecil dan kecil ya, akhirnya ke radio yang begitu besar. Sempat di Gama FM, sempat saya dengan nama Yan ya. Gama FM, Labamba, terus DLC Jalan Nanas itu nama Yan di sana. Terus, akhirnya di Paramon nama abadi, nama legend dari GSM FM Jatibarang Power.

Ya, Bunda Santi Prabowo, aku dulu juga penggemar JLC. Iya. Iya, Mbak Dela sama Adnim ya. Aku di 2014 Bunda Santi di JLC. 2015.

0: di malam yang kelam.
1: Iya. Jare ngomongi mutar odong-odong bulumbul. Marcel nikahan pager ayune grup umbul-umbul sing raine yen dipaisi kaya celingan semar. Kang Bawor nggo sing jukut prasmanan pada wedio Kang. Awake lemu-lemu kaya drum potokan. Mangan sia cecepon teng. Kang motor lombol sing ngomong.

ada pembel-pembel nunggu orang kowe. Kowe kang mutar kowe. Wis raine kaya dodol dadar. Raine kaya ndok dadar. Kipai isi kaya celingan semar kang.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habu

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siru, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan itu Saporete. Ada Cinta Hitam atau Black Love ya. Ada juga Maharaja Hadir. Tadi ada Cinta di Balik Terali. Ada Senandung Rembulan. 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM Dangdut Saporete, teman.
0: Namun
1: teman. Sehat kan bawah.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuh.
1: Masuk.
0: Masuk Yarta. Oh, masuk maning.
1: Masuk maning.
0: Masuk maning, ya, masuk guru. Maning.
1: Aja nang lawang tok ya, Bu Guru.
0: Nang lawang, cuma lawang tok. Aku wis ya, aku wis ora marah.
1: Iya. Yeah. Salam Bapak Bagio ya. Sama Bu Guru Haji Jeng okay. Robi ya. Ayo.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Loki, Teh Agus Dewi Cendana dan Cinta Tito. Terus Bunda Septi lagi cekalan dengkul.
0: Iya,
1: Terus Sinta Nola, Mandok, Kansam Sultan Jumbo Dazaki. Oke, grup permata kami ya.
0: Yo.
1: Grup permata ya. Dalam Eka Lonjong, Erwin.
0: Yo.
1: Terus Feby Belpa.
0: Ya, selamat malam Umi Hana, Umi Hana Surat Jati.
1: Umi Hana.
0: Yo. Bang Trisno, Bang Trisno yang di Kuningan Jakarta, Bang Trisno.
1: Oh iya. Halo.
0: Yo Kang Sugeng aku baru besok mau ke Meliknya besok ya. Kang Sugeng.
1: Melik-melok ya.
0: Iya, aku besok itu hari besok tadi aku enggak jadi ya.
1: Oh iya.
0: Heeh.
1: Terus Jarwati ya.
0: Heeh.
1: Terus Mak Isa Rayman Mama Oti. Terus Pak Bagio tahu nang Lapi kayo nge. Iya mau nitor Lapi ta ya Pak Bagio kayo nge.
0: Iya, kemien ta iya.
1: Kemana Marina? Mana pertemuan Kang Tabito? Temu kangen.
0: Ning ndi?
1: Nang Pak Wi. Nang Slawi.
0: Tanggal 7 Mei.
1: Pelajar, Bapak M, Bapak M.
0: Tanggal
1: ya, Bapak M.
0: Tanggal 7 Mei.
1: Siapa?
0: Tanggal 7 Mei.
1: Iya, Bu. Kae sama Jatmiko mene Kang, salam sing Jatmiko.
0: Jatmiko ndi ya?
1: Le Juni, Juni bulan Juni, 7 Juni. Habis lebaran.
0: Oh.
1: Ya tak 7 Juni Dewi Kunti ya terus rombongan lumbu-lumbu sini lagi nyekelan pentil.
0: Mat malam Mi yang punya 8 sendok.
1: Siapa kowe?
0: Kowe koyo Mama Anjeli ngerti wae dirimu. Dirimu gowo dhewe kan 8 sendok sebut-sebut. Pimen juga Ci. Dirimu lo dhewe kan kok nyebut-nyebut 8 sendok.
1: Mama Ardi.
0: Ya.
1: Ya ratu kan, ya ratu tau orang umum.
0: Ya.
1: Mungkin dapat sendok nunggu sepotong.
0: Ya. Ya. Orang turu-turu.
1: Mama lari Kang Parjo.
0: Amin pada maju.
1: Iya apa Aldi? Dosen tak Aldi tahu Kang?
0: Dosen Aldi tahu.
1: Nunggu dapat sendok di rumah.
0: Tapi Kang Sukim, Ami bakar madu, Kang Sukim.
1: Kang Sukim.
0: Nanya lembeng gue.
1: Anak-anak itu kayak banyak negara ya.
0: Yo.
1: Omiton.
0: Oh, Omiton.
1: Ida Mataloyo, Sinok Sito, Mama Lani, Kang Paljo, Mutaro Jojo, Mama
0: Yo. Mama Dinda diwaringin minta ragen, Mama Dinda.
1: Mama Dinda.
0: Di waringin diminta ragen.
1: Oh, sing nang ngomali sing laut ana ya Dinda ya.
0: Dinda kan Dinda dia sendiri ya, tutup Mama Vin Dinda sana.
1: Ya buat semuanya aja Kang.
0: Oh. Oh.
1: Kang Doli bibin bentar Kang Doli.
0: Kasare tadi Dewi Kunting kayak foto-foto kayak kue. Dewi Kunting.
1: Senenge
0: wayahe. Ami turu wis bengi online bae. Kelon mana le? Ucul-ucul karo geleng. Mi Mukhtar sing ngomong miki.
1: Iya, itu Bambang be. Tawel walau sendok ya.
0: Wih, Didi.
1: Assalamualaikum, kita bebe Kang.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jumlah Cing-Cing. Yeah. Baik, yo. Ada Ami Bakar Madu bersama Umi Lela. Yo, Mama Angeli masih setia monitor ya, Setara Paramon ya. Kurung turu yo, yo kaji. Ya, yes, Inyong tuh paling monitor dia, ya, paling pendengar setia Setara Paramon ya, smartur nubun. Yo, kapan-kapan gue ya pesen no. Pesen jajane sapa-sapa pinter men ngawe ya. Kayak nangger ning status kayak enak nemen lho. Pesen jajane yo kaji jajan apa bae wis. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Malam juga. Para Paramon dan Dutis Saporete.
0: Nemani cekewir.
2: Cekewir. ora pan batir karo Amin Farmat.
0: Nggih, si piye mi? Wei, Didi.
2: Iya. Aku pan eng ora pan salami.
0: Wah, nggih, Didi.
2: Lali. Aja telepon ya. Ya lagu ne untukmu.
0: Untukmu.
2: Dari Elvi.
0: Yo.
2: Salami buat Mas Bawor dan untuk Anggine ya.
0: Nyiratu.
2: Nyiratu malam juga. Mama Lani. Kang Parjo. Terus buat siapa lagi ya? Mama Kiwi ya.
0: Yuk.
2: Mama Kiwi cerpan spicing jengroki.
0: Wah di pai sih jadi ngomongin kah motor lah ini endok jadir.
2: Ayuh.
0: Oh
2: yuk. Kita mau kang motor.
0: Iya.
2: Mama kiri kan
0: apa? Oh yuk.
2: Pakai handbody.
0: Iya.
2: Kemana ke rokera pengantin?
0: Iya.
2: Kalau kau.
0: Bener langka langka.
2: Iya. Mama Rengganis si tanggale dengan di nyong hari maring wakuntet kadang lewate si tanggal manangetan Mama Rengganis karo jalan-jalan. Oh,
0: punane masjid persis so.
2: Loreng masjid.
0: Loreng masjid persis nang gang cilik.
2: Gang cilik mbebu. Kacak sauma kak.
0: Takon takon ngene Junur Yati ngono bae.
2: Iya Junur Yati.
0: Iya kowe. Ayongki, Ayongki.
2: Ayongki.
0: Mama Elsa.
2: Oh, Mama Elsa.
0: Grup Transjeker.
2: Yang telepon siapa? Yang ngomong tadi siapa?
0: Siapa? Miki sih ngomong Miki, gue Mama Winda.
2: Oh, Mama Winda
0: kali ini. Iku ya apa?
2: Om, apa lagi prek nemen enggak? Pokoknya masih takon Bu Yati kamu kabeh. Terus dari Kunti ya, Mama Hikmah, Mama Wiwin, sama Pangkas Murine ya.
0: Ya.
2: Terus Aa Quran malam juga.
0: Ya.
2: Terus. Wakuneta kedawu no.
0: Iya lewatnya sedanggal ngetan, kuwi Rengganis lewatnya mono. Lah, kuwi nggo nang ngretane jembatan apa jenenge kuwi ana masjid gede yo ya. Lah kuwi nggo lore mandek kuwi ana gang cilik ngalor selang sak omah Mama Winda.
2: Yo ngarane dolan wakuntet maring kae kedawon. Iya apa kok kita kedawon aja. Apa ta kok ora kota si tanggal wis gak maning berat pasar.
0: Oke.
2: Pokoknya apa ya anggar pasar gede mau takon ngapa ya paham
0: paham
2: ya terus lanjut ya
0: ngap
2: yang ropi malam juga karo Mama Firda malam juga siapa mana ya Wantes
0: Banes Manes Banes
2: iya Banes Manes malam iya. Juga
0: pertahankan kewarasanmu war indah bocor ini
2: apa
0: Banes Manes
2: oh
0: yeah. Sing sing sing duwe sate icikiwir
2: leor leor leor leor
0: yeah.
2: Mama Winda
0: yeah.
2: Mama Rengganis
0: yeah.
2: Gue aja ngomong tok niliki Wadarno ndelen wis 20 dina mriyang Wadarno lagi sakit nang rumah durungan asing niliki ge. Mama Winda kowe Mama Rengganis delen kaya ya, apa Wadarno lagi mriyang kudu padha niliki sing awit kas ngiring kaji nganti saiki mriyang nang rumah durungan asing niliki
0: ya wes yo diangkati kapan aku ya. Tak melu
2: orang mas dengane biasa neng ngamen orang ngamen.
0: Ya wes pokoknya apa jenis diangkati kapan yo aku melu pak kulkas dikondisikan tapi aja sesok. Nek besok aku mau ke Mbelik karo ke Dongkal besok.

0: Hmm. Pas ku telepon si Gunawan.
1: Ya, tapi pesanku jangan besok ya.
0: Soalnya ya, besok. Ya pernah
1: iya.
0: Terus gimana
1: nih apa-apa. Iya, apa-apa. Soalnya besok aku bagi daku neng gunung sih soalnya.
0: Iya,
1: mm-hmm.
0: Okay, ya, upo ya. Po, po. Lepo, po. Ntar nungguin atas waktunya, Mas. Assalamualaikum.
1: Ini lagumu apa? Untukmu, iya.
0: Untukmu.
1: Ya, waalaikumsalam. Dublat cing-cing.
0: Yuk.

0: Baik, ya, ada mamar ganis yang ada di Setanggal ya, wilayah Setanggal ya. Ada juga di Dukuh Ringin ya. Itu ada dosen Aldi ya. Baik, ya, ada Bunda Santi ngomong apa?
1: Mudahan UFO ora bisa mlebu.
0: Wah, ya baik. Baik, ya, di sapa kembali yo. Assalamualaikum, mat malam Mas Bawor Wong Ireng hadir salamnya buat semua saja Belani Setara Paramon. Super sayangi buat Mbak Nia yang selalu di hati. Makasihnya buat Kang Bawor Yop sama Nok Angginya, semoga sehat selalu. Terima kasih Black People. Yo, Bang Trisno yang ada di Kuningan Jakarta hadir ya. Mama Angeli Kepandian hadir juga di belakangnya lagi yop. Assalamualaikum Kang Bawor, Mama Dinda di Waringin Mintaragen hadir yo. Terima kasih Mama Winda. Ah, Yongki hadir yo, lagi ngelabruk harus lonjor. Assalamualaikum, selamat malam Kang, gimana kabar ya? Sehat tentunya. Kulepaskan dong LP salamnya buat Pak Alpar sing apik-apik, spesial buat jandaku, tetap eksis komunikasi di dan harmoni hubungan kita berdua. Supaya yang merasa aja mentoki grup telep JGR, hihihi, yang selalu rukun dan damai, matrone di dados di kaman sete. Bayo Kang neng kono ana bakul kripik Kang mbok ana kon tuku ning pasar di Werna maksud e pimen Kang Sugem. Bakul kripik yo nek ning Paramon langka lah. Terus kripike kripik kapar, apa kaya gue. Iya aku nek ora ngerti nek kuwi ta yo. Assalamualaikum Kang Bawor, Bunda Stadung diputer Kang, salamin go umbul-umbul sing kaya cilian Semar. Ya iki umbul-umbule kaya ngene wis bubar iki Kang Mutar, soalnya rana rana respeksi rana rana apa jenenge balasan ya. Nah, iki to ana wajrahmu, ana kamisah ya ngono ya. Bagi ada kerinduan ya spesial Umi Hana yang ada di ini Surajati semuanya. Iya, ada di Surajati ya nek bikin kerupuk apa jenenge iwak wis ora katokan ya. Umi Hana kuwi semangate rapor moran pokoke. Ya kerupuk ikan tuna ya sekilo 85.000 ya. Rasanya tuh mantul ya. Angger mangan kerupuke Umi Hana sing ikan tuna kuwi. Ami bakar madu lewat ora tak tawani yakin. Cuma iki aku selawas urung tumbas mono ya. Kutunya tumbas yang mihan lagi pesen ya. Rakyatan setengah kilo bulan. Soalnya ini pengujenengnya bekas-bekasnya pengujenengnya pinggisan-pinggisan lebaran urung enteng ya. Niki wes sing gone umihan lagi sing tak pajangne statusnya lagi kepangan. Saking akeh alhamdulillah ya. Satu dimakan, satu dimakan. Ya alhamdulillah aku sebulan rong bulan urung bakalan mangan-mangan bangsa kaya kowe. Isih sisa-sisa lebaran ya. Apa meneh sing kalengan. Alhamdulillah lah berkah ya. Terima kasih ya untuk Balai Setara Paramon ya. Baik ya, ada kerinduan, ada masuk ya, ada juga nanti pendusta ya, ada juga untukmu hadir di tengah panjenengan, di ruang panjenengan. Umi Hana yo, bukan lagi kusrek gawe keripik iwak tuna ya, awak iwak tengiri, spokonen wes, kari ngubungi Umi Hana bae. Pokoknya rasanya itu selangka-langka yakin. Bukan aku promosi sopnya, aku ki pernah ngalami, pernah tumbas dewek, pernah semangkan dewek, goreng dewek kayak gue. Iya, yeah. Ya mi, yeah. Tak promosi nih mi, kalau mi.

στιγμή. Αλλούσι. Karena yang mihana mesran men lagu ni ya kang ya. Ya sesekali gue biar-biar lah mi. Wah, Hendrois meling ya. Karena klesam-klesam goreng tahu ya gini Hendrois meling. Iya. Yang tadi dari Konte. Iya.

0: Asri, pak, awet mau kemure, boy kaya boyek.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong Rainer katon. Matanya rusak, liku nembek juga, no.
1: Berisik, boy, kang. Wong lagi nonton TikTok, kak. Ganggu.
0: Ucak enom, kak. Domongnya orang gugu. Oke. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kweta, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah, ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, pah. Yo, nang apotik baik. Tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok kok. Libar kue HP-nya kurang, yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Nanti, si caper. Kau naruh weronya lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0: Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan

umbul-umbul ya sing langkah suara nih. HP ini dicemplung nak neng putu nih yeah. Neng kolam indah pada nganak. HP ini song anak wi.

ngutar grup umbul-umbul wis kewaregen mie karo mangan lontong ngene. Sing langka lontonge kiwi ya kan ya. Berarti sawut wis mangkat. Grup umbul-umbul pada kewaregen kuwi mangan mie aja.

0: 101.5 Setara Paramon dari Sabri Tiada Uncukmu. Ada pendusta hadir ya tadi. Ya, hadir juga kerinduan dan masuk ya. Bayu 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Setara Paramon FM. Nama.
1: Nama.
0: Waduh, Mas Gani. Alah, yuk.
1: Selamat pinter. Malam, Pak
0: Dik. Yuk, malam juga, Mas Gani. Pinter
1: Mas
0: ya.
1: Mas Bawor pasti sehat.
0: Sehat, bergas, waras, terginas, iso tuku beras, Dik.
1: Bisa tuku, Mas.
0: Wah, alhamdulillah. Pandungannya yang terbaik.
1: Amin. Ya, Pak Dik.
0: Iya, kayak gue ya. Pinter ya. Sing ngajari siapa, Mamas Gani?
1: Gani mau tidur.
0: Oh, mau tidur. Kuwi sing ngajari online pinter.
1: Untuk baru pulang.
0: Oh, baru pulang dari mana?
1: MDA ngaji.
0: Oh, MDA ngaji lah. Iya, jadi anak soleha. Soleh.
1: Ngajinya pulangnya malam banget.
0: Oh, malam banget. Ya, biar pinter nanti menjadi anak soleh.
1: Amin. Apa
0: kulit
1: seneng ya?
0: Ya bener. Pinter ya.
1: Tidur,
0: ibune banking online. Ini.
1: Aku pengen lagu apa ya? Bulu bertemu bulu.
0: Ya, bulu bertemu. Amin.
1: Apa? Tiune warnane abang, Mas.
0: Apa?
1: Tiune warnane abang.
0: Sing warnane apa apa?
1: Wes sih, tiune warnane abang.
0: Piu?
1: Minuman.
0: Oh, minuman. Oh, kuwi oh tiune warnane abang. Soda gembira kuwi nilani.
1: Iya, Fanta.
0: Ya, Fanta karo susu putih. Amin.
1: Terus
0: amin.
1: Semangat terus.
0: Yo. Ngarit pinter kan gembala hampir 10 tahun. Cara ngarit TW pinter ya prigel. Iya, kan mantan-mantan gembala.
1: Anak gembala.
0: Iya, oh gembala.
1: Umpas Nuri yang
0: ngomongin.
2: Mainan tari online, orang ngantuk suara neraka, Dani.
1: Iya madam.
0: Kon turu wae sini ngadi ibu nih kok, ya madam wae sing jawab.
1: Madam berenginang yang tapi waktu awal jalan ketemu itu.
0: Iya.
1: Terus. Madam Barina.
0: Barina ini. Yo bener. Yo. Yo Kang Channel Jahit, selamat malam.
1: Kang Channel Jahit. Amat ganteng.
0: Yo.
1: Terus no Mama Ari, Bapak Ari. Kabane Alia, Abang
0: Yo.
1: Mama Rizki Kemuning, Mama Binda kan sehat tingkir, Mama Ucok Poleng, Bu Ida. Kang Doli, Mama Ikma, Mbak Nia Wong Ire. Mama Alisa Maksud ya.
0: Yo. Bapak HM. Lah pantesan gue Kang Mutar odong-odong ini ngumbul-umbul. Yo pada warga kas mangan mie ayam piye ana sing aplang-aplang Kang.
1: Ayam e kaen yo kok kirung sing
0: iya. Iya.
1: Terus kuim pas tengah sama Kapsul Yumarti.
0: Yo.
1: Kahrul umpoke Mbak Atul. Eka Anjan, Eka Tonjo.
0: Yo.
1: Terus Bunda Santi Purbowo, Kang Nis, Kang Didatos, Budi Kota Gunung juga ya.
0: Oke. Okay.

0: Samson Maroyati, ini Pak Pramudiono, Mas Handoko, terus ke YouTube ke Malem,
1: ya, Papa HM, HM,
0: Papa HM, Mas Kanjeng ya, monitor Paramon,
1: Kanjeng Pemalang, kenal Kanjeng Pemalang juga lah.
0: Iya, itu kan tuh si Angke Kansan yang Barina.
1: Iya, Lah gue dulu pernah di denatur sih di MS.
0: Iya, terus dia pernah cerita.
1: Iya.
0: Kenal Mas Bawur juga,
1: Mas. Iya, kenal.
0: Manes manes. Am Kembang Pang, Babe Tipel Mas Manur Kanti. Iya. Sama Kilang Wardiem. Dikasih juga. Mau kafe Mas.
1: Yo, siap.
0: Nyaleng ngokok sini aku ya.
1: Yo.
0: Sering ngomong kae.
1: Iya.
0: Makasih ya Mas Bawur.
1: Oke. Waalaikumsalam Dobla Ding Ding. Nah ya ada Mamalani ya, yang ada di Munjung Agung. Selamat malam tuh semua saja ya, ada di Munjung Agung. Ya Bunda Santi Perbawa di sana. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam Setara Paramon. Dan buku foto rete.
1: Leman, leman.
2: Ngelilir, Kang.
1: Ngelilir? Iya, ya kayak kue lo. Orang disengaja ngelilir, we, akhirnya ika kue.
2: Awis jam
1: itu. Ya,
2: apa? Lagunya Ersyah ya,
1: Kang? Ya, bar nyendol Pak Bagyo langsung makles kayak kue ya.
2: Oke.
1: Iya, yang jenengi turung kesel rangka padan nih.
2: Ini lagunya Ersyah, Kang.
1: Oke, Ersyah. Oke.
2: Salamin derek Mama Lani Mawan.
1: Upo happy.
2: Salam.
1: Upo happy.
2: Upo. Turun-turun,
1: Pak. Ini Ersyah LP.
2: Oke.
1: Oh, siap.
2: Salamin derek Mama Lani Mawan. Yo. Kang Bawur dari Nek
1: Anggi. Terima kasih.
2: Semoga diberi sehat,
1: amin,
2: banyak umur,
1: amin.
2: Amin. Segala cita-citanya terkabul ya Nek Anggi.
1: Amin.
2: Alhamdulillah. Jadilah anak yang soleh kaya saya. Amin. Sama patuh kali ayae. Lima tenawur
1: dan
3: mawar. Eh, Kang Manjing.
1: Anak.
3: Manjing Warti, ya muka.
1: Iya.
2: Apa jeng? Lilir
1: mencet melebu malah iyo.
2: Matropon nggih, Kang. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dobla Ding Ding.
2: Jos.
1: Jeng Robi ngomong apa maning wis medun wong e.
3: Tumben-tumbenan manjing warti ya.
1: Yo 35288 yo, 35288 ya. Sing pan gabung. Ayo, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan Dute
4: Dute Seporet.
1: Iya, teman-teman
4: Mardini ya Seporet.
1: Wah, Seporet, teman-teman
4: Anggini ya Seporet.
1: Iya, wis nang dhuwur.
4: Kentire penyiar itu.
1: Wah, tambah.
4: Ya tas akas barangnya sekolah.
1: Wah, akas.
4: Nyampe ngerti.
1: Ngerti apa? Ya, ora sida ning gunung miki.
4: Ora sida.
1: Nginung ngisuk.
4: Ki pisane.
1: Ya, miki dibatik dhisik awake.
4: Oh. Ya alhamdulillah.
1: Iya.
4: Yang orang bisa dipanasi.
1: Tidak kira dipanasi.
4: Iya.
1: Oke, embuh ki iki ras sendal-sendal kan sore ya.
4: Ora sida manjat mana.
1: Ngisuk ta iya, nang ngisuk ta manjat gue. Wis kepokoh pan closingan ya.
4: Iya, berarti wis kepokoh.
1: Ini kepokopan closingan.
4: Terus sapine wis wae maning ora ketemu ya.
1: Ya iyalah. Awas.
4: Pinteran ya.
1: Ya
4: ora tidak mau sidane.
1: Iya, yang isuk. Ora apa-apa.
4: Kayak lagunya bebas ya.
1: Bebas.
4: Lagunya apa sih ya?
1: Pan Roma, pan Rita, pan Ngelpi, pan Hamdan, pan Maggie Jet.
4: Yang lagunya malam bae wis
1: lah. Malam Rita.
4: Iya.
1: Weh, weh, weh, monitor po, apa po dirimu po. Jadi
4: monitor,
1: monitor. Hmm. Monitor meneng-meneng monitor asli ini.
4: Kata intip-intip interan asli. Angger moni, angger moni nyong dulu mancing tapi pura-purane turu.
1: Turu iya.
4: Tapi angger moni nyong wis mancing ya, deweke pinteran tinggal sedole yo.
1: Apa po?
4: Ya wis kenal ikian lah.
1: Iya.
4: Salam ya.
1: Yop.
4: Salam engko. Niki sing nembe mudun ya, salam yo. Kenal.
1: Ya oke, okay. Ya salam kenal ge.
3: Pok waras, pok.
1: Waras, pok.
4: Ora.
1: Ini.
4: Nyong miki salam kenal sing nembe mudun ya. Kayane wonge ayu apa ora sih, Kang?
1: Yo ayu. Wadon.
4: Wadon berarti iya. Kita bener-bener wadon.
1: Wadon ya. Ya.
4: Iya, pantesan nyong salam kenal ya. Nyong durung kenal sih.
1: Oh, Mbak Am Kembang Pang.
4: Mbak Am Kembang Pang. Terus kok Parto Party Kang Kang Darmo Bapo
1: Bapo
4: iya terus Mama Kiwi sing lagi apa
1: weh lagi umbul-umbul lagi pada anu pun jenenge kumpul
4: lagi kumpul
1: ya kewargen mie ayam jari Kang Mohtar.
4: Oh berarti kewargen mie ayam berarti bisa bisa jadi tepar.
1: Iya bener
4: iya soalnya wis kepek-kepek gimana
1: iya
4: anak Kang Sawu deh ya.
1: Kang Sawut.
4: Iya.
1: Kang Sawut ini buat semangat burung gue ya, kurang ngerti aku malah.
4: Angger mau nena Kang Sawut itu ya berarti lagi dikekepi Kang Sawut atau online.
1: Iya, kayak gue iya. Kayak gue semangat, kayak gue semangat kayak onge.
4: Oh, kayak semangat.
1: Iya.
4: Terus kayak musuhnya nyong sing ning Kuningan.
1: Apa? Oh, Cik Robi.
4: Iya.
1: Weh, Cik Robi rungokno. Weh, rungokno jeng.
4: Terus, gue kayak gue grup perewet ceger
1: iya ngik ngik ngik
4: iya ya, terus gua ayo gua Henro Ismeling terus gua Nyiratu
1: okay.
4: Terus gua Mama Bunda Jaki
1: iya
4: terus gua sedulur tua
1: apa gue Bunda Cici
4: Bunda Cici
1: iya
4: sehat selalu sekeluarga
1: yo.
4: Terus sedulur nom
1: iya Yunita
4: Bakul Jamu
1: wow
4: iya iya terus juga buat sedulur nom maning
1: ya.
4: Yunita karo bojone terus
1: oke okay.
4: Ayo sedulur lanang sing sing sing Medan masih nom maning kue
1: Kang
4: Acong Pagianten
1: oh Kang Acong Pagianten
4: iya Aba Acung terus juga buat Bu Santo yang tahu
1: ya.
4: Terus juga buat sedulur nyong sing Medan rada setengah dua setengah nome.
1: Dua siapa kue?
4: Ante di Dewi Kunti.
1: Oh Ante Dewi Kunti.
4: Iya. Terus juga buat Ami Bakar Madu sama Umi Lela.
1: Oke.
4: Okay. Ya terus juga buat Bang John Cigambir sama
1: yo.
4: Mama Yatina.
1: Yo.
4: Mbak Enopa. Barangkali dosennya lagi yo, monitor.
1: Dosen Alci.
4: Selamat malam Sen. Meskipun disalami Sen.
1: Ya.
4: Iya. Terus Kang Dasman, ya terus juga buat Madam Rengganis,
1: iya,
4: iya sing kue, sing durung onen lu siapa sih onen kue?
1: Eh Mbak Feni Randi Gunting, Mbak Feni.
4: Mbak siapa?
1: Mbak Feni.
4: Kayaknya kota perempuan Kang.
1: Yo perempuan.
4: Iya salam kenal ya perempuan.
1: Ya saat salam sehat ya Bang Favor ya Mbak Feni itu yang punya pasar Randu Gunting itu.
4: Iya. Salam kenal ya.
1: Ini nah, aslinya tuh pasuruan kidul, pasuruan lor.
4: Bukan wis kenalan tadi nain bulus ya, Pak.
1: Iya, bener.
4: Iya. Terus Ibni Abdillah.
1: Ya, popo wis ngopi urung, Po. Gua wis nyanding kok, Madam.
4: Siapa?
1: Gue Madam takon wis ngopi, Po. Bener loh ya. Ya aku wis ngomong kuwi wis nyanding, kuwi disedot kowe. Mang ora katon kok kene.
4: Ya Allah demi Rasulullah kenyong lagi ngopi.
1: Wi matep kan takon, popo wis ngopi. Aku kan jawab ndak kuwi wis nyanding.
4: Nyong demi Allah lagi ngopi demi Rasulullah.
1: Weh, pimen.
4: Kenyong ora mau nikuru.
1: Apa
4: iki gurung gua apa?
1: Weh. Nyanding san.
4: Ya iya wis ana. Sing sinature wis nyandi.
1: Ya nek sinature tarung disulet.
4: Iya seurung ngomong gene kesempatan online tok. Oh, pinteran.
1: Aduh.
4: Terus ngo lokis ngo
1: i ah apa ini ya.
4: Iya. Terus ngo kayo ngo HM ya.
1: HM.
4: Iya, sing duwe kawasan keturen.
1: Gitu lho.
4: Iya, sing duwe 101.5 setara Paramon gitu,
1: gitu loh. Iya.
4: Terus anak maning sing Medan rada setengah ngirit. Iya, ujung-ujung orang kepenak ya.
1: Ujung enak. Ede.
4: Jadi nih sih kita omongi setengah ngirit orang tahu online ya.
1: Iya.
4: Oh, sedulur nyong sing neng kene Kang Klalen.
1: Apa gue?
4: Pak Haji Toro.
1: Oh, Pak Haji Toro.
4: Iya, yeah. Karo bojone.
1: Iya.
4: Barangkali lagi ublek-ublek ya. Bojone ning warung dheweke lagi ublek-ublek motor.
1: Iya, ublek-ublek motor. Biasa
4: kaya kowe.
1: Iya.
4: Selamat malam.
1: Mm-hmm.
4: Iya. Terus engko Mama Winda kali wingi.
1: Ya, Winda kali wingi monitor. Ya.
4: Wis engko kabeh bae lah.
1: Oh, kabeh bae.
4: Ya, soalnya yeah. Nyong pan
1: udut isin. Iya, wan udut lanjut udut.
4: Angger moni ngopi.
1: Yeah.
4: Laka asepe.
1: Yeah. Kowe
4: rasane rasane
1: dudu kopi.
4: Rasa coklat.
1: Iya, yeah, kayak kue.
4: Iya, Medan rada.
1: Iya.
4: Iya. Wis makasih ya, Plak.
1: Oke. Okay.
4: Iya. Bukan pan mana si nyong esuk ya kena orang papa. Iya. Spesial nggo Mardi ya.
1: Yo.
4: Tur Anggi.
1: Oke. Okay.
4: Nyong kudu spesial yang gue argi apa orang ya?
1: Ya ora masalah.
4: Soalnya nyong ora kenal si karo gue ya.
1: Ora kenal.
4: Karo argi sih gawe penyakit ya.
1: Yeah. Oke. Okay. Sehat, sehat
4: selalu.
1: Yo amin.
4: Penyakit nyong maksudnya.
1: Yo.
4: Panjang umur akhir rezeki.
1: Amin. Nama
4: wanda warohmat.
1: Yo.
4: Iya. Tak tunggu lah.
1: Yo biar ya. Malam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dupla cincing. Ya ada Upo Happy yang ada di kota salam kota kecil yang begitu damai diterpangin kumbang. Yo 677. Yo 6145477. Halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
5: Halo, selamat malam Kang Dede Saporete.
1: Teman-teman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
5: Selamat malam Kang Bawor.
1: Yo.
5: Sehat para si daring gunung mau.
1: Mau nyesuk wingi mangku nang awake kaya ngrakar karo anak kene. Setelah
5: bengi kaya bengi be ora semangat sampean.
1: Iya, setelah di setelah dibatik iki wah wis.
5: Lagunya pada mujua.
1: Pada mujua. Iki wis bener-bener alhamdulillah wis ngarep muri.
5: Iya, wis dikerik.
1: Wis.
5: Jadi anggi sing ngerik apa?
1: Ya ngakon uang lah.
5: Oh ngakon uang.
1: Iya.
5: Kayaknya wis beker sing begita. Siarane kaya ngerateng kaya kaya.
1: Iya nih guys, kue wis pasang layap kaya kue wis jeneng kaya kue. Wis kue wis. Memang salah.
5: Selame melu miki Upo kan mah. Melani ana Madya mana. Wartiem.
1: Yo.
5: Ya. Rombongan umbul-umbulnya sing warga mie ayam.
1: Iya mie ayam bener.
6: Ngantong-ngantong lebih bisa melepuh.
5: Iya wis mau.
6: Sampai-sampai lebih bisa melepuhnya.
1: Oke.
5: Iya. Iya sih. Jadi patiri lang-lang buana.
1: Oke, siap.
5: Ya, mau Mas Kanjeng dolan ngaringnya.
1: Oh, iya. Salam kalau ketemu.
5: Iya, malam elu urung-urung Mbak Yo siaran.
1: Oke, iya.
5: Iya. Terus spesial enggak? Sampean nek Kang Bawor.
1: Oke, siap.
5: Oke, selalu bareng Dede Haji.
1: Semoga
5: selalu diberi kenikmatan.
1: Amin.
5: Sehat, okay. Kenikmatan rezeki yang berkah
1: barokah. Oke.
5: Okay. Ternuwun Kang Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dupla Cincing.
5: Yes.
1: Lagi ada Nyiratu ya bersama Lenglang Buana di Bantar Bolang. Selamat malam untuk semua saja yang ada di kawasan Bantar Bolang.

Bagi ya, selamat malam Raja Somblak sing saiki tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Jelis pun kelima bidadarinya lagu dong Maharaja tadi sudah ya. Salamnya buat balon setara Paramon semua saja. Selamat nisi kasih kebar. Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, Nok Nengisa. Ada Abbas ya, terima kasih buat Raja Somblak bersama Dede Anggi. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Channel Jahit di Tebongkulon nyimak setara Paramon. Sing Iciki Wiri salam jasa kerajum Kang Doli, Mama Lani, Mama Ikma, Kang Struri, Mama Ari, ada Mbak Am, ada Gendis, ada Bang Albar, ada Mama Silmi, ada Parida, Budikmu, Trinil, ada Prida, Kasnuri, Bang Al, ada Burkon, Ayu Nia, bukan Ayu, ya Ayu Poso maksudnya mungkin ya. Ya ada juga Burkon, ya Ania, ada Elsa dan Wong Ireng, terima kasih. Ya semoga sehat, bahagia, sukses selalu, berkah ya Kang Channel. Mbak Am ya hadir. Bagi itu entah sudah kebersamaan power kesempatan malam ini di Dedang Dangdut Memory. Nanti jangan kemana-mana ya, di belakang saya ada Mas Arpan Satria Perdana ya di Paramon Show. Power mencari banyak, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya, segala sesuatu yang terbaik. Ya sekali lagi mohon doanya untuk balon setara Paramon. Ananda ditunjuk kembali oleh sekolah, mewakili sekolahnya lomba OSN IPA ya, pelajaran IPA. Nanti besok Rabu ya, tanggal 20 Mei 2026. Saya minta doanya supaya Ananda bisa membawa nama sekolah kembali ya, setelah tadi juga sudah membawa piala dan piagam. Ini Rabu harus tarung kembali bersama SCD yang lain. Mudah-mudahan ya bisa membawa sekolah dengan nama yang terbaik. Doa panjenengan saya sebelumnya ucapkan terima kasih sekali. Masih kalau ini sudah lomba mandi rebu, masih satu lagi ya. Terus langsung menghadapi tes semester kenaikan kelas. Waduh, waduh. Makanya anak gak pernah tak kasih kerjaan apa-apa, wis biar. Baik ya untuk nama-nama mohon ya. Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Yang beristirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapat diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan yang masih setia. Dan yang punya aktivitas malam tetap semangat yang pastinya. Ici Kiwir. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramon, dan seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 14 RW 3 Mas Bawor. Ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
0: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
0: Setelah minum Habutop badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ulfa mengonsumsi Habutop?
0: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
0: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ulfa.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tulung, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Kieh, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

0: Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdutesa Porete. Halo, selamat malam, apa kabar Balani Setara Paramon? Selamat malam semuanya ya. Oke, di kesempatan malam hari ini, hari Senin di tanggal 18 Mei tahun 2026, Arvan hadir untuk temani Balani Setara Paramon sampai selesai nanti ya. Dan seperti biasa, lagu-lagu Tegalan dan juga Tarling Arvan hadirkan menemani malam hari Balani Setara Paramon yang mungkin malam hari ini lagi lembur, lagi shift malam gitu ya, lagi santai, atau mungkin lagi kurang enak badan gitu ya, lagi agak sedikit masuk angin. Ya karena kecapean gitu ya, karena banyak aktivitas. Okay. Istirahat dulu gitu ya, minum air anget, oke? Dan seperti biasa, yang mau gabung sama Arvan, nanti telepon di 352888 dan juga di 6145477. Dan yang mau SMS telepon, oh SMS WhatsApp ya.
1: Senyum anak pada patu ceriet, wong tuane lagi mumet.
0: Bisa dimanfaatkan di 0852 9319 9588. Yang mau gabung sama Arvan juga silakan, bisa bergabung melalui SMS atau WhatsApp, telepon gitu ya, boleh silakan, senyamannya Balani Setara Paramon ya. Yang jelas sampai nanti selesai di 101.5 Setara Paramon FM Tegal ya. Bang Mendreng ya, iya wes, lagu Tegalan ya, iya wes. Ya apa orang Rasulullah primin ya, ya apa-apa saya kipat tambah larang ya kan, beras pada larang, minyak larang, mengkreng larang, tengis larang ya, bumbu pawon pada munjat kabeh ya, ya wajar lah ya yen pada ngerasulah. Ya akhirnya duitnya orang nyandek Mas Arvan. Ya, iya kan? Akhirnya maring apa? Maring Bang Mendreng. Ya, iya wes. Jadi ini pada ngerasula. Ya. Ya wes ya. Oke, sampai nanti selesai dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Oke, saiki pomarong poma ama rindu ya. Ayo wis. Bekali anak sampean KB, garo pendidikan ya, sekolah. Eben pinter besok bisa luruh duit dewek ya. Nggo uripe mengengarep kaya gue. Ya, iya. Urip sing dilur apa sih ya? Mungkin orang bertahan hidup ya. Ngangune apa? Ngangune duit ya. Rasa urip lah ya, wong zamane mati be si buru duit ya. Jadi dibekalna anake sampean KB karo ilmu-ilmu. Eben apa? Ya kan? Eben kok besuk ke gawe

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

dekatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 01 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Mix 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Dan selamat malam, apa kabar untuk Balnis Setara Paramon yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini, yang mungkin lagi kurang enak badan gitu ya. Iya nih, Arvan juga masih mual ya. Pagi-pagi bangun tidur ya, jadi perutnya itu lapar, tapi kalau makan itu kayaknya rasanya kayak mau muntah gitu loh. Oke, wis ya, semoga lekas sembuh. Baik, 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Setara Paramon.
0: Iya, betul sekali. Selamat malam Madam Rengganis. Nyawatnya Lara.
1: Lambungnya
0: kayaknya iya, cerebur ini kakek mangan kopi, nginu kopi ya, bener nyong nginu kopi nak kayak nemen yakin.
1: Berapa apa yang
0: hampir geldine sih ya soalnya ya.
1: Kopi ireng.
0: Iya dong, kopi ireng nyong, kopinya kopi susu sih ma.
1: Ya apik ya.
0: Apik apa? Gude. Oke, Madam Rengganis gimana kabarnya Madam? Sehat ya.
1: Seharian gak bisa masuk.
0: Oh, seharian gak bisa masuk.
1: Apa ya?
0: Kenapa?
1: Panggilan keluar.
0: Oh. Kunci. Oh, panggilan keluar gak ke kunci.
1: Kunci ya, juga bisa. Bisa masuk mana?
0: Kenapa sih?
1: Anasih
0: kesalahan. Si kesalahan yang dikini bisa melebulin.
1: Kita mesti
0: bener. Mesti bener. Nah, ya wes, oke. Madam Rengganis, pan request lagunya pan di situ wes. Oh, iya wes, oke. Iya wes, oke.
1: Lagu ini mas.
0: Apa sih?
1: Laki budek,
0: wes lah. Laki budek.
1: Iya.
0: Laki budek.
1: Karena undang-undang orang.
0: Orang kerungu. Ya, ratu ale-ale lolos. Siapa ki?
1: Bang Roki. Ale-ale.
0: Laki budek. Kayak gue.
1: Aku Bang Ale-ale.
0: Ya wis, Bang Ale-ale ya. Oke, siap.
1: Upo happy malam.
0: Terus iya, Wariem, selamat malam Wariem. Mama Uti, selamat malam Mama Uti. Selamat malam.
1: Mama Charles ya. Mama
0: Yuta.
1: Yuhu. Mama
0: Winnie. Terus siapa lagi?
1: Mama Lani.
0: Terus siapa lagi? Auon, selamat malam. Kang Kopidin, selamat malam. Abah M, selamat malam. Siapa lagi, Ma? Mama Ikma, jelesnya lagi gusrek, Madam. Oh, jalene lagi gusrek. Oh, si gusrek ngapain, Madam?
1: Jajan.
0: Oh, jajan apa sih, Madam? Jajan teles.
1: Jajan
0: terus. Oh, iya.
1: Lapis
0: terus. Iya. Cimblem mana ora, Madam?
1: Cimblemnya no.
0: Oh, kayak kue.
1: Iya, sing
0: metuk-tuk.
1: Burine
0: geseng. Aduh, cimblem burine geseng, Madam.
1: Iya, ngerti. Panggang geseng
0: apa? Oh, kayak kue. Mesti geseng ibu ya, nyong gede pengen mangan kaya apa arane ya? arane apa sih Madam, kaya Madam sing ana ngangune santen lho, apa sih arane kaya?
1: Serep ikan.
0: Kamir ya, bener kamir sing ana sing didelai kaya lho, didelai. Bener sing ora, sing ana santennya sih.
1: Serabi.
0: Oh, nah serabi benar. Yang suwini menurut tau mangan serabi gewis pirang tahun ya.
1: Iya, Mas.
0: Heeh.
1: Anu aku anak anggere lu bersyukur.
0: Heeh.
1: kan dasarnya bengi ya.
0: Iya, terus
1: hari ini aku bang harus jalan-jalan. Serap pisang keni.
0: Oh iya kue. Yang senengnya sing original kayak gede nih, mangane ge ora ora bosan lo.
1: Iya.
0: Termasuk kota kan sawah.
2: Ah, Madam Rengganis omong doang, Om Do, Mas Arpa.
0: Oh iya. Bener.
1: Om Do ngomong baik.
0: Iya. Memang Om Do kan Madam Kajeng Robi ya.
1: Iya.
0: Iya wes oke. Ge ngomong-ngomong, pan masuknya kapan Madam? Ge sing lebih dadi yo.
1: Bentar lagi Mas.
0: Bentar lagi. Gue Jeng Robi, saksenin Jeng Robi, jadinya bentar lagi Jeng ya.
1: Cuman pengen ngelamar.
0: Ya dong anak 100 miliar ya, gue ngelamar lah. Laka semono ya nyora, sungkan temen, iya.
1: Laka temen.
0: Iya, nyasi butuh ya semono.
1: Penghulu
0: paling nyong ora butuh. Ora apa-apa. Nyong butuhe sawise bojone kudu nang penghulune. Sawise bojoke biayane akeh. Iya, dong penghulu ta paling pira sih 1 juta bi oleh ya.
1: Oleh.
0: Ya wis nyong ta sawise bojo emang bojo ku nang penghulu to. Ora ya. Sawise pan mangan ngopo? Pan mangan wong watu.
1: Kan ngasap.
0: Ngasap ya nyong sungkan lah.
2: Catet tanggal 18 bulan 5.
1: Kepen karo Jeng Robi. Kok ora pan bocah Jeng?
0: Iya, gue rokna gue. Gue rokna. Rokna mah jam rengene iso ora usah ngaling-alingna pembicaraan lah yang sing mending kapan ditransfere. Gue tanggal 18 bulan 5 jam 10 luwi 45 menit jeng ditulis jeng. Ya terus
1: siapa siaran
0: buat siapa sih
1: siaran
0: sing siaran orang gue kaya wong sing lagi nang aduh
1: itu nang London Mas.
0: Oh London aduh temen sih Madam
1: tugas enggak
0: ngasih ya ngomong ya Allah baliknya kapan Madam ngobengi
1: jam siji harus jam siji yang sekarang jam lima.
0: Oh kayak kue iya iya yo sama-sama Madam yuk juplak ting ting terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Madam Rengganis ya ya wes ya oke sana-sana bye wes ya nyong ya gorong leser-leser ya kan gorong kuliti lagu 3061454777 halo selamat malam Stara Paramon
3: halo
0: halo
3: Kandu
0: iya betul sekali
3: selamat malam Mas Arpa
0: selamat malam juga
3: sehat ya Mas Arpa
0: sehat dengan siapa ini
3: dengan Mbak Eka
0: oh ya Allah Mbak Eka suaranya beda sih Mbak Eka
3: iya lagi tiduran
0: oh lagi tiduran pantesan iya. Suaranya kayaknya rada-rada serak-serak basah kayak gue gitu ya oke okay. Mbak Eka seneng lagu Taring Garo Tegalan
3: seneng sih tapi sing lucu
0: oh sing lucu oh sih senengnya sing kayak ngapa Mbak Eka
3: kayak senengnya kayak Mas
0: apa sih
3: apa ya Tepoci Gula Batu Pewis
0: Tepoci Gula Batu
3: iya
0: emang anak ya
3: iya kan anak-anak
0: boy Tepoci ngomong Mbak Eka tak boleti Teh poci gula batu, yo wes. Gue, gue baiknya ya kerungu Madam ya. Baiknya di eling-eling baiknya tanggal 18 bulan 5 jam 10 luwi 45 menit ya.
3: Iya. Yeah.
0: Oh iya kon.
3: Malam Selasa.
0: Malam Selasa ya.
3: Malam Selasa,
0: malam Selasa tanggal
3: 18.
0: Yuk, oke. Oke. Sang Pujangga itu siapa sih? Sang Pujangga sih? 8844
3: nomornya siapa, Mas?
0: Iya, Bu, suaranya becek bukan, Mas? Orang becek.
3: Salamnya buat Madam.
0: Buat siapa, Madam? Terus, terus.
3: Watri.
0: Mama Ikma, selamat malam.
3: Mama Kiwi, Mama Ani.
0: Kang Ibni, Mas. Oh, Kang Ibni Abdillah. Nomor ganti, Kang Ibni. Jeng Robi, selamat malam, Jeng Robi.
3: Iya, Terus Mama Ika, Mama Cinta, Mama Celita, Terus Mama
0: Cahya,
3: Terus Mama Lani, Mama Ani, Mama Ari, Bapak Ari, Mama Nisa Sirampo, Mama Tia, Mama Prida, Mania, Kami Pakar Madu Milela, Buat semuanya aja ya, Mas.
0: Semuanya aja.
3: Mas.
0: Oke, okay, baik, siap. Amin, terima kasih.
3: Semoga diberkahi,
0: dimudahkan. Amin.
3: Iya, gua tunggu pecen cine
0: mau ya. Di eling-eling baik ka? Heeh, di eling-eling baik ka.
3: Iya.
0: Ayo lo mamar ngene, ayo lo. Nyora tanggung jawab ya. Pokoknya dong misalnya mati ya. Terus gurung transfer berarti kok ora tenang.
3: Iya
0: tenang ya, Mas. Iya tenang, yo lo mau marengin sih lo. Yo lo. Titeni bae. Ya baik. Gue saksinya kayak gue.
3: Iya, tanggal tua ya, Mas.
0: Iya, saksinya tanggal tua genyong wis ya. Nah, enggak beda cing kok sak pirang-pirang dinda maning sih baik ya. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu. Seminggu maning lah ya, seminggu maning beda. Iya, kenang gue tuku bumbu sate, kenang gue tuku ilir, kenang gue tuku apa namanya arang, ya kan?
3: Nah,
0: tuku
3: perlengkapan yang gue
0: iya. Sekalian tuku wedus sih kalau sapinya baik ya. Iya.
3: Oke. Iya,
0: wes. Oke, siap baik kak. Baik. Amin.
3: Ngantuknya nginum kopi ya, Mas?
0: Iya, nyong lagi nginum obat ya, Mbak Eka. Bukan ngantuk ya, berarti nyong turu ya, balik ya.
3: Iya, berarti turu.
0: Iya, bukan. Ikan ini Arvan lah ke suaranya, Mas Arvan ya. Oh, berarti wis turu kayak.
3: Kebablasan.
0: Siap baik baik. Siap. Jublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Mas Arvan, selamat malam dari Abah Acung gabung ya. Oke, Abah Acung, selamat malam Abah Acung. Semoga sehat selalu ya. Oke, baik, di belakangnya Mbak Eka 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Halo.
0: Selamat. Yuhu, selamat malam. Oke.
4: Paramon.
0: Yuhu.
4: Kabar Mas Arvan.
0: Kang Doli.
4: Kuliah.
0: Hah?
4: Kuliah.
0: Oh, Ulia. Kasih nih bae Kang Doli atau temuan Kang Doli. Oh, kas turu. Iya. Kas turu, kas tu, kas mangan, kas nuri, kas medang. Oh, Kang Wiryo, selamat malam Kang Wiryo. Apa ki Kang Doli? Hah? Apa? Ulung-ulung. Apa sih? Oh, tembang kilaras. Gue kayaknya nyong gak di merinding dong rong nak tembang kilaras ya.
4: Kilar ulung-ulung.
0: Oh ulung-ulung, oh, di sini kita koletin di sini kayak ulung-ulung ya.
4: Kita muncul loh.
0: Oh sebentar.
4: Batung, malam batung, urung-urung batung.
2: Saya sih ngomong bisa luruh duit mandiri.
0: Mandiri.
2: Itu kan Dori arang nih. Arang itu Kang Dori Atame Arino.
0: Oh Arino. Iya iya.
4: Ngopi malam je.
0: Ulung-ulung bisa nela kasih Kang Doli.
4: Oh.
0: Oh, se. Ulung-ulung ya. Ngondisit. Arfan goletin disit. Salamnya Kang, nggak siapa Kang Doli. Sing nyanyi siapa sih Kang Doli? Gayo. Gayo. Ke. Lagu ini kita kudu ke. Ngondisit. Ndisi,

0: Iyo lho nek kuwe. Kudu ya. Kang Doli. Ya wis ganti bae Kang Doli apa Kang Doli?
1: Sama si domba wis.
0: Hah?
1: Taman si domba.
0: Si domba.
1: Taman si domba.
0: Oh, taman.
1: Iya.
0: Taman si domba. Ya Allah. Taman si domba Evi Nur gimana melona apa? Tarling.
1: Tarling.
0: Oh, ya wis, oke okay, Kang Doli. Iya wis, salam Kang Gus apa Kang Doli? Oke, terus oke. Ya. Oke, yu. Sapa maning? Yu. Oke. Kabeh bae. Wis. Salam spesial kanggo sapa? Oke, terima kasih Kang Doli. Anak-anak Kang Doli, Taman si Domba ya. Ya wis. Sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Doli yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, di 6145477 ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo, Dangdut Pesa Porete.
0: Yuhu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Badan Secara Paramon. Selamat malam Mas Arfan.
0: Selamat malam juga Jeng Robi.
2: Aku jadi saksinya tanggal 18 bulan 5 jam 10 lebih 15
0: ya. Menit. Oh, 20 ya. Ya wes, ya, oke.
2: Pokoknya udah dicatat.
0: Udah dicatat.
2: Iya. Kalau tidak ditepati itu berarti
0: hutang.
2: Terus janji adalah hutang.
0: Iya.
2: Harus dibayar. Madam, dengerin enggak
0: madam?
2: Madam,
0: dengerin madam.
2: Madam sayang. Buat Madam Renggani dari
0: kehidupan
2: dulu ya.
0: Ayo lo.
2: Iya, iya.
0: Kang Wir, nah, selamat malam. Iya, wes. Oke, gue madam.
2: Sebelum hari raya Idul Adha,
0: Adha ya.
2: Iya. Madam.
0: Dengerin madam. Ya. Nyong si Aran bengi terus, geng. Ngotek bahas terus.
2: Betul,
0: ya.
2: Harus. Ya. Biar kupingnya panas.
0: Iya. Malam Jeng Robi, Kang Doli, selamat malam.
2: Ya, Doli Arino. Video juga malam. Aku lagunya itu be.
0: Apa sih?
2: Bohong dosa. Tuh, dengerin madam lagunya. Bohong dosa.
0: Nah, gue ya.
2: Jujur nyakiti.
0: Oh, iya. Lagunya
2: otol duit ya,
0: madam. Iya, lagunya berarti gue madam ya.
2: Iya, gue madam. Pokoknya bohong dosa madam.
0: Nah, gue dirongokna madam ya.
2: Ya, salamnya Mas Arfan ya.
0: Buat siapa?
2: Ya, pada masuk tadi ada Madam Rugiani, ada Mbak Eka Tondokor, Kang Merlinnya ya. Buat Arino alias Kang Doli, buat AUON, buat Bapak HE, Mama Ardi, Mama Ari, Bapak Nek Ari.
3: Senang kan Bapak, senang juga.
2: Buat Mas Hendro, Mbak Idri, buat Bu Suri. Bu Suri bareng Mama Suri, juga Mama Kiwi, yang kami janjilah. Semuanya ya, ada Pilih Kami, ada Mama Wajrah ya,
0: okay.
2: Ada Lemat Jaryanya juga, juga buat itu siapa Mak Om Kasmuri bareng Pak Wiwin Lepeteng, buat Mas Teddy Badewi Kuti, Bu Rini Pak Pramudiono, Mama Arisa,
0: terus
2: Mama Isma, Mbak Nia Karawang Irenge, terus Kang Kopidin, Kang Rosikin, terus buat AUON yang mengasih Pak Giante, terus juga Pak Atong Pak Giante. Ya, buat kamu terodong-odong, terus Mama Nona juga, Mama Tada bareng Kang Awang, Pak Bagio, ibunya juga,
0: bareng dan lalu Pak Bagio
2: ya,
0: baik.
2: Kami bakar madu bareng Humilela, Pak Dodong bareng Humilela, Bang Heri yang di Malta Italia, Pak Nopinya juga ada di Kudai juga ya, terus juga Pak Wahi, apa Pak Weni, Teh Agustin, Teh Yanti, terus juga Pak Teh Dewi Cendana, Teh

0: Pokoknya buat semuanya ada barang.
1: Oke, siap Jeng Robi, baik.
0: Ya, sejabat Mas Arfan, moga tetap sehat.
1: Amin, amin, amin.
0: Ditunggu Madam.
1: Madam, iya.
0: Aku sama Mbak Eka juga udah janjinya udah kedengeran ya.
1: Selamat malam Jeng, Mas Selamat Priadi kawasan.
0: Selamat Priadi.
1: Yo Mani.
0: Jangan ada di Pasul juga Mas Arfan semuanya ya. Ada Rani Pasul, Yuhu. Dari Pasul, Dana Pasul, Ida Pasul, Gonyel-gonyel Pasul, Yuhu. Erik Pacul juga buat Mas Arfan Pacul. Kalau di sini mah yang lagi tugas mah Mas Arfan Satrio ya. Nanti kalau yang kalau nggak tugas Mas Arfan Pacul gitu ya. Beda gitu Madam.
1: Beda Madam, beda Madam. Yuhu.
0: Iya, yaudah makasih banyak Mas Arfan.
1: Yuhu, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Jublah tinggi. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Robi yang sudah bergabung sama Arfan ya. Ada Madam Rengganis, terus ada Mbak Eka, ada Kang Doli, dan juga ada Jeng Robi ya. Karena waktunya terbatas ya, Balenstara. Jadi Arfan bukannya gak banyak-banyak ya. Kita sambil santai, sambil menikmati malam hari ini. Mungkin yang lagi santai gitu ya, yang lagi ngelembur, yang lagi rebahan, yang lagi kurang sehat gitu ya. Ya, semoga lekas sembuh. Oke, okay? Laki budek.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Di mana? Saya udah nyampe lokasi nih. Oke, ditunggu segera ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11.

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

dan Arfan coba baca ya. Yang sudah masuk ke 0852-9319-9588. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arfan. Dangdute Saporete minta lagunya Bohong Dosa Jujur Nyakiti dari Oculdut. Salamnya buat semuanya Balistara Paramons dan spesialnya buat Mas Arfan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dublak Tinting Jos Jeng Robi, terima kasih ya. Halo, selamat malam Mama Ikmah Tiga Dara Manis. Hadir Mas Arfan, lagunya Pelayaran Jagat Aryani, spesial buat Faiz Banu, dan super spesialnya buat Forever My Heart. Makasih buat Mas Arfan ya. Buat anakku Mas Banu yang di laut Hawaii, semoga selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Halo, selamat malam, apa kabar? Puerta Barcelona bareng sama Mama Asi Lisbon dan kelima bidadarinya, banyak banget ya. Lagunya Lintang Wulan, salamnya salamku buat Mama Prabu, Mama Ella, Mbak Siva Pekalongan, Mama Hasna, Kang Aryo, Kang Kasnuri, dan juga buat Mama Wiwin, Papa HM, Mas Ibni, terus juga buat Sudawirat, Papa Esa, Jaka Sembung, Teh Agustin, Alohis, Mas Yanto, Yuwatri, Mama Yuanda, dan juga buat Mama Gaul, Mbak Ayu, Karisma, Kakek Redi, dan juga buat semua saja Balinstara Paramon. Salam manisnya buat si kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Kesia, Nok Anissa Abbas. Makasihnya buat Mas Arfan, sama-sama ya. Mas Arfan, aku minta lagunya Gagal Kawin, ada Mama Winda Brebes. Oke, baik. Terima kasih Balinstara Paramon yang sudah bergabung sama Arfan. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Stara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur ya. Cara ngedapetinnya gimana Mas Arfan? Silakan. Balinstara Paramon itu bisa datang aja ke apotek-apotek terdekat gitu ya. Di rumahnya Balinstara Paramon gitu ya. Kalau misalnya memang gak ada, suruh menghubungi Stara Paramon FM Tegal. Baik. Terima kasih atas segala kebersamanya. Dan Arfan pamit karena udah habis waktunya. Ketemu lagi sama Arfan di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon, sikyo

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Desta Farma, alamat Jalan Gatot Subroto Belik, RT 4, RW 7, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tepatnya depan Pasar Belik. Agen Kang Bawor Paramon FM atau Endang Bucaswi, alamat Jalan Halmahera, Gang Mandiri, RT 8, RW 11, nomor 53, Mintaragen, Kota Tegal. HP 0852-0162-4666. Agen Apotik An-Nur, praktek Dr. Trio dan Dr. Hajah Dinda, alamat Jalan Dewi Sartika, Pesurungan Kidul, depan SMK Astrindo, Tegal. HP 0895-1851-9794.

0: Agen Apotik Sehat Selalu. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-938.
1: Sarap Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: terutama saya lambung.
1: Oh, lambung juga.
0: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Abutop.
1: Iya.
0: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
1: ya.
0: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
1: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
0: Alhamdulillah ada.
1: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
0: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
1: Sehari 3 kali.
0: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
1: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
0: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi wawancara. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: dia beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama lambung gitu. Ya.
2: Lambung udah sembuh. Sekarang itu Ade kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silakan.
2: Iya, pesan Ade apa ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa, kalau punya penyakit seperti Ade, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
0: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Literatur Indonesia Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat, RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami.

0: 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Dulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Harsana, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, yeah,

0: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parung Kujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT03, RW04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT05, RW01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Dari yang ada di yang prima, Mbak Diana Sastra.

0: kita kun lagi larang wakiti.
1: Ya si sabar baik urusi anak habis pinter maku nu pengantar.
0: Sekolah sampai tekal ning duwur wayahe ning tekal ning kuliah lulus di wisuda dongi metu wisuda dagang kas.

0: dapat kaniaya.
1: Oh, pakai gelungan dulu. Pakai sabul.
0: Sikin mang aku gelung. Bakat dulu sikin mang aku gelang. Aku gelung.
1: Bocah sampai wayame ni sirap bunuh. Saya gede, saya dewasa gawe wirang karo wong tua.
2: Kayak mau menari kendika.
0: Oh, ya kutuko, mama bakal duwe cucang ya, Ma.
1: Los garong luru apa kau tambah bocah kayak kayak makin iki bocah iki ora waras. Oh, ya bener. Apa sih, Nok? Ising sada bener kah? Selepe arep nyinden.
2: Mama aja
1: waras kok
2: ini aja
1: anak yang ngarep
2: ini mantan emani yang sayang katon sayang
1: kurang si jisi kile lima si kile lima mana los lapa kunci ini tengah adikku
0: kapte pada si tuan rumah di baik gelup
1: bangga no
2: kik matu tuh gelup
1: nah semuanya ini koper bewis terjimot matu
0: la ilaha illallah
2: wira burung dari sinti
1: Diana.
2: Hari ini ngendi-ngendi arah kayak hari sinden ku nikene di paye
1: bantal.
2: Kita di paye mukono.
1: Koper ya no. Ibadahnya ya Allah.

0: Oh, sopan, luwes. Arane wong sinden.
1: Sindene ngantuk.
2: Durung ana duit atane wis ngantuk.
0: Durung nok durung ana sangune makan apa pas sing esuk wis durung duite, Bro.
2: Pengantene banget bae. Bolong-bolong.
0: Oh.
2: Lha lho, sindene ngantuk temennya, Bu.
0: Dudukannya tentu apa?

0: saiki.
1: Dimino, priwet.
0: Maaf bu, sindenya marah.
1: Marah, karena saya panggil yang datang ternyata buta wadon.
0: Buta wadon.
1: Diana Sastra, mendikana.
0: Walah, dagang kaset.
1: Oh, dagang kaset baru mari-mari kada bocah kah?
2: Hari mengkenen carai Wisnu nukar balik baik.
1: Oh, baiklah.
2: Baliklah.
0: Baik, kemoyo. Kemoyo.
1: Oh, iya bener. Balik los mana nok? Balik mana los? Bener wis dipijeti bae mana?
0: Siapa oh. Siapa yang kecetit tangannya, kecetit ke Sleo itu bisa berobat langsung, Bu.
1: Langsung.
0: Ayo.
1: Ya, berobat langsung murah.
0: Bisa berobat langsung,
1: penting. Langsung.
2: Balik bae. Jadi dodol kaset bloli, nembak bloli, nyinden apa maning balik bae. Dua laki, dua wong tua, kaya wong edan.
0: Ya anaknya kaya wong edan ya
1: kan ya? Ya apa jika naroh?
0: Boke, bapaknya kaya wong edan, ya anaknya kaya wong edan. Boke ayah, bapaknya ayah mana kaya pitik.
2: Nyonong karapunuh diri.
3: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
5: Nami Abdi Supardi.
4: Bapak Supardi, ya. Alamatnya di mana, Pak?
5: Alamat itu Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
4: Iya, Bapak

0: Amda, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi.

0: laptop.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, Nia pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Kulon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepat

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bos, hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Apotek Udenmas yang beralamat di Jalan Raya Jatisari RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habuto Vitama Madupitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatan. Apotik Udianmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tintin Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Di radio, oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 9595

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Adapun saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya senang berjumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat dulu yang lama sama-sama kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Tatap muka menyambung ukhuwah Islamiyah. Kalau ada hubungan darah, ada hubungan kekeluargaan, sepupu, sewali, itu namanya silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka saya dengan saudara-saudara saya di Makassar, kita tidak silaturahim karena saya dari Nun yang jauh di sana, di Pulau Sumatera. Sumatera paling atas, Aceh. Turun dari Aceh, Sumatera Utara, Medan. Turun lagi ke bawah, berjumpa dengan satu provinsi Riau. Di provinsi Riau ada salah satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir banyak saudara-saudara saya yang berasal dari Makassar, Bugis, bahkan berpengaruh terhadap bahasa, berpengaruh terhadap kota. Nanti saya insya Allah Idul Adha akan menyampaikan khutbah di salah satu kota di Riau, nama kotanya Perawang. Saya kalau ditanya orang dari mana asal kata Perawang, saya tak tahu. Akhirnya saya nonton TV. Pas di acara TV itu, yang mengisi acaranya ketua KKS kekeluargaan Sulawesi, namanya Daeng Yusuf. Disitulah saya baru paham. Dia bilang masyarakat Sulawesi punya pengaruh besar di Riau, sampai nama kota pun berasal dari bahasa orang Sulawesi Selatan, yaitu dulu namanya tulisannya Perawan, lalu disebut orang Makassar Perawang. Baru saya paham. Dan nanti insya Allah saya akan khutbah di sana. Saya yakin sebagian orang Riau pun kalau ditanya itu tak tahu. Saya pun baru tahu setelah nonton TVRI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak merasa asing di sini. Walaupun penerbangannya lumayan jauh. Berangkat tadi sholat subuh di airport, lalu kemudian menuju Jakarta. Di Jakarta transit 3 jam. Setelah itu barulah sampai ke Makassar. Tapi sambutan luar biasa. Seumur umur saya ceramah, baru ini ceramah mikrofonnya sebanyak ini. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang sedang, sampai berkurang. Tolong nanti dibuatkan fotonya kenang-kenangan saya seumur hidup. Dari depan, begitu kami tadi berangkat dari hotel, langsung ke depan, tidak ada mobil yang boleh masuk. Tutup. Allah, tutup. Mobil-mobil mewah, mobil mahal. Terus, begitu kaca kami dibuka, Ustaz, silakan masuk. Begitulah penghormatan masyarakat Makassar. Dan saya termasuk orang yang suka membaca sejarah ulama. Ada satu ulama yang saya kagumi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj artinya mahkota, Khalwati nama tarekat, yaitu tarekat Khalwatiyah. Beliau diberi gelar Tajul Khalwati, dan dia pula bernama Al-Makassari. Dulu saya bingung, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah.
Al-Misri orang Mesir, Al-Basri orang Basrah, Al-Kufi orang Kufah, Al-Makassari mana nih? Rupanya Makassar. Bahkan ada pula sahabat kemarin nanya saya, saya baru pulang dari Batam. Berarti orang Batam Al-Batami, orang Batam. Mau kemana Ustaz? Besok saya mau tausiah di Makassar. Oh, Makassar itu dari bahasa Arab, kata dia. Loh, saya enggak tahu Makassar di bahasa Arab. Ya, apa itu? Ma artinya tidak, kasar artinya kurang, Makassar tak ada kurangnya. Itu dia tak mau sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang saya rasakan selama di sini memang tak ada kurangnya. Makanan cukup, minuman cukup. Tadi pas mau sholat saya penasaran, apalah yang di depan itu pakai sarung kuning bunga-bunga. Dalam pikir, apa begitu dibuka, rupanya botol aqua. Luar biasa, banyak hal-hal tak terduga di Makassar. Mohon maaf Ustaz Abdul Somad, mestinya di luar sana dipasang layar, kami kurang antisipasi, kata orang tua kita. Alhamdulillah tidak menyurutkan masyarakat Makassar, layar tidak ada, tegak sampai ke tangga penuh. Begitulah tema kita malam ini tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Mau orang Bugis, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Melayu, mau datang dari Sumatera, dia adalah saudara selama sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mana bukti persaudaraan Islam? Nih, tak pernah. Oh, jangan undang Abdul Somad, dia bukan orang Makassar. Jangan undang Abdul Somad, dia orang Sumatera. Tidak, semuanya dari Adam. Kullukum min Adam, kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, jalan-jalan, mati masuk ke tanah. Warna kulitnya hitam macam tanah, lihat retak-retak macam tanah lama tak ada hujan. Dicium bau tanah, mati dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Ada orang aku sombong, saya bangsawan, tak mau duduk sama kamu. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan, bawaannya mau meninggi aja ngomongnya. Kita kalau sudah ngomong sama orang tinggi terus, kecepatannya 120 km, macam Valentino Rossi, 2-3 kali belok, sobek-sobek jaketnya. Payah kita ngomong dengan orang seperti ini. Tapi begitu kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi, disitulah baru terasa bahwa kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama. Makanya orang yang punya hubungan disebut dengan silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan rahim, kantong janin tempat, maaf, kantong janin tempat anak dalam perut perempuan, itu disebut dengan rahim. Rahim bukan berasal dari bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia, rahim dari bahasa Arab, diambil dari Asma'ul Husna. Yang pertama kali kita buka Al-Quran bukan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nah, tapi yang pertama disebut bukan kuasa Allah, bukan kehebatan Allah, bukan keagungan Allah, yang pertama yang disebut bismillahirrahman, kasih sayang Allah ar-rahim, sebagaimana sayangnya Rahman begitulah sayangnya Rahim. Artinya apa? Kita berasal dari rahim yang sama. Mau orang Makassar, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, berasal dari rahim yang sama. Kalau diurut-urut-urut-urut-urut naik ke atas, dia berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Sejak zaman Adam Smith sampai Adam alaihi salam, berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa. Satu-satunya yang tidak berasal dari rahim Hawa
itulah dia Charles Darwin, karena dia dari monyet. Kata dia, manusia ini dulu awalnya alam ini air aja semua, tak ada daratan, tak ada tanah, semua alam ini isinya air semua. Lalu disinari oleh matahari selama jutaan tahun, akhirnya air tadi menguap naik ke atas, lalu muncul daratan, ikan yang ada di dalam air naik ke atas, ekornya memendek, berbulu, memanjat ke pokok kayu. Monkey yang besar namanya Kong, rajanya King Kong. Lalu kemudian ekornya memendek, memendek, memendek, dan berevolusi, itulah jadi Charles Darwin. Ilmu ini wajib di setiap sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas, wajib diajarkan, namanya ilmu monyet, biologi. Ibu guru biologi jangan sakit hati, saya tidak ada niat menyinggung, kalau tersinggung ya salah sendiri. Bio hidup, logi ilmu, biologi ilmu hidup, karena kita berasal dari hidup yang di sana. Dalam Islam tidak, nah kau berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Kalau asalnya satu, kenapa kulitnya macam-macam? Kenapa bisa ada yang sangat putih? Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam datang banjir bandang, dunia tenggelam, hujan 40 hari 40 malam. Maka anak Nabi Nuh tinggal tiga. Sam, Ham, Yafes. Sam Abul Arab. Bapaknya orang Arab, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Yahudi. Itulah dia Sam. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih, hidung mancung, rambut keriting. Sam. Sedangkan Ham Abul Aswad. Bapaknya orang berkulit hitam. Semua yang di Afrika itu hitam. Lalu kemudian Yafes. Yafes ini bapak nenek moyangnya orang yang berkulit putih. Ada kulit putih, sangat putih, sampai warnanya pun tak ada. Ada yang kulit hitam, sampai semuanya hitam, apa tangan pun hitam. Ada yang satu lagi yang sedang. Lalu kita ini keturunan yang mana? Sam bukan, Ham bukan, Yafes bukan. Kita ini disebut dengan India belakang. Baik yang dimuliakan Allah SWT, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, itu semua bentuknya sama. Hanya saja yang satu dilalui oleh Islam, langsunglah mereka ini bersyahadat, sedangkan ini tidak. Islam datang tidak melalui darat. Kalau dia melalui darat, India turun ke Bangladesh, maka pasti yang dilewati dari Bangladesh ke Sumatera itu Islam semua. India, Bangladesh, Thailand masuk Sumatera. Tapi karena Islam tidak datang lewat darat, dari India langsung ke Pulau Sumatera, maka yang dilewati itu tidak Islam. Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam sampai sekarang belum Islam. Andai mereka dulu tidak datang ke negeri ini, dapat dijamin kita pun akan sama seperti Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu. Tapi alhamdulillah, sejak mereka datang ke tempat kita, kita semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-muslim, orang muslim, akhul muslim, bersaudara dengan muslim. La yazlimuhu, jangan menzalimi. Wa la yuslimuhu, jangan membiarkannya. Al-mu'minun, orang beriman. Wal-mu'minan, orang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu saling tolong menolong. Mana buktinya? Yashuddu ba'duhum ba'da, mereka saling menguatkan. Seperti bangunan yang kokoh, ada dinding, ada tiang, ada atap, ada lantai, tak pernah saling menyalahkan. Lantai tak pernah menyalahkan tiang. Tiang kau cuma tegak aja, baring dong sekali-sekali. Tiang tak pernah menyalahkan atap. Kau kenapa di atas? Turunlah kalau memang engkau mau rendah hati. Kita dengan peran kita masing-masing. Disinilah letak ukhuwah Islamiyah.
Tapi Islam tidak hanya sebagai sesama saudara Islam. Saya tidak ingin ceramah saya disalahpahami. Ustaz Somad kemarin waktu ceramah itu, dia katakan sesama Islam saja yang bersaudara. Kalau tidak Islam, tidak saudara. Kalau ada nanti isu setelah saya pulang ngomong, nulis begitu, pasti dia dengar ceramahnya tidak selesai. Ini bahayanya kalau tukang sunat dengar ceramah. Semua disunat. Ceramah pun disunat. Dengar sampai habis. Makanya selalu tulisan di YouTube, tolong tonton sampai selesai, baru beli komentar. Sekarang banyak orang nonton gak mau selesai. Kenapa kau tidak tonton sampai selesai? Paket takut habis. Selesaikan, baru ambil kesimpulan. Ini sekarang anak-anak muda nonton rajin, tapi hanya sekejap sedikit, habis itu sarser. Alhamdulillah Pak Ustadz, di grup sudah full semua tentang ceramah Pak Ustadz, yang 5 menit, yang 10 menit, yang setengah jam, yang tanya jawab, saya share semua. Kamu sudah dengar? Enggak. Saya mau dapat royalti pahalanya aja Pak Ustadz. Ya enggak bisa. Makanya dengar sampai selesai, baru ambil kesimpulan. Islam tidak ekstrim. Jangan nanti keluarkan isu Abdul Somad Ustadz ekstrim, meninggalkan fitnah, merusak ukhuwah. Kami yang sudah bertetangga dengan Kristen, dengan Cina Buddha, dengan Konghucu, jadi ramah selama ini, menjadi pemarah. Tebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sampai-sampai ketika Syekh Atiyah Saqar, guru besar Al-Azhar, bahkan pernah mencapai derajat sebagai mufti Al-Azhar, ketika ditanya, Syekh, boleh apa tidak memberikan hewan kurban kepada non-muslim? Apa kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar? Boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim bersyarat. Syarat pertama, daging kurban, kurban sunnah, kurban wajib tak boleh. Apa itu kurban wajib? Kurban nazar. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya mau kurban. Tapi kalau dia tidak lulus, sampai mati saya enggak akan berkurban. Itu tak boleh. Maka dagingnya itu tidak boleh, karena yang wajib tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Makanya zakat hanya 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tapi kurban sunat silakan. Jadi jangan ekstrim. Yang bertetangga dengan Cina, yang bertetangga dengan Batak, yang bertetangga dengan Manado, yang bertetangga dengan Kristen, tiba-tiba nanti anak muda pulang bawa daging kurban. Itu 2 plastik kenapa enggak kamu kasih? Dia bukan golongan kita. Terus dia tidak layak menerima kurban. Dia yang harus kita kurbankan. Oh, jangan. Islam bukan begitu. Tidak pernah ada ulama mengajarkan, bila dia beda agama dengan engkau, bakar rumahnya, hancurkan dia, bunuh dia, ambil anaknya, ambil istrinya. Tidak ada. Itu namanya ekstrim, keras. Sedangkan Ustaz yang ceramah kemarin malam tidak ekstrim, tapi dia lembut dan manis, es krim. Nih, menyampaikan rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mendapat rahmat dengan kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad bukan hanya manusia, tapi juga rahmatan semesta alam. Itu yang dinyanyikan oleh ibu-ibu tadi. Sebelum Ustaz Abdul Somad, harap ini ada solawat. Ini ungkapan ibu-ibu Makassar ingin menyambut Ustaz Abdul Somad. Solawat.

0: Siapa tu Yasin sama Toha Pak Ustaz? Ya Nabi Muhammad ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Siapa yang ngomong nama dia? Anal Mahi, aku Al Mahi. Al Mahi menghapus dosa. Anal Aqib, aku yang terakhir. Terakhir apa maksudnya? Terakhir para nabi. Anal Hasir, aku yang akan membangkitkan. Siapa dia yang membangkitkan? Muhammad, anak Ahmad. Dia juga Ahmad. Makanya dalam Quran disebut ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Anal Fatih, aku pembuka. Anal Khatim, aku penutup. Anal Toha, aku Toha. Aku juga Yasin. Jadi Toha dan Yasin adalah nama dia. Makanya di tempat kita namanya siapa? Muhammad Toha. Itu Pak apa namanya? Muhammad Yasin. Dulu nama orang dulu begitu. Sekarang nama siapa? Charles. Mohon maaf bang, bapak namanya Charles. Tidak apa-apa. Nama yang paling baik, paling tinggi, nama yang ditempelkan kepada Allah. Nomor dua, nama yang ditempelkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh nama yang ditempelkan kepada Allah? Abdu, hamba Allah, Abdullah. Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nama yang ditempelkan kepada Nabi, siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Ishak. Siapa namanya? Nuh. Siapa namanya? Muhammad Ibrahim, Muhammad Ishak, Muhammad Nuh, Muhammad Adam. Dulu begitu nama orang. Sekarang enggak. Nama anak bapak siapa? Noah. Itu orang barat yang nyebut. Kalau dalam Quran, Nuh. Nama ibu anaknya siapa? Solomon. Sulaiman. Nama kamu siapa bro? Bram. Begitu dilihat KTP pas mau naik pesawat, naik airport, siapa? Coba minta KTP untuk ini. Ibrahim. Mulak balik diketik di FB, Ibrahim, kok enggak ada gambarnya? Nama ente siapa? Aku cari Ibrahim enggak ada. Bram. Lebih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Siapa yang ngomong begitu? Shakespeare. What is in a name? Shakespeare, seorang penulis novel dari Inggris. Shakespeare, namanya aja udah terbayang, ini orang pasti gak pernah mandi wajib. Sunat. Ustaz ini provokator nih. Saya tidak provokator, saya bicara tentang kebenaran. Tapi bahwa dia bersaudara, ya, ini semua ukhuwah Islamiyah. Tapi dengan Shakespeare, dengan Charles, dengan Bernard, maka kita bersaudara ukhuwah insaniyah. Sama-sama manusia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menimba air. Ngambil upah nimba air, sumurnya dalam di rumah orang Yahudi. Nabi SAW tidak melarang. Itu dalil boleh kerja di tempat orang non-muslim. Pak Ustaz, saya security nih, kantor non-muslim. Apakah gaji saya halal? Halal. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di Madinah. Nabi tidak melarang. Sekantor dengan non-muslim tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, tidak ada tawar menawar. Wala ana abidu ma'abattum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang kita berhadapan dengan tiga kelompok. Ekstrim kanan, kalau beda dengan agamamu, jangan tegur, jangan sapa, jangan senyum, campakkan dia ke laut. Ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri, dia adalah saudara kita, maka kita harus ikut semua perayaannya. Cap gome hadir, gong sifak cai ikut, jingle bell jingle bell welcome. Tak bisa. Yang benar itu yang mana? Yang tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu yang tengah. Apa dia? Masalah bertetangga, bersahabat, sekantor, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, I'm sorry my dear. Tolong my friend, tolong. Tadi waktu saya mau masuk, tolong. Bingung gimana caranya meminta tolong. Gak mungkin, excuse me, tabe, tabe. Itu caranya, akhirnya dapat jalan tengah. Tabe, saudaraku, kita berbeda keyakinan. Masalah kau datang ke rumahku makan ketupat opor ayam, no problemo. Tapi masalah aku ikut tradisi ritualmu, ini sudah masalah keyakinan. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, wa huwa ma'ahum, maka dia bagian dari mereka, wa huwa minhum, dia sudah dianggap bagian dari mereka. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, ketika lautan diledakkan, naik semua air laut ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika semua yang dikubur dibangkitkan, bangkit dari kubur. Tengok sebelah kanan, Jet Li. Tengok sebelah kiri, Chu Yun Fa. Pandang ke depan, Jackie Chan. Pandang ke belakang, Ahok. Loh, kok aku bisa bersama mereka? Apa salahku? Karena kau sering ikut cap gomeh gong cipat cai. Ustaz ngomong gitu, memangnya tidak pernah bertetangga sama Cina? Saya punya kawan SD dulu, satu lokal sama Cina. Bahkan kalau sudah hari raya Cina, kami diberi makan kuih bakul. Manisnya minta ampun. Yang buat siapa? Orang Islam. Anaknya nikah Pak Ustaz, boleh kami datang pernikahan anaknya? Silakan. Nikahnya di mana? Nikahnya di gereja. Jangan. Nanti Ustaz melihat mobilmu parkir di sana, dia curiga, ini sudah pindah jamaah. Nikahnya di hotel Pak Ustaz. Enggak apa-apa di hotel, dengan syarat dibuat dua kemah, Islamic food, kafir food. Oh janganlah terlalu kasar, non-muslim food. Nah, ucapkan selamat. Selamat ya, selamat menempuh hidup baru ya. Cukup. Jangan bawa tradisi kita, jangan pula sampai situ. Barakallahu lakum. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Itu bahasa kita. Selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan. Oke. Gitu, pakai bahasa yang umum. Habis itu ya makan, singgah ke Muslim food. Begitu selesai Muslim food, dia mampir ke sini. Kamu kenapa makan di sana? Itu dia makan anjing, makan babi. Enggak apa-apa Pak Ustaz, kuahnya aja dikit. Ya enggak bisa. Jadi ada aturannya. Bukan berarti, ini Ustaz Somad ini ngomong begitu enak aja. Memangnya Ustaz enggak pernah punya tetangga Kristen? Saya punya tetangga sebelah rumah. Ini rumah saya, ini rumah sebelah. Saya nonton TV di rumah dia pernah. Dia ngasih makanan waktu Natal pernah. Dia kirim antar ke rumah. Tapi kuenya dibungkus pakai plastik. Dia kasih minuman kaleng. Bukan saya ikut tradisinya. Tak pernah katakan haram. Tak pernah orang tua saya mengatakan gali tanah kubur kuenya. Tak pernah. Kenapa? Tapi kami tidak ikut tradisi. Dia antar. Mana dalil boleh menerima makanan non muslim? Nabi dikirim madu satu botol, asal Banha, asal madu, Banha, provinsi di Mesir. Yang mengirim siapa? Namanya Jirjis, nama panggilannya Mukaukis, Raja Mesir. Nama kotanya Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great, lebih kurang 200 km dari Kairo. Di tepi laut Mediterania datang pembawa surat Nabi dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Jirjis membaca surat Nabi, dia terpukau, dia kirim hadiah. Di antara hadiahnya madu, diminum Nabi sampai habis. Jadi kalau ada bapak ibu dikasih madu sama non muslim sampai sekarang takut meminumnya, minumlah. Setelah saya sampaikan ini tetap juga takut, kasih sama saya biar saya minum. Tidak perlu takut. Diberi Nabi, Nabi diberi kendaraan, bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, diterima Nabi, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberinya kain, kain itu diterima Nabi. Makanya kita boleh pakai kain yang bukan buatan orang Islam selama tidak ada kaitan agama. Begitu dibuka baju koko, bajunya koko. Begitu dibuka made in China. Bukan berarti haram pakai barang orang asing, tidak, selama tak ada kait mengait dengan agama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sesama manusia ada yang lebih unik lagi nih Islam. Kalau dia baik kepada sesama muslim, biasa, tak ada yang luar biasa. Baik kepada manusia, ya, dia manusia. Tapi Islam mengajarkan bukan cuma baik pada manusia, baik kepada kambing. Banyak yang mengajarkan mari berperi kemanusiaan, tapi ini luar biasa, mari berperi perkambingan. Datang seorang laki-laki Arab, dia seret itu kambing, dia jatuhkan, dia baringkan ke tanah, dia ambil pedang panjang, dia asah pedang itu di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin? Apakah engkau mau membuat kambing itu mati berkali-kali? Apa maknanya? Tidak boleh menajamkan pisau di depan mata kambing. Pucatlah kambing itu, tengok maksudnya. Berkedip-kedip mata kambing, hancur kita kata dia. Nih, Rabu tanggal 1, Kamis tanggal 2, Jumat tanggal 3, Sabtu tanggal 4, besok sudah tanggal 5. Sebentar lagi akan ada perayaan besar. Banyak kambing yang sudah stres sekarang. Tak lama lagi usia kita. Kalau mau menajamkan pisau, pedang, golok, maka tajamkan, jangan di depan mata kambing. Cari ajaran di dunia ini. Mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu, mau kebatinan, yang mengajarkan menghormati binatang. Kita tidak nyembah binatang, tapi binatang tak boleh disakiti. Idza qataltum, kalau kau membunuh, fa ahsinul qitlah, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum, kalau kau menyembelih, fa ahsinul dzabhah, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Dua, falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Nanti hari Jumat, berapa banyak binatang, kerbau, sapi, kambing yang mati tidak tenang. Nabi mengajarkan motong, putus dua urat, putus urat leher, darah putus, napas putus, makan putus. Masalah motong ini mesti dibuat pelatihan. Anak-anak muda pelatihan. Ustaz, alhamdulillah kemarin dari Batam dapat hadiah golok satu panjang. Saya bawa, tapi tidak naik ke pesawat, takut ditangkap. Di bagasi ada satu golok. Kemarin sudah tahun, dua tahun yang lalu sudah saya beli. Golok sudah banyak, tapi belum pernah dipakai sampai sekarang. Saya nampaknya aja yang keras, tapi hati saya lembut. Saya tak sampai hati motong sapi itu. Motong ayam pun tak sampai hati, ini makhluk Allah. Tapi kalau sudah dimasak, tak sampai hati pula membiarkannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini agama Islam luar biasa. Ada orang tidak mau makan ayam, tidak mau makan kambing, tidak mau makan sapi, karena kata dia, ini kawan kita, ayo makan ayam. Oh, enggak, ini kawan kita, itu Tarzan. Orang Islam dah, kulu, makanlah, tapi kau makan yang baik-baik. Kau makan yang disembelih. Yang disembelih, keluar darahnya, bersih, cuci, panggang, bakar, goreng, rebus, makan. Makanya suatu hari ada orang nelpon saya, suaranya terengah-engah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana nih Pak Ustaz, ada kambing baru aja tertabrak truk, gimana? Sembelih, saya bilang. Sembelih. Habis sembelih, keluar darahnya, halal. Ya langsung sembelih. Habis tutup. Setelah selesai baru saya ingat, kambing siapa? Lupa pula nanya tadi. Kambing kita, kalau kambing orang ya jangan. Makanya kalau sudah malam tahun baru, anak-anak muda bakar-bakar ayam sampai jam 1, jam 2 malam. Oh, kami kemarin bakar ayam, Pak Ustaz. Ayam siapa yang kalian bakar? Pokoknya semualah, ayam tetangga, ayam. Masalah ada ayam lepas, nih bakar semua, Pak Ustaz. Ingat, makanan berpengaruh terhadap cara pikir kita. Maka Islam mengajarkan akhlak kepada binatang. Idza qataltum, kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Lalat, ini lalat mengganggu tidur siang, nempel ke hidung, nempel ke telinga, nempel ke mata, nempel ke kening. Pukul, tapi sekali pukul mati. Pukul, mati. Ini ndak marah sama lalat kena ganggu tidur siang, dipukul, tangkap, cabut sayapnya satu. Tak pula mati, lepaskan. Hai lalat, kau sampaikan kepada friend-friend geng-geng yang lain, jangan lagi masuk. Terbang lalat itu dengan satu sayap berputar-putar. Kau sudah zalim menganiaya. Nih, hati-hati. Binatang pun kita diperhatikan. Yang muda-muda, outbound pergi ke bukit, pergi ke danau, camping, sampai di tengah hutan, nampak ada kolam, nampak ada lubang tanah. Ah, lubang tanah nih. Nostalgia mengulang masa kecil, kencing di lubang tanah. Tengok kiri kanan orang tak ada, buang air lubang tanah. Jangan. Nabi melarang. La ya bulanna, jangan kamu buang air kecil, jangan kencing fil juhri, di lubang tanah. Kenapa? Dalam Hasyiah As-Sindi 'ala An-Nasa'i dikatakan, karena lubang tanah itu merupakan sarangnya semut, sarangnya anai-anai, sarangnya serangga yang ada di dalam. Bayangkan ada serangga yang sedang walimah di dalam. Ya ayyuhalladzi, ya ayyuhannabnudkhulu masalikinakum, hai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Hai pasukan semut, masuk kalian ke sarang kalian, agar pasukan Sulaiman tidak menginjak kalian. Berhenti, stop. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa semut. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa kambing. Apa makna ucapan Ustaz Somad? Pemimpin yang di atas mengerti bahasa orang rendah, kambing, sapi, bahkan semut. Karena ada orang-orang yang teraniaya dan doanya makbul. Da'watul mazlum la turad. Doa orang teraniaya tak ditolak Allah SWT. Datang seorang sahabat mengambil obor di sulutnya sarang semut. Dia senang melihat semut itu lari tunggang langgang, lintang pukang. Larian semut, dia bakar. Nabi datang. Apa kata Nabi? La yu'azzibu binar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Nih yang suka nyakit-nyakiti semut. Di rumah Pak Ustaz, yang gigit anak saya. Boleh, karena dia mengganggu. Dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba dibakar. Bakar, dia sangka sarang semut. Rupanya sarang tawon, baru tahu. Semut oke, tak bisa terbang. Tawon, nah, dikejarnya. Masuk ke kolam, dia tunggu. Masuk ente, kapan gak muncul? Begitu muncul, mau narik nafas. Baru tahu. Kenali baik-baik sarang semut apa sarang tawon. Oleh sebab itu agama Islam ini mengajarkan kepada kita tentang berkasih sayang. Hadis yang pertama kali diajarkan dalam tradisi mengajarkan hadis bukan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bukan hadis man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Itu penting. Tapi dalam tradisi pengajaran hadis, hadis yang pertama diajarkan adalah Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Al-Musalsalat bi Awaliyah. Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia. Maka Allah malaikat akan sayang kepadamu. Gara-gara kasih sayang itulah maka kita tidak menyetrika pembantu kita. Gara-gara sayang itulah kita tidak menunda gaji supir, tukang pel. Habis orang-orang yang bekerja di tempat kita mencari nafkah, tidak kita makan titik puluh keringatnya. Kenapa? Karena ada rasa kasih sayang dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Pak Ustaz alhamdulillah kasih sayang sama binatang. Mana buktinya? Di rumah saya banyak ada kucing anggora. Terus ada burung kakak tua. Mantap. Iya. Untuk kucing itu aja salonnya sampai 3 juta sebulan. Untuk fakir miskin, ya setahun sekali lah Pak Ustaz. Zakat fitrah. Untuk kucingnya, samponya dari Amerika. Sementara dia untuk rambutnya pakai sabun telepon. Gimana nanti sama binatang? Boleh enggak ini memelihara ikan? Boleh. Buat kolam. Kadang melihat ikan dalam kolam kita senang, stres di kantor banyak tekanan, di jalan begitu pulang ke rumah melihat ikan senang, tapi ikannya buat ramai-ramai, ikan mas koki, ikan dari Jepang itu ramai bagus. Burung Pak Ustaz, buat sarangnya besar, ada pokok kayu di dalam, ada kolam di bawah, buat berpasang-pasangan. Ini sekarang banyak orang menyiksa burung, dibuatnya burung satu sangkar cantik, tapi seekor dari sejak akil baligh tak pernah nampak perempuan. Seekor. Setiap pagi dia padahal burung itu menjerit kawin. Kawin. Dia mantap, mantap terus. Terus. Padahal dia sudah menyiksa binatang. Pernah tak kita terpikir tentang itu? Nanti pulang dari sini, coba tengok raut wajah burung. Memang betul, wajah orang mau minta kawin, Pak Ustaz. Belikan burung betina, buat sarangnya besar, ada pokok kayu di dalam, ada kolam-kolam ikan, ada rumput-rumput tempat dia berjalan. Mereka adalah binatang, tapi juga mereka disebut Allah sebagai umat. وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ binatang yang melata di bumi وَلَا طَئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَحَيْهِ burung-burung yang terbang dengan sayapnya إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ mereka juga umat-umat sama seperti kamu. Kita tak pernah berpikir seperti itu. Kita bertemu majlis lagi,
1: mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal
2: soleh. Amin.
1: Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: terkini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balane Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir nyongi wong Tegal Kota Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa ya, di 19 Mei 2026. Ya, dan silakan buat Balane Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada Madu Vitapedia, ada Teh Moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Trayeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ramon FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya. Dan buat Balanestara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glaukoma, mata katarak, mata minus, terus mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur ya, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Ini vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di UI.

0: Lila. Iya.
1: Nyambar ya.
0: Lagunya apa?
1: Ya. Kalian teman.
0: Eh?
1: Apa?
0: Iya duh. Lalalalalala. Alah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Ke Mekah.
0: Amin.
1: Umroh sih ya.
0: Terus umroh ya.
1: Pak Prajitno ya.
0: Mama Wiwi. Iya. Iya.
1: Jumatku sekarang berangkat.
0: Iya. Iya. Siapa? Mama Lani. Jadi meluncur, Mas.
1: Jadi dong.
0: Pertinyi ini meluncurnya kemana? Iya, gua.
1: Ada aja ya.
0: Iya. Mamah Nadia.
1: Oh ya. Grup
0: Trio Pesek ya. Trio Pesek ya. Mbak Kiki MP.
1: Mbak Kiki MP bareng
0: Putra Krisna ya. Ibu Roni, Bapak Asikin.
1: Bapak Asikin.
0: Iya, Ibu Roni lagi sibuk ngolet kambing ya.
1: Lagi sibuk ngolet kambing.
0: Iya, ngobadi ajinan sih.
1: Korban Kang Sarmudi bisa.
0: Ya, kowe Kang Sarmudi ana ya.
1: Ya sangat betul.
0: Iya, Mamah Lani, pagi Mamah Lani.
1: Pagi.
0: Aja ngomong kok jasak njaluk melu. Layunan jasak mah ya. Iya, Mamai Abdillah. Selamat pagi Mamai Abdillah.
1: Mamai Abdillah, selamat pagi.
0: Iya,
1: Terus buat Pak Darmo ya, Pak Tanti.
0: Yo.
1: Bantang ya, Mamati ya, Mas Bele. Selamat pagi.
0: Mbak Feby Belpas. Mama dia acak-acak dong AA Jojo. Aku jealous nih. Mama Nesa. Demit Ibu Ida, demit. Demit. Nah, ya berlima Sri Kandine. Sehat ya Bu Ida. Yo. Terus buat siapa lagi? Budemut pagi Bude.
1: Budemut selamat pagi.
0: Nok Ayu poso ya.
1: Kang saya lombo.
0: Iya. Iya. Mama Alisa. Mama Alisa pagi Kang sarapan ke?
1: Sarapan.
0: Tembe balik Mekah ya. Lawe apa?
1: Lawe apa?
0: Lawe apa?
1: Tempe katokan. Tempe cetak racun enak lu.
0: Enak, oi. Mama Lani maling ke Bapak Rising melu Bu Ida Bu Mama dia tau ora apa-apa. Hati-hati sih berarti maksudnya dong si melu Mama dia ora apa-apa, si melu Bu Ida ora apa-apa. Lah si papa sapa gue maksudnya. Ya kan, si melu bidor apa apa lah, si papa si melu sapa si melu ya, ya berarti ini pimen Bu Roni, Kang Sarmudi, Kang Sarmudi kene yo, Surabaya Dampiak, ya,
1: terus ya,
0: ketuk ya, iyo
1: mama wa
0: jremu ceklalen minggu mama wa jremu ya
1: minggu ya cerpano
0: nah iya tanggal 4 berikur ya iya iya wong ireng iya mak jare mama dia marune ombar ya ho ho ho oke jare budemut inyong sih nyong sih papa ora nyong papa ora coba Mama Lani dong si melu budemut sih papa ora ya iya
1: terus buat
0: lawe sambel tauge Kang wala suka suku sambel tauge karo iwak pindang wala ya iya Mama Dinda pagi Mama Dinda halo Mama Dinda Waringin
1: terus buat Teh Dinda juga ya Teh Musang, Teh Sarwati.
0: Iya.

0: ya. Bapak ni Mama Eni membeda kali beli ni. Bapak ni Karisma, tak Mama Anis, Mama Reng,
1: Mama Reng Ganis. Iya.
0: Kayak selamat pagi Mama Anis. Terwater ya didami nama Nu.
1: Yo.
0: Iya.
1: Iya.
0: Cepat pada beduk.
1: Bisa nek cari bu ide, bisa nek yang budi mau takai wedu sowet. Niung bu ide.
0: Sudah ake.
1: Ake wedu seng kandang.
0: Wedu seng kandang.
1: Wedu seng
0: kandang. Bu ide, bu ide.
1: Iya kak, ake ngarepe, iya ngarepe, ngarepe budhe, iya kok nang kandangan. Iya iya, ake kayaknya bener, ake wedus nang kandangan. Iya.
0: Lemu-lemu terutama kayak.
1: Iya, perti ini. Iya, cari mama lani perti ini budhe mut pan dijak emang bolos, kak. Orang-orang bolos di nakie.
0: Di nakie orang ya.
1: Iya kak yang bolos boy ya kam. Iya.
0: Cuma alamat di kane ngono lu sabar. Mama ko ya.
1: Iya. Iya kayak dina ki orang bolos. Iya asal pan bolos dingkang bengi pan enggak usah ngomong. Kesok. Iya kesoknya pan bolos pan ning. Hish, aja bolos baen. Mul Kang Sodik Kang Parjo.
0: Iya. Nurjana ya.
1: Mbak Nurjana ya.
0: Selamat pagi. Tata kerajuan suhada yang bener madu bareng melela.
1: Nci.
0: Batang yang toposo yang kemarito. Terus Kang Indro, baik sebenarnya kalau untuk baik kamar saja.
1: Nci.
0: Atau lawatan. Nanti Mbak Bina Mama Anjali juga ya.
1: Iya.
0: Sederhana, halo. Saya cinta di tangku. Selamat pagi. Dengan hatinya.
1: Iya.
0: Pendatang Belu ya.
1: Iya.
0: Tentang kanoyo mati ya ungkit tuh di daerah tarik ini.
1: Iya.
0: Kepaman itu ngeblik.
1: Kang channel gentong.
0: Channel gentong. Monitor.
1: Monitor.
0: Monitor ya.
1: Jahit
0: juga ya.
1: Iya kang channel jahit ya.
0: Selamat pagi. Ayo ngeblik.
1: Mudun ya si buide mudun mudun mudun. Kang Zuri, pagi Kang Zuri. Kang Zuri. Iya ya.
0: Orang yang punya kawat kencung agung ya. Dan kencung kaya bareng keluarga.
1: Iya.
0: Banyak buat balen para paramon.
1: Apa sih lagunya Kang?
0: Ada apanya sih?
1: Ada apanya sih? Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos, terima kasih Kang Parjo. Halo. Pagi Balanestara Paramon.
2: Halo juga. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Saporete. Teman-teman Bu Ida Ucul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat
1: dong. Ada
2: ya,
1: apa? Ya,
2: Mbak. Mama hilang orang. Kapok-kapok miss call neng seluler. Sodik maning. Lagu Jaluk semadam miss call. Lagunya dia Mbak, Duka Mbak.
1: Lagunya apa?
2: Duka.
1: Duka?
2: Iya.
1: Duka Evita Mala.
2: Ya ul.
1: Ya ul ya.
2: Salam perdana penyenengan, semoga sehat selalu para keluarga.
1: Yo.
2: Terus ya Ajojo ya. Dari Melorot, Mama Lani, Pokemon.
1: Iya.
2: Mujizan. Ayu Poso.
1: Iya.
2: Yes.
1: Mbak Febi Belpas. Kuho DJ salam 2 kapsul.
2: Omat Jet kerasa kedepuk.
1: Majet.
2: Ya kue Miss Colen Rian Ruitan ya.
1: Oh Majet nyendul.
2: Eh?
1: Mau Majet nyendul ora ora.
2: Oh kue si Magilang.
1: Ah ya.
2: Yang Ruitan ajak seluler kon. Nyuplak.
1: Sing
2: protol begini siapa Bu Ida?
1: Sing protol Bu Ida.
2: Aduh, belasih tembok.
1: Cecicet Om Kasnuri ya. Bagus dewek pagi bagus.
2: Dewek ya.
1: Warung Mariati, warung Mariati.

0: Didi Empel karo Putra Krishna atau Dharma karo Putra Bare-Bare.
1: Didi Empel jari nyong nyendul oli ora, Om? Nyendul oli ora?
0: Ya oli yo, ur nyendul terus kok.
1: Ur nyendul terus. Dia cakala nyendul terus ya.
0: Iya. Oli.
1: Lima Sri Kandini, Om, lima Sri Kandini.
0: Lima Sri Kandini.
1: Iya.
0: Pak.
1: Wartiem.
0: Wartiem.
1: Jadi artinya budlah and the new block, Om.
0: Wasiro.
1: Iya.
0: Mama dia Gus Wele.
1: Mama Nesa.
0: Mama Nesa. Iya.
1: Siapa maning?
0: Siapa maning? Ya, Bayu Marti, Kang Sarno, Cipto di negara Retrine, Pak Iye, Pak Uli, Ini Ayam, Kang Ali, Mama Pita Petu, Budi Petu, Bapak Untung, Ibu Sri Ada, Mesti A, terus Malingen, Gopura Oni, Bapak Sikin, Bandung Satu, Karena Mesti Gine, Mbak A'a, Sini Nari, Rizka, Eka Ningsi, Dapacur, Jana Pacur, Romekonen Pacur, terus Bunda Siti Penglek, Mama Hai, Mama Yola, Mama Nurul Penglek, Mbak Nurjana ya.
1: Mbak Nurjana, Mbak Nurjana.
0: Iya.
1: Mama dan Bayu.
0: Mama Bayu, Mama Junita, Mama Kuti, Mama Jaya, Kang Kopiti, Kang Bonjang, Kang PM, Kang Sayo Bolo-Bolo, terus Yumintel-Yumintel, Kang Akib Jukrani, Kang Pakamari, Kang Kamuti, Mantor Nema Mensen Mandela, terus kamu Ibu Rohaya
1: Kremutson Mbak Rohyati Trenong
0: Nong Nong Wadri Wadri Siti Aminah Mas Nuha Bukannya Bu Suleman Meraja
1: Piol Pagi Piol
0: Piol Pagi Aman Ganteng Pagi
1: Ya
0: Terus gue

0: Terlanjur kosong jengrok kilo.
1: Ya.
0: Minta lulu dan cita tu pakai tidak terlelap juga. Parto Parti, Mama Lydia, Mama Mosian, Mbak Abi BMJ, Mama Nanda, Mbak Sukla, Kembali Ribodas, Bapak Uyun, Jaka Sembuh, Jaka Tinggir, Ibni Abdillah, Santoso, terus Pak Warno Maju, Bintang Dulu Wisnu, Pale Amus, terus Joko Bolang, Ibu Joy, Buat Basiro, Mbak Nesta Kobra, Jasa Kracum, Ibu Suhada, Iya, tekan poki Mbak Atun, si Begito, Mama Hilman, Awang, Mbak Asyada, Mama Arif, Papa Arif, Bang Dur, Bang Komis,
1: Ma, iya, Mama, Mama Cinta, pagi Mama Cinta.
0: Mama Cinta.
1: Mama Lope. Mama Lope, dekat itu. Apa namanya? Enggak, kecamatan, apa kecamatan? Oh, kecamatan Lawas. Iya.
0: Lor ya. Ya, riwari mono.
1: Tapi memang memang sudah ini sih cuma mendengarkan, cuma pasif gitu ya. Kalau dulu mah aktif waktu zamannya aku Bangkana, sakit cuma jadi pendengar saja ya, Mama.
0: Intili sampean ya, Mbak.
1: Ya papa, wis sampean masih dengerin aku ya.
0: Ya wis, Mbak.
1: Kabeh bae ya.
0: Iya.
1: Aki. J. Sepermaling mentok-toke.
0: Sayangnya
1: buat Mama Wiwin. Bekelos. Iya, semangat Mama Wiwin. Semangat. Yo.
0: J.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Terima kasih ya buat Kas Nyublak yang ada di kawasan Lebeteng. Mama Cinta mah dulu mah aktif ya, selalu nemenin aku ya kalau siaran ya, cuman ya Bang Kana. Tapi sekarang sudah ya cuma dengerin saja ya, ya masih komunikasi ya Ma. Mama Lope-Lope ya, iya Mama Ari Kramat juga sama ya dulu zamannya di Mejasem. Kalau Mama Cinta mah dulu waktu di Purbayasa ya Ma ya. Kalau Mama Ari Kramat mah dulu waktu aku di Mejasem, wah Galdina wis pokoknya ngancani ya. Sekarang juga cuma dengerin gitu ya. Iya, tapi masih sering ketemu ya karena Mama Ari jadi agen Habutop ya Ma. Masih komunikasi, masih sering ketemu begitu. Kalau Mama Cinta mah kadang-kadang, ya malah jarang ding, ya jarang aman pokoknya jarinnya.

Apa yang penting komunikasi kan masih lancar gitu ya, walaupun jarang berjumpa ya mah ya. Aduh aja manyun. Kok ayunnya hilang mah ya. Jasak rajum, pagi jasak rajum lah, dalah. Alah ya lu takutik baik jasak rajum. Alah dalah. Wala. Semangat omah aja males so. Pan mangkat kok jari rasanya males. Pan mangkat kerja aja. Semangat kakak ya. Tarik iya teh kita Ais juga ya, juga dulu aktif nemenin siaran ya, sekarang juga cuma mendengarkan ya.